0: itu ada permusuhan, dendam dan masalah-masalah duniawi gitu, kebencian gitu. Itu pertama. Yang kedua, orang yang membenci para sahabat Nabi SAW. Itu masuk juga ke makna musyahid dijelaskan sebagian para ulama. Simpel aja. Kalau, sekali lagi, kalau ada orang yang membenci hadirin sekalian, padahal kalian hadir, misalkan hadirin gak bersalah, dizolimi, itu aja masuk kategori ini, apalagi yang membenci Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, apalagi yang membenci Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, apalagi yang membenci Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Aisyah radhiyallahu ta'ala, dan seterusnya. Yang ketiga adalah orang yang melakukan kebid'ahan. Itu pun masuk ke dalam kategori musyahid. Orang yang melakukan ibadah yang tidak ada dalil atau contoh atau dalil dari Nabi alaihi salatu wasallam dan pendalilan yang benar dalam ilmu usul fikih dan keterangan para ulama kita. Nah, tiga pihak tersebut masuk dalam kategori musyahid. Nah, itu tidak diampuni, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan. Jadi malam ini istimewa. Namun yang menariknya, tidak ada dijelaskan para ulama, tidak ada dalil yang valid tentang ibadah khusus di malam itu atau ritual khusus di malam itu. Jadi malam ini malam yang istimewa dan silakan beribadah sebagaimana ibadah biasanya, tetapi tidak ada ibadah khusus. Syekhul Islam pernah menyampaikan rahimahullah, wa amma lailatul nisfi min sya'ban fa fiha fadlun. Adapun malam nisfu sya'ban, maka malam ini punya keutamaan. Wa kana fis salaf man yusalli fiha. Dan di antara para ulama salaf, ulama klasik, ada yang memperbanyak salat. Maksud salatnya apa? Qiyamul lail. Karena utama. Lakin al-ijtima' fiha li ihya'iha fil masajid bid'ah. Namun kata beliau, berkumpul secara khusus untuk menghidupkannya di masjid atau di tempat khusus, maka itu tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, balaghana anna du'a yustajabu fi khamsi layal. Sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i, bahwa doa itu mustajab di 5 malam. Lailatul Jum'ah, malam Jumat, wal Idain, malam Id, malam Idul Fitri, Idul Adha, wa awalu Rajab wa nisfu Sya'ban. Awal Rajab dan nisfu Sya'ban itu diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Tapi artinya maksudnya adalah perbanyak ibadah, perbanyak sholat. Artinya malam utama kan sholat lah, gitu. Jangan sampai ketiduran. Karena ini malam spesial. Tapi apakah ada khusus? Nggak ada khusus. Dan ditekankan jaga diri dari kesyirikan. Dan jaga hati dari kebencian. Kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Nah, itu keterangan para ulama kita dalam masalah ini. Hadirin Allah muliakan. Maka menarik enggak sih kalau kita lihat polanya? Artinya kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, ini kan modal besar untuk menghadapi dan masuk ke dalam Ramadan. Itu modal besar. Nah, ini penting. Gitu. Maka Sekali lagi tolong sikapi ini dengan seksama. Dan kembali kepada keterangan para ulama kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai menjadi orang yang musyrik. Terus yang kedua, jangan bermusuhan. Dan masuk ke kategori musyain, hasad juga ya. Hasad, hati-hati. Jangan hasad sama orang, hikat, dengki, iri. Itu membuat kita gak diampuni oleh Allah SWT. Dan dengki iri itu penyebab permusuhan. Penyebab permusuhan. Lalu, cintai para sahabat Nabi SAW. Lalu yang ketiga, jangan buat ibadah yang baru. Yang tidak ada dalil dan tidak dijelaskan pendalilannya oleh para ulama. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita akan masuk ke materi kita. Yaitu tentang kesabaran. Hadirin Allah muliakan. Masih ingat gak alur kita apa? Secara garis besar, kita sedang bahas bahwa kita tuh gak bisa lepas dari kesabaran. Karena dalam hidup, kita akan bertemu dengan dua hal. Yang pertama, hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Dan yang kedua, hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Adapun hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan selera kita, itu ternyata lebih butuh kesabaran. Karena empat faktor yang sudah kita bahas. Karena kalau kita gak sabar, kita bisa ketergantungan. Kalau kita gak sabar, kita bisa overdosis. Kalau kita gak sabar, kita melupakan hak Allah yang ada di sana. Dan yang keempat, kalau kita gak sabar, kita bisa gunakan itu untuk maksiat atau hal yang Allah benci. Dan susah. Makanya dijelaskan Abdurrahman bin Auf, sosok yang pernah merasakan kedua kondisi itu. Belum pernah merasakan banyak uang, dan belum juga pernah merasakan gak punya uang ketika awal hijrah ke kota Madinah. Belum mengatakan ubtulina bidarra fasobarna. Kita tuh pernah diuji dengan kesulitan hidup, dan kita berhasil sabar. Ubtulina bisarra falam nasbir. Lalu kita diuji dengan kesenangan hidup, dan kita gak sabar. Tidak sabar. Tapi yang perlu kita ingat, kalau Abdurrahman bin Auf yang mengatakan, ini bisa mengarah kepada ketawaduan beliau, atau bisa menjadi pesan bahwa kita tuh gak bisa sesabar ketika kita diuji dengan kesulitan hidup. Ini lebih berat maksudnya. Allah Ta'ala misalnya. Hadirin Allah muliakan. Lalu setelah itu kita bahas kondisi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Benar kan? Nah, kondisi yang gak sesuai dengan hawa nafsu kita ada berapa kondisi lagi? Masih ingat? Hah? Ada berapa? Apa aja? Hah? Apa aja? Hah? Pilihan seorang hamba terus? Gimana? Yang pertama apa? Terus?
1: Awalnya tidak ada kaitan dengan pilihannya. Terus awalnya berkaitan dengan pilihan hamba, namun jadi tidak, bukan pilihan.
0: Iya. Jadi ada tiga. Yang pertama, kondisi yang tidak sesuai hawa nafsu itu berkaitan dengan pilihan seorang hamba. Yang kedua, dan maksud pilihan apa? Ketaatan dan dan meninggalkan maksiat, atau ketaatan dan maksiat. Yang kedua, bukan pilihan. Maksudnya, musibah. Gak ada yang ingin milih kena musibah. Tapi begitu kena musibah, maka itu tidak, dan kita gak ada yang suka dengan musibah. Lalu yang ketiga, awalnya pilihan, lalu setelah itu tidak ada pilihan. Hadirin Allah muliakan, kita bahas yang pertama dulu, pilihan. Dan pilihan ini, Ibnu Qayyim menekankan, atau beliau membahas tentang ketaatan. Membahas tentang ketaatan. Dan berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang ketaatan, ternyata kita butuh sabar. Dan sabar ketika mengerjakan ketaatan itu sabar dalam berapa kondisi? Hah? Tiga. Apa aja? Terus?
2: Yang pertama.
0: Kenapa gak dipakai mic-nya? Bunyi. Mic itu dipakai tergantung apakah yakin apa enggak dengan coba kita. Itu ya. Kalau gak yakin, kalau yakin silah. Yang pertama apa? Sebelum beribadah. Yang kedua? Saat beribadah. Yang ketiga? Lupa. Kan tinggal diterusin aja sekali, dikit lagi tuh. Kenapa gak dilanjutin lagi? Nah. Antuman bilang pertama sebelum beribadah, yang kedua saat beribadah, yang ketiga lupa. Hah? Yakin gak? Ya sekarang. Itu cuma butuh ilmu cuek aja, udah langsung nembak aja. Karena gak ada opsi lain gitu loh. Tapi yang pertama, ketika kita bicara sabar dalam mengerjakan ketaatan, yang pertama sabar sebelum kita melakukan ibadah. Yang kedua, ketika kita mengerjakan ibadah. Yang ketiga, setelah kita melakukan ibadah. Kamu udah tahu sih ngomong-ngomong. Kita langsung buka sesi tanya jawab aja atau oke. Jadi sebelum, ketika, dan setelah. Sebelum kita lanjutkan, jadi hadirin bisa bayangin, itulah kenapa orang gak mudah untuk bisa jadi orang baik tuh ya begini. Itulah. Dan yang kedua, tapi jangan berkecil hati. Tapi kalau Allah kasih taufik dan pertolongan, lancar. Tapi kita ini susah udah kalau begini. Makanya gak, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Bayangkan, untuk mengerjakan sebuah ketaatan, kita butuh sabar di sebelum, ketika, dan setelah. Itu berarti sebelum kita jabarkan, ini mudah atau sulit hadirin? Sulit. Gitu loh. Susah ini. Susah. Makanya syiar kita tuh la haula wala quwata illa billah. Gak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Orang berpikir, bahkan sebagian pihak yang gak pernah belajar berpikir gak ada korelasinya antara ketaatan dan sabar. Karena dipikir sabar itu hanya ketika kena musibah. Itu aja udah dampaknya besar tuh dalam kehidupan keseharian. Dan bagi yang sudah belajar, oh ada sabar dalam mengerjakan ketaatan, itu banyak yang gak nge, kita tuh harus sabar dalam tiga kondisi, sebelum, ketika, dan setelah. Jadi, makanya jamaah, kalau kita merasa kok susah banget jadi orang baik, susah banget jadi orang soleh, emang hadirin. Dan bukan hadirin aja yang merasakan itu. Semua merasakan. Makanya kita harus banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah itu. Kalau enggak bisa. Oke, kita masuk. Yang sebelum. Ahaduha qabla syuru' fiha bitashihin niyya wal ikhlas. Watajannubi dawa'i ar-riya'i wa sum'ah wa 'aqdil 'azmi 'ala tawfiyatil ma'muri bihi. Yang pertama, sebelum melakukan sebuah ketaatan, yaitu kita harus sabar dalam meluruskan niat. Harus sabar dalam menghadirkan keikhlasan. Dan menjauhi semua hal yang memancing riya dan sum'ah. Apa itu riya? Memperlihatkan amalan agar dipuji oleh pihak lain. Sum'ah, memperdengarkan amalan agar dipuji oleh pihak lain. Lalu yang ketiga, kata para ulama, dan sabar dalam bertekad. Bertekad mengerjakan ibadah tersebut secara total, secara utuh, secara maksimal. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu harus azam. Artinya nggak boleh setengah-setengah. Kalau udah begitu masuk, totalitas, habis-habisan, nggak ada setengah-setengah. Serius gitu loh. Harus serius. Harus mengucurahkan semua kemampuan kita. Berusaha mengerjakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya, dan meninggalkan yang bisa membatalkan atau yang haram atau yang makruh dalam hal tersebut. Nah, itu semua harus ada sebelum kita mulai. Itu hadirin. Susah tuh hadirin. Jadi sebelum mulai ibadah aja kita udah harus perang dan sabar dalam menjaga keikhlasan. Gitu. Menjaga niat. Karena apa? Godaan-godaannya banyak gitu loh. Godaan-godaannya banyak. Lalu semua apa faktor yang mengarah kepada riya dan sum'ah harus ditutup semua. Harus ditutup. Padahal ada kesempatan cerita-cerita, enggak. Itu poin. Lalu kita bertekad saya akan kerjakan secara totalitas. Saya akan kerjakan secara

Itu gitu loh. Ya, enggak sesederhana itu harusnya. Tapi begitu kita mau, misalnya mau sholat asar tadi atau sholat maghrib nanti, itu dari begitu azan itu udah fokus ke sini gitu. Udah fokus untuk mengerjakan sholat maghrib yang ikhlas, hati dijaga gitu loh. Terus yang riya, apa potensi riya disingkirin, lalu bertekad bahwa maghrib ini saya harus khusyuk, saya harus mentadaburi apa yang dibaca. Tapi kan kita gak bisa nebak bacaan imamnya. Ya, bacaan imam yang antum gak bisa tebak kan cuman surat setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan antum bisa tebak. Antum gak bisa tebak juga. Oh, ternyata imamnya baca Al-Fatihah. Kan gak begitu. Dan kan kita bisa persiapan baca tafsirnya Al-Fatihah, bisa. Apalagi hari ini. Itu harus dipersiapkan, itu harus sabar. Lalu doa ruko bisa dipersiapkan untuk dihayati. Doa i'tidal bisa. Doa sujud bisa. Semua bisa. Gak ada alasan. Jadi semua itu harus disapu bersih. Dan semua disingkirkan gitu loh. Itu masalah sholat. Kajian gitu juga. Kalau kita ingin berhasil, kajian tuh dari awal niatnya dijaga, ingin dapatkan ilmu nafi agar menghilangkan kebodohan dalam diri saya dan bisa saya amalkan dan menghilangkan kebodohan dari orang-orang di sekitar saya, yang jadi tanggung jawab saya, bisa saya amalkan buat anak, buat istri dan seterusnya. Itu mau berangkat tuh udah itu niatnya. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dihayati kalau ada kendala di jalan, maka itu akan meningkatkan pahala. Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya bersama dengan sesungguhnya besarnya pahala tergantung sulitnya ujian atau ibadah. Jadi gak dikit-dikit begitu macet balik kanan pulang udzur syar'i, gak bisa begitu. Dikit-dikit itu lemah mental bisa jadi. Justru semangat. Terus tekad, pokoknya saya harus gimana caranya. Kan ini tadi, al-azam ala taufiyatil ma'muribih. Punya tekad untuk sapu bersih. Jadi kalau kita, ke depan nih, kalau kita ingin ikut kajian, itu dari awal kita harus berazam bagaimana mengikuti sebuah kajian dari detik pertama sampai detik terakhir. Itu kalau kita mau maju secara kualitas hidup ya. Walaupun sekali lagi, kalau gak bisa kecuali 5 menit doang, lakukan. Kalau gak bisa kecuali misalnya di 20 menit pertama tapi harus pergi, lakukan. Kalau gak bisa kecuali 15 menit terakhir, lakukan. Tapi itu bukan kaidah asal. Kaidah asalnya ini yang dijelaskan para ulama. Kalau mau meningkatkan kualitas kita. Jadi kalau kita mau punya self development gitu loh. Kita ingin membangun diri kita sendiri menjadi lebih berkualitas, lebih beriman, lebih bertakwa. Konteksnya kajian salah satunya harus ditekatkan dan kita harus sabar. Makanya harus sabar. Gimana kalau ikut kajian? Saya harus ikut dari detik pertama kajian itu dimulai sampai detik terakhir. Itu baru hadir, belum saya harus catat semua poin-poin penting gitu. Dan saya harus catat, saya harus husnudzon, baik sangka, karena bisa jadi sebelah kita gak nyatet gitu. Begitu ngeliat teman kita ngeliat, oh mungkin mazhab Imam Bukhari gitu, karena Imam Bukhari gak nyatet, nanti belum catat di rumah gitu lah. Oh, Bukhari ya gitu lah. Kan gitu.
husnudzon, gak boleh suudzon, gak boleh buruk sangka sama orang. Kita dididik para ulama.

itu baik sangat lembut. Gitu loh. Gitu loh. Tapi janjinya juga, saya muslim gitu loh. Bukhari muslim jadi. Tapi imam muslim memang nyatet hadirin. Jangan. Jadi baik sangka sama orang. Tapi buat kita nih, saya harus catat. Karena hafalan saya lemah. Lalu abis itu direnungkan, ditadaburi, didiskusikan kalau datanya couple atau keluarga, dievaluasi, sampai rumah dibaca lagi, gitu. Ada jamaah hadirin, jamaah lama, itu kalau kajian, dulu banget ini zaman bahla, itu beliau tuh siap buku, alat tulis, sama kaset kosong sama tape recorder. Yang apa dulu yang dibawa-bawa tuh? Walkman. Nah itu Walkman. Jaman bahla tuh Walkman-nya. Atau mas, udah hidup belum di zaman Walkman? Alpha belum ya Alpha. Walkman gitu loh. Sama kaset kosong. Itu setiap kajian, itu beliau bisa catat semua pelajaran sambil nyalain recordernya itu. Udah selesai, pulang ke rumah, diputar ulang. Dicatat lagi. Saya juga bingung apa yang dicatat, karena catatan di kajiannya udah top banget udah. Tapi tetap dicatat gitu. Jadi koleksi di rumahnya, itu kaset kajian tuh full. Gitu. Sampai begitu. Sampai demikian. Dulu tuh ada orang-orang kayak gitu. Hasilnya apa? Dia yang maju dan melejit dibanding yang lain. Ini kan semua tentang kita mau berkembang sejauh apa, kan itu. Makanya gak bisa dipaksa. Dan orang beda-beda. Dan kita harus hargai perjuangan setiap orang. Tapi hidup kan cuma sekali hadirin. Gitu. Poin ini mengajarkan kita, kalau mengerjakan ibadah, totalitas. Habis-habisan. Jadi udah berazam, saya akan totalitas dalam, kalau dalam kajian ya, saya akan totalitas untuk menuntut ilmu. Terus jaga diri dari riya, dari sum'ah. Gitu loh. Hati-hati gitu loh. Jangan sampai kita sampaikan kita mau kajian dan akhirnya ada riya terselubung, kita ingin dipuji gitu loh. Dan kita menikmati pujian gitu loh. Hati-hati itu. Dan itu capek. Itu letih, itu lelah. Dan semuanya bukan hanya kajian aja, ini kajian. Nanti sholat. Sholat juga gitu, gitu loh. Semua tuh diperhatikan adab-adabnya, pakaiannya, lalu tadi pentadaburan, penampilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang tuh mau sholat pakaiannya berantakan. Gitu loh. Secara syarat masuk misalnya, tapi Anda ketemu bos Anda kayak gitu enggak? Gitu loh. Anda mau interview pekerjaan, ketemu HRD gitu, seperti itu enggak? Kenapa ketemu manusia bisa rapi, tapi munajat sama Allah pas-pasan? Kan itu tanda tanya. Dan untuk mempersiapkan itu semua, butuh sabar hadirin. Butuh sabar. Jadi poinnya adalah sebelum mengerjakan sebuah ibadah, kita persiapkan hati kita, keikhlasan kita, dan bagaimana mengerjakan ibadah tersebut totalitas gitu. Ya, totalitas.
Nggak setengah-setengah. Makanya para ulama seperti Syekhul Islam menekankan iyyaka wa tansif. Kalian tuh jangan punya mentalitas setengah-setengah. Karena kata sebagian para ulama, setengah-setengah itu merusak. Dan terkadang di sebagian hal, mendingan gak sama sekali daripada setengah-setengah. Jadi setengah-setengah itu bukan hal yang positif secara umum. Kalau mau, azam. Gitu, bertekad untuk menyelesaikan semua. Habis-habisan. Coba deh, kalau hadirin membangun ini nih, jadi hadirin misal hari ini bawa pulang ini aja, lalu coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu luar biasa. Ikut tahsin misalnya, atau kelas baca Quran. Jadi begitu daftar, tekadkan. Insya Allah sampai bisa. Gimana caranya gak mau tahu, harus bisa. Bismillah. Bukan, aduh, dan saya akan saya akan hadir di semua sesi gitu. Illa insyaallah, kecuali Allah takdirkan saya sakit atau enggak. Tapi begitu saya masuk, saya akan totalitas dan jaga keikhlasan. Gitu. Hati-hati jaga keikhlasan. Dan semua hal-hal yang menjurus kepada riya di-cut, dipotong, ditutup gitu hadir. Dan kalau ikut tahsin, saya gak mau terlambat. Saya tadi harus datang dari detik pertama sampai detik terakhir. Gitu. Dan kalau saya gak tahu, tanya. Gitu. Jadi, mentalitas kita, ngerjain sesuatu itu, berikan yang terbaik. Lakukan semaksimal mungkin. Kalau bisa 100%, kenapa 99%? Kalau bisa 99%, kenapa 98%? Kalau bisa 98%, kenapa 97%? Kalau bisa 97%, kenapa 96%? Itu yang harus jadi pola kita sebagai muslim. Dan untuk bisa demikian, butuh sabar. Nah ini sabar. Capek-capek. Tapi satu tahun hadirin seperti ini, akan ada banyak perubahan besar dalam hidup hadirin sekalian. Benar. Akan ada banyak perubahan besar dalam diri hadirin sekalian. Cuman ini aja. Pokoknya kalau ngerjain sesuatu, saya akan totalitas. Dan sabar gitu untuk itu. Itu poin. Dan itulah Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Makanya lihat Nabi SAW, mau diuji kayak apapun, mau dihina kayak apapun, mau difitnah kayak apapun, maju terus aja. Bahkan ketika keluar dari kota Mekah, kata Nabi SAW, ya Mekah, wahai Mekah, engkau adalah tanah atau kota yang paling Allah cintai dan aku cintai. Kalau bukan karena kau mau mengusir aku dan aku diperintahkan untuk itu, aku gak akan keluar. Makanya kan, ketika Nabi SAW menyampaikan tentang hijrah ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata Nabi SAW? Bahasa yang dikatakan Nabi SAW apa? Umirtu bil hijrah, kata Nabi SAW. Ya Abu Bakar, saya sudah diperintahkan untuk hijrah. Lu gak mengatakan, kayaknya udah gak kondusif nih Abu Bakar. Agak deg-degan nih aku nih, gitu. Kayaknya aku mau dibunuh nih. Gak bilang begitu Nabi SAW. Gak mengatakan itu. Padahal jelas tekanan luar biasa. Khususnya setelah Abu Thalib wafat. Tapi Nabi SAW gak demikian. Itu poin penting. Jadi hadirin Allah muliakan. Mentalitas itu yang diperlihatkan Nabi kita SAW. Dan itu susah banget. Hanya orang-orang yang sabar yang bisa demikian. Begitu kita ini, totalitas. Begitu kita lakukan ini, kerjakan semaksimal mungkin. Jangan. Jadi jangan bermental tim hore hadirin. Jangan. Oh, yang penting ikut, yang enggak.
kita harus punya mentalitas juara. Kalau bisa dikerjakan, kerjakan. Fattakullah masatatum. Makanya kan kata Nabi SAW, soliqa iman, sholatlah dalam kondisi berdiri. Fa'illam tastati faqa'idan. Kalau gak bisa berdiri, duduk. Fa'illam tastati fa'ala jannin. Kalau gak bisa duduk, baru tiduran tapi mengarahkan anggota tubuh bagian depan ke arah kiblat. Fa'illam yastati famustauqiyan. Kalau gak mampu juga, baru tidur telentang, kaki dan tubuh mengarah kiblat. Jadi ini kan mengajarkan di samping berbicara tentang hukum fikih, tapi ini juga mengajarkan kepada kita mentalitas. Kalau Anda bisa berdiri, berdiri. Jangan langsung pilih duduk atau jangan milih berbaring. Kerjakan step by stepnya. Nah ini itu prinsip tuh mahal banget dalam hidup dan akan membuat kita melejit, demi Allah melejit. Coba lakukan itu. Dan mengerjakan sesuatu tuh gak ala kadarnya. Gak sekedarnya. Gak yang penting ngerjain. Yang penting udah ya gue ngerjain ya. Enggak. Tapi ngerjain sebuah hal tuh sepenuh hati. Zohiron wa batina. Secara zohir kita hadir. Secara batin kita hadir. Itu poin. Baik itu susah. Kecuali kita butuh sabar. Terapkan di semua kegiatan. Gak berhenti di tengah jalan gitu loh. Kan makanya banyak kita tuh kan masalahnya berhenti di tengah jalan. Tadi belajar baca Quran, berhenti tengah jalan. Ikut kajian rutin, berhenti tengah jalan. Akhirnya gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Hidup itu gak bisa berhenti tengah jalan. Kecuali ada uzur syar'i. Kalau gak kita secara umum gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa. Coba hadirin perhatikan. Hidup itu secara kaidahnya, kalau kita ingin berhasil, begitu kita nyebur, kita gak boleh balik kanan. Jalan terus, terus itu. Kan, makanya waktu gak bisa berhenti. Waktu itu jalan terus. Demikian. Begitu berhenti, udah. Berantakan lagi semua. Berantakan semua. Hidup tuh demikian. Hadirin lihat, misalnya sebagian atlet papan atas dunia yang retired, yang pensiun, lalu ngelatihan, maka apa pola hidup ini apa appearance-nya, penampakannya itu kayak nggak pernah di level atas di masa lalunya gitu. Bisa begitu hidup tuh, gitu. Begitu Anda berhenti, udah selesai. Ada banyak di antara kita dulu waktu TK atau SD ikut TPA itu baca Quran fasih, berhenti nggak bisa baca. Gak bisa baca. Jangankan baca. Al-Fatihah aja lupa udah. Al-Fatihah lupa. Makanya kalau ditawarin jadi imam, enggak. Kecuali zuhur asar. Gitu. Takut kalau maghrib berhenti pas Maliki Yawmiddin. Gitu. Apalagi ya. Padahal dulu setoran lancar. Kenapa gara berhenti? Semua yang berhenti itu bahaya. Gak boleh berhenti. Harus jalan terus. Nah itu poin. Nah itu semua butuh sabar di awal. Harus ada tekad dulu. Saya akan sapu bersih bismillah. Saya akan tunaikan hak dari ibadah ini bismillah. Demikian. Jangan setengah-setengah. Semua demikian. Haji atau umroh kan itu bertekad gitu, jaga keikhlasan gitu, hati-hati dipuji lalu besar dan bangga-bangga atau ini, atau jangan ngincar gelar jadi Pak Haji, Bu Hajah, itu kan nggak mudah
gitu. Lalu hati-hati ketika kita cerita tentang apa gimana haji kita begitu indah, akhirnya dipuji orang jadi sum'ah. Itu kan berat. Terus berazam, pokoknya umroh kali ini atau haji kali ini saya mau sapu bersih. Nggak mudah loh gitu. Hari pertama, hari kedua sih masih oke. Hari berikutnya, boleh kalau udah kendala sana, kendala sini, susah untuk jaga ibadah walaupun masih di sana. Gitu. Nah itu semua butuh tekad yang kuat sebelum kita melakukan ibadah. Dan butuh kesabaran. Kalau kita gak sabar, kita akan lepas. Kita sabar. Makanya banyak minta lah pertolongan. Makanya kata Allah mengatakan tentang azam, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah berazam, sudah bertekad untuk tampil habis-habisan, tawakal, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kita tuh enggak bisa sendirian. Kita tuh gak punya daya dan kekuatan. Kita tuh gak punya kemampuan untuk itu. Tapi Allah punya. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Dan Allah maha mampu. Tapi kalau kita gak bisa. Makanya fa'idha azamta fatawakkalallah. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Kalau Anda sudah bertekad untuk sapu bersih, untuk selesaikan misi sampai akhir, selesaikan ibadah semaksimal mungkin, serahkan sama Allah. Gitu. Ya jangankan ibadah yang panjang, ya sholat aja lah. Nggak usah bicara sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Untuk bisa fokus, khusyuk, sampai tasyahud akhir, ya Allah susahnya minta ampun. Susah udah. Gitu loh. Apalagi ada meeting jam pagi gitu. Terus imamnya baca panjang dikit sholat subuh. Udah buyar semuanya. Lama amat nih imam. Dia gak pernah kerja apa. Dan satu. Jadi suudzon sama imam segala macam. Udah lupa semua udah. Jadi hadirin Allah muliakan, gak bisa, gak mudah. Padahal udah, ini tuh susah. Makanya coba kita lihat ya. Artinya apa pengalaman-pengalaman kita gagal seperti itu salah satu penyebabnya kita gak pernah pikirkan poin ini sebelumnya. Kita anggap udah masuk aja ke dalam ibadah. Padahal enggak. Anda butuh melakukan beberapa hal sebelum Anda masuk ke dalam ibadah. Bahkan bukan hanya mengerjakan beberapa hal, Anda harus sabar dalam mengerjakan itu semua. Baru Anda berhasil. Baru Anda berhasil. Nah itu penting. Gak bisa sekedar, oh schedule kita misalnya Sabtu sore kajian. Gak sesimpel itu. Oke sebelum kajian, harus ada me time dulu gitu loh. Misalnya pada zuhur sama Allah Subhanahu wa taala, pada salat apa ba'diyah, itu luruskan niat sebelum berangkat. Gitu loh. Semua harus perlu demikian hadirin, baru berkualitas. Dan orang-orang kan ngerjakan kerjaan dunia kan gitu. Karena kita butuh membulatkan konsentrasi dan ini tadi, mengikhlaskan niat, menjaga keikhlasan, menghilangkan riya dan azam. Itu yang harus dilakukan ketika kita mau mengerjakan ibadah. Capek-capek. Butuh waktu? Ya. Butuh momen khusus? Ya. Butuh blok waktu? Ya. Tapi kalau kita bisa sabar ngadepin ini, dampaknya luar biasa.
perubahan dalam hidup kita, dan ibadah semakin berkualitas, dan ibadah yang berkualitas itu akan berdampak ke banyak hal. Itu poin. Ke dalam kehidupan kita. Kayak sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa sholat kita, sebab sholat sebagian kita gak ada pengaruhnya? Ya, ini dikerjain gak? Gitu. Ini dikerjain gak? Puasa misalnya. Baik puasa di Syaban ini, apalagi nanti Ramadan. Kenapa puasa kita susah? Puasa mata, susah nahan emosi, susah gak bicara kasar atau tinggi ketika ada pemicu. Ya karena itu tadi, sebelum kita puasa, sebelum subuh, kita punya waktu untuk ini gak? Gitu. Punya waktu untuk ini apa gak? Ini jadi masalah, sahur aja kesiangan. Ya gak ada waktu lagi buat ini. Gitu. Bahkan sebagian, bukan sahur, subuh kesiangan. Dan akhirnya puasa gak sahur. Dan bangga. Hebat deh, kok bangga itu loh. Karena melihat puasa itu hanya sebagai daya tahan fisik, bukan melihat sahur dan puasa sebagai sebuah ibadah. Ini bukan tentang daya tahan. Makan sahur itu berkah, kata Nabi SAW. Jadi hadirin Allah muliakan, coba deh nanti di puasa, mulai sekarang puasa sunnah Syaban dan nanti Ramadan, ada blok waktu dudukan ini semua gitu. Lalu apa namanya, tawakal sama Allah, masuk subuh dengan azam seperti itu dan sabar gitu dijaga. Hasilnya beda. Kita tuh terus terang aja ya, termasuk yang bicara ya, seringkali lemah dalam persiapan gitu. Persiapan kita udah kalah gitu. Gitu. Hadirin coba lihat orang-orang yang ngerjain hal-hal duniawi ya, gimana persiapannya gitu. Pemain bola gitu persiapannya gimana? 4 jam, 5 jam sebelum pertandingan udah datang. Udah warming up, lari-lari segala macam. Lalu konsentrasi gitu loh. Ada aja mereka tuh nanti ngapain lah gitu-gitu. Untuk bisa apa fokus, membangun gairah, menyimpan energi. Itu ngerjain hal duniawi itu. 5 jam, 4 jam. Bahkan supporter belum datang, mereka udah datang. Lari sana, lari sini. Hasilnya, mereka di bidang itu di level dunia. Bukan sekedar biasa, di level dunia. Jadi lihat kalau kita lihat keterangan para ulama, ini kan konsep kita hadirin. Ini konsep kita. Tapi kita gak jalanin. Lalu diterapkan sama manusia di berbagai macam bidang dunia dan mereka berhasil. Kita gagal. Atau ketika dunia ngerjain hal duniawi, kita terapkan itu. Preparasinya bagus, segala macam bagus. Tapi begitu masalah ibadah, selewat doang. Jomplang. Padahal ini yang harus diterapkan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini bukan hanya sekedar maklumat sebelum, saat, atau setelah, enggak. Kalau cuma begitu lalu bisa, kita gak perlu bicara tentang sabar. Ini masuk ke bab sabar. Dan jangan pernah lupa, wasabru dia, sabar itu berat, panas. Berarti ini gak mudah. Berarti perlu pentadaburan, perenungan. Lalu kita bandingkan, kok kalau ngerjain duniawi, saya bisa ya begini ya. Ini kan bukan konsep aneh bagi saya. Apalagi yang di level-level tinggi, ini dilakukan semua orang, tapi dengan bahasa dan spek apa bahasa dan istilah mereka masing-masing. Tapi orang tuh butuh itu sebelum ngerjain sesuatu tuh. Tapi kalau kita enggak, kita mengalir aja,
makanya gak solid. Nah, untuk itu perbaiki hadirin. Perbaiki. Pelan-pelan. Sebelum ibadah, kerjakan hal-hal di atas. Jaga niat, keikhlasan, jauhkan segalanya, dan pasang tekad, saya harus sapu bersih. Saya harus berikan yang terbaik. Saya harus totalitas. Saya harus habis-habisan. Baru kita akan berhasil. Menjadda wajad, kata para ulama, barang siapa yang totalitas, dia akan berhasil insyaallah ta'ala. Ini waktunya. Makanya orang yang hijrah, kalau benar-benar hijrah, dan dia terapkan konsep ini dengan benar-benar, luar biasa perkembangannya. Semoga Allah memberikan taufik. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib. InsyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa'ad. Jamaah sekalian Allah muliakan. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tapi sebelum ke pertanyaan, saya ingin meminta untuk didoakan. Saya ingin segera untuk menikah. Semoga Allah datangkan dengan segera jodoh yang soleh. Dan juga saya ingin merasakan umroh atau haji. Semoga Allah senantiasa mendengar dan mengabulkan segala bentuk doa-doa saya. Wafaqakillah li nikahi wa li adail haji wal umroh amin ya rabbal alamin. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, intasdukillah yasduka, jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Dan khususnya haji dan umroh ya, faktor utamanya bukan uang sebenarnya. Faktor utamanya itu kejujuran dan air mata ketika kita berdoa untuk bisa berangkat ke sana. Dan ada banyak orang yang awalnya gak punya uang, tapi begitu jujur dan totalitas, maka Allah mudahkan perjalanannya sampai ke rumahnya. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa mengerjakan ibadah haji dan umrah. Amin. Arman, amin. Pertanyaannya, saya seorang perawat, di bulan Syaban saya selalu mendapatkan dinas malam. Terkadang sangat lelah sekali bekerja di rumah sakit menghadapi seluruh perihalnya, apalagi tenaga seorang perempuan rasanya terbatas. Amalan atau hal yang harus dilakukan seperti apa yang benar-benar bisa terasa pahala dan pengampunan dari Allah bagi saya. Selain saya menolong pasien dengan ikhlas dan sabar, saya ingin selalu merasakan kehangatan malam. Malam Syaban. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Perawat dan tenaga medis adalah sebuah pengabdian yang sangat mulia. Jika ikhlas dan benar-benar menata hati ketika mengerjakan itu semua. Karena ini adalah pekerjaan untuk orang-orang yang berjiwa besar. Maka terapkan materi kita pada hari ini. Terapkan materi kita pada hari ini sebelum berangkat tadi. Kita butuh kesabaran dalam mengkondisikan niat kita, keikhlasan kita, lalu tinggalkan segala pujian-pujian manusia dan hal yang bisa membuat kita riya dan sum'ah, lalu berazam kita totalitas dalam membantu dan menolong keselamatan orang. Itu sangat besar sekali gitu. Dan ini kan saya PR kita semua gitu loh. Kita tuh banyak di antara kita berada di
aktivitas atau bidang yang sangat sangat apa, sangat powerful, sangat bermanfaat, tapi terasa hambar karena kita lupa poin yang kita bahas pada sore hari ini. Itu poin. Jadi sekali lagi, poin ini diterapkan dalam semua ketaatan. Ini kan pembahasannya tentang ketaatan. Kita sebutkan dua contoh tadi, itu hanya sebagai upaya memudahkan pemahaman kita dalam masanya, bukan pembatasan. Karena sekali lagi, mengobati dan menolong keselamatan orang, kita tahu dalam surat Al-Maidah 32 apa yang Allah firmankan, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan barang siapa yang menyelamatkan sebuah nyawa, maka seakan-akan dia menyelamatkan manusia seluruhnya, bahkan menyelamatkan seluruh manusia. Itu kan luar biasa. Menyelamatkan menolong keselamatan orang. Oh, itu pahala luar biasa, jemaah. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitan dari kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Hari yang matahari satu mil di atas kita. Ini sangat luar biasa. Kalau nggak ada amalan lain kecuali amalan wajib yang kita kerjakan, lalu fokus pada ini dengan keikhlasan, itu pahala luar biasa, hadirin. Itu pahala sangat luar biasa. Tapi lagi-lagi, PR kita itu seringkali kita mengerjakan sesuatu tanpa hati, itu masalahnya. Jadi bukan hanya penanya, ada banyak gitu loh. Ya contoh, secara umum hadirin udah menikah belum? Belum, udah kan? Yang udah nikah tapi gak ngaku siapa? Hadirin, kalau kita benar-benar masuk ke dalam pernikahan dengan poin hari ini gitu loh, poin hari ini, dan kita jalani setiap hari pas kita bangun, lalu kita sholat tahajud atau sholat witir atau sambil nunggu subuh atau ba'da subuh kita baca zikir pagi petang sebelum benar-benar berinteraksi dengan istri lah, atau sebelum benar-benar berinteraksi dengan suami, lalu kita terapkan poin kita hari ini, itu luar biasa. Gimana jadi suami yang ikhlas, gimana jadi istri yang ikhlas dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita gak mengharapkan pujian dari istri kita, pujian dari suami kita, terlepas suami kita atau istri kita kasih komplimen atau kasih pujian atau gak menghargai. Ketika seorang istri berniat menyiapkan sarapan, mau dimakan kayak, mau dianggurin kayak, mau dipuji, gak dipuji, dibilang keasinan, agak enak, dan seterusnya. Kita tinggalkan itu semua. Yang kita lakukan adalah semoga Allah ridho dengan kita. Dan hari ini saya akan totalitas jadi suami, dan hari ini saya akan totalitas jadi istri. Bayangin gak sih gimana perubahan hidup kita dan bagaimana berkualitasnya kita sebagai suami atau sebagai istri? Gitu. No issue sama sekali. Kita nggak minta kita jadi pribadi yang nggak minta dihargai sama pasangan kita. Kita person atau persona yang nggak minta dikasih komplimen dari pasangan kita, nggak gila atau nggak berharap dipuji sama mereka. Tapi di waktu yang sama, performance kita dan kinerja kita sebagai suami dan istri itu luar biasa. Kita bantu ini, support ini, walaupun istri kita nggak ucapkan terima kasih sama sekali. Walaupun suami kita gak pernah muji kita sama sekali, tetap tampil totalitas. Ini loh dampaknya. Jadi apa, makanya saya gak masuk ke poin kedua, poin ketiga. Ini poin pertama aja. Untuk bisa kita terapkan, mungkin kita butuh 1, 2, 3 bulan. Ini nih sebelum ibadah nih, kita butuh waktu untuk meresapi dan menghayati gitu. Kita sebagai anak gitu loh, atau kita jadi orang tua yang punya hadirin anaknya berapa? 9, 11.
sebenarnya 11 lagi dari apa dari usia 1 sampai 11 tahun komplit. Bayangkan itu. Satu itu lu, gimana gimana peliknya, gimana peningnya, gimana ininya. Kenapa banyak orang yang stres? Jujur aja nih, ketika kita kelabakan, overwhelm dan ribet setengah mati ngadepin anak kita, pernah gak kita terapkan poin ini dalam kehidupan kita? Gitu. Bangun, bangun dari tidur, lalu mandi, berwudu, lalu tahajud, lalu sholat witir, di tengah-tengah itu tanamkan niat hari ini, tanamkan keikhlasan. Lalu saya harus jadi ayah yang baik, saya harus jadi teladan. Gitu. Setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak melihat saya. Gitu. Saya harus nabung kasih sayang ke anak-anak. Saya harus tabung safety dalam diri anak-anak. Anak-anak harus disayangi. Nggak, saya nggak boleh terpancing karena itu ngerusak mereka. Dan itu hanya buat bom waktu yang akan meledak di kemudian hari. Dan yang paling dirugikan itu saya. Dan gimana pertanggungjawaban saya di hari kiamat nanti kalau saya tidak bisa jadi teladan bagi anak-anak. Dan mau dihargai anak, mau dikatakan walaupun anak gak ngerti tujuan mulia saya, walaupun anak gak mengapresiasi, anak sebel, anak kesel, anak-anak bilang papa jahat, atau abi gak punya perasaan, tapi kita tetap on track sebagai seorang pendidik, dan kita hanya berharap dari Allah SWT, pengen gak sih gimana kualitas kita sebagai seorang ayah? Atau bayangin gak sih kualitas kita sebagai seorang ibu? Ini satu poin tok loh. Dari keterangan para ulama, kita lemah di sebelum mulai gitu loh. Before-nya tuh gak, hampir gak ada sama sekali. Yang jadi masalah kan kenapa kehidupan kita sering hambar, plain, terus gak ada rasa, gak ada kenikmatan. Ya karena kita ngejalan ini kayak robot gitu loh. Udah, karena ini rutinitas ya begitu aja terus udah. Bangun segala macam ini. Tapi kalau kita bisa menjadikan setiap hari momen spesial dalam hidup kita, dan gak usah ribet-ribet gitu loh. Tapi dengan jaga momentum sebelum semua kegiatan hari itu berjalan. Itu dahsyat banget. Itu luar biasa. Tapi siapa di antara kita yang diberi taufik untuk bisa melakukan ini? Dan siapa yang mau kerja keras melakukan ini? Dan siapa yang mau sabar melakukan ini? Ini tentang bab kesabaran. Ini bukan satu dua kali. Ini mahalnya minta ampun. Dan kita semua lalai ila man rahima rabbuh dalam masalah ini. Kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bicara. Jadi kalau kita semua termasuk yang bicara benar-benar bisa menerapkan ini di setiap awal waktu. Kan makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa hari itu ibarat unta. Kalau Anda pegang kepalanya, itu semua badan sampai ekor ikut. Kan gitu. Gak mungkin kan antum pegang, antum marah kepala unta lalu antum bawa dia ke utara, ekornya ke selatan. Kan gak mungkin. Terus untanya bilang, ekor gue ketinggalan nih. Kan gak ada unta kayak begitu. Begitu Anda pegang kepalanya, semua tuh badan ikut sampai seekor-ekornya. Nah kita tuh, kalau kita bicara apa namanya kegiatan sehari-hari atau daily activities, kita punya PR besar di waktu pagi. Kita punya PR besar di kehilangan momentum sebelum aktivitas. Makanya itunya penting zikir pagi, itu kan itu. Si agar kita setelah sholat subuh tuh duduk dulu, tenang. Nggak megang handphone, nggak langsung screen time, nggak sibuk sana sini dulu. Tapi kalau kita nggak punya sisi itu, manfaatkan sebelum subuh gitu, tenang dulu, apa niat dilurusin lagi, yang lagi sebel amarah diredakan lagi, kalau masih kesel angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa zaman sekarang, harus coba deh gitu. Kita harus perjuangkan itu. Sehingga semuanya tuh apa namanya berkualitas, baik dalam konteks ini jadi perawat atau dalam bidang-bidang lain. Sebenarnya kan ini bukan hanya perawat aja, semua pekerjaan untuk mendapatkan nafkah halal itu kan bisa menjadikan hari itu sebuah hal yang indah bagi kita.
Atau kita sebagai seorang istri, bagaimana ngejagain dan jadi benteng rumah tangga di rumah. Itu kan kalau kita setiap pagi sebelum semua aktivitas diniatkan sebagaimana tadi, itu luar biasa. Tapi siapa dan tak demikian? Susah memang. Tapi sadarkah bahwa kita tuh kehilangan itu selama ini? Kita gak punya waktu untuk tadi, untuk mengeset ini sebelum kita melakukan sebuah kegiatan. Kalau itu penting. Ya misalnya kita mau ke rumah orang tua gitu loh. Siapa di antara kita sebelum ke rumah orang tua itu setting dulu aja. Gitu loh. Kan caranya banyak, bisa ambil wudhu, sholat sunnah mutlak, lalu dudukin lagi bahwa saya akan ke rumah orang tua, saya harus jaga kehilangan saya gak boleh terpancing, apalagi kalau kita punya pola komunikasi yang gak bagus atau yang sudah terpola gak kondusif, berarti kan kita harus ekstra perhatian, ekstra ramah, dan siap-siap direspon gak nyaman, gak enak, sebagaimana biasa. Bisa gak kita sabar? Nah itu tuh udah dipersiapkan atau belum? Semua itu tentang persiapan. Dan ini bukan konsep yang ajaib. Sekali lagi, di setiap bidang itu demikian. Gitu loh. Setiap bidang itu demikian. Kan di pekerjaan-pekerjaan banyak kita, sebelum mulai pekerjaan biasanya apa? Briefing dulu. Setelah selesai, exit briefing. Benar gak sih? Iya. Itu kan konsep kita. Ini before, during sama after, kan itu poinnya. Tapi kan kita terapkan itu untuk hal duniawi, tapi kita gak terapkan untuk jiwa, untuk ibadah, dan untuk hal-hal lain. Gitu loh. Padahal penekanannya sama. Gitu. Semua demikian. Mau yang kerja di ini, sebelum ini briefing dulu ya. Gitu loh. Semua demikian. Tapi siapa di antara kita seperti itu? Kita tidak datang ke mall atau datang ke kantor atau ke sebuah gedung di pagi atau di waktu sebelum buka, kita masuk ke parkiran itu security briefing gitu, istirahat di tempat, dengerin petua hari ini, kan itu poinnya. Lalu di dalam juga demikian. Hadirin yang suka olahraga, sebelum masuk pelatih ngumpul, lalu jelas briefing lagi, kasih pattern, gini. Padahal patternnya itu aja, yang itu udah dilatih berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi itulah pentingnya bagaimana ngeblok waktu sejenak sebelum masuk ke sebuah perhelatan atau aktivitas atau pertempuran atau perjuangan. Tapi pertanyaannya, siapa yang menerapkan itu di keluarga? Siapa yang menerapkan itu di rumah tangga? Siapa yang menerapkan itu? Atau gak usah inilah, kepada diri sendiri aja deh. Gitu, kepada diri sendiri. Siapa di antara kita melakukan itu? Padahal untuk hal yang lebih di bawah, bukan rendah ya, tapi di bawah, kita terapkan itu tiap hari. Tapi untuk hal-hal besar seperti sholat, seperti puasa, seperti ini, lupa kita. Makanya kan itu kenapa ada sholat sunnah, qobliyah gitu, antara adzan dan qomat. Kenapa di beberapa waktu sholat ditekankan seperti subuh, seperti zuhur. Kan untuk itu hadirin. Untuk itu. Jadi sebelum masuk ke sholat zuhurnya, Anda qobliyah dulu untuk menenangkan, lalu mempersiapkan semuanya agar begitu masuk sholat zuhur atau begitu masuk sholat subuh atau misalnya sholat qobliyah non-rawatib di asar atau maghrib atau isya, itu agar diantara hikmahnya agar begitu masuk ke sholat wajibnya Anda siap. Tapi jadi masalah kan kita masbuk gitu loh. Di tasyahud akhir lagi, jadi gimana caranya? Ya dapat. Kan kita selalu berpikir kan, gimana dapat pahala jamaah enggak? Ya inilah dapat, tapi apakah kualitasnya? Anda dapat, Anda enggak dapat kualitas seringkali. Kecuali ada uzur. Dan itu bukan kebiasaan. Semua itu demikian, gitu. Semua demikian. Makanya
Marilah kita rubah poin ini pelan-pelan dan minta pertolongan kepada Allah. Dan cuma lihat ya, sebulan aja kita jungkir balik, ingat harus sabar, jungkir balik dengan pola ini, hidup kita berubah. Hidup kita berubah. Kita akan lebih tenang ngadepin istri, kita akan lebih sabar ngadepin suami, kita akan lebih menikmati ngedidik anak-anak, kita akan lebih kasih uzur kepada orang tua, gitu loh. Walaupun mereka salah, atau anak-anak nakal, anak-anak bandel, suami egois, istri suka ngedebat atau ngejawab, seringkali kita gak siap ngadepin itu. Benteng kita tuh gak kokoh, itu masalahnya. Hidup itu tentang seni bertahan, bukan menyerang. Gitu loh. Seni bertahan, minta perlindungan. Makanya qul a'udzu birabbin nas, gitu. Aku minta perlindungan kepada Allah, perlindungan. Perlindungan itu pertahanan. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu semua tentang perlindungan. Itu defense gitu loh. Selama ini kita seringkali, kenapa banyak kita berantakan? Karena kita fokus pada penyerangan pihak lain. Kita lupa membangun benteng pertahanan yang kokoh. Dan yang dibahas para ulama pada hari ini bagaimana membangun benteng. Benteng keikhlasan, harus kuat. Makanya gak boleh riya, karena begitu Anda riya, Anda rapuh. Begitu, simpel aja, begitu kita menikmati, atau begitu kita berharap dipuji manusia, kita akan hancur ketika dicela manusia. Itu aja konsekuensinya. Begitu kita gak peduli dengan pujian orang, kita gak peduli dicela orang. Makanya ciri-ciri orang ikhlas apa? An yakun al-madah wa'adham sawa. Orang ikhlas itu menganggap dipuji sama dicela sama aja. Jadi ini yang kita lupa. Kita lupa membangun benteng pertahanan yang bernama iman, yang bernama tauhid, yang bernama keikhlasan. Ketika kita mau memulai sebuah aktivitas, mau memulai sebuah ibadah, mau memulai sebuah amal soleh. Itu jadi masalah. Sehingga kita ringkih, kita rapuh, kita fragile. Lalu seperti sebagaimana biasa, kecuali dirahmati Allah, begitu kita terpuruk, yang kita salahkan A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dan akhirnya gak menyelesaikan masalah. Karena yang jadi masalah adalah pertahanan kita. Oke, si A berhenti nyerang, nanti si B yang nyerang. Si B berhenti, nanti si C. Si C berhenti, D. Dan akhirnya kita babak belur terus. Tapi kalau benteng pertahanan kita kuat, mau si A, mau si B, mau si C, mau si D, mau si E, gak ada isu. Tapi itu tadi, kita butuh waktu sebelum mengerjakan sesuatu, dudukan ini dulu gitu loh. Dudukan ini dulu, saya harus totalitas, saya harus ikhlas, Allah Maha melihat gitu loh. Itu dampaknya beda, jelas beda. Bismillah. Apalagi kita lakukan sebelum subuh. Sebelum subuh kan waktu berkah. Allah turun ke langit dunia. Lalu, atau setelah subuh, setelah subuh itu kan buri kali umat di fibukuriha, umatku diberkahi di waktu pagi. Itu waktu-waktu berkah yang harus dijaga benar-benar untuk mengamankan duhanya, lalu siangnya, lalu sorenya, lalu malamnya. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala bersama. Mana lagi nih? Syukur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah bersenantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim dan jamaah, para ulama, ustaz beserta keluarga, semua tim membantu tersenggaranya kajian rutin ini, seluruh jamaah yang menyimak kajian dan semua umat muslim di dunia. Amin wa iyyakum. Begitu juga bagi yang bertanya. Izin bertanya, tadi disebutkan salah satu bentuk bertekad untuk totalitas dalam kajian adalah hadir dari awal sampai akhir. Apakah sesi tanya jawab termasuk bagian dari sebuah kajian? Menurut jamaah gimana nih hari ini?
karena seringkali ditemukan saat materi selesai, kemudian masuk sesi tanya-jawab, suasana langsung berubah. Menjadi kurang atau bahkan tidak kondusif seolah kajian telah selesai. Dan hal tersebut mengganggu konsentrasi jamaah yang ingin menyimak sesi tanya-jawab. Mohon penjelasan dan nasihat. Semoga Allah mudahkan hal ini diangkat dan dibahas. Ya Allah, barakallahu fikum. Iya, hadirin Allah muliakan. Ini sesi, bahkan sesi tanya-jawab itu kajian itu sendiri. Di antara dalilnya hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang dalam wujud laki-laki yang sangat luar biasa penampilannya, syadidu bayadi thiyab, bajunya putih bersih, syadidu sawadi sya'ar, rambutnya hitam berkilau, la yura atharu safar, wa la ya'rif minna ahad, gak ada bekas dalam, baru pulang dari safar, dan kita gak kenal ini orang siapa, karena ternyata dia beliau malaikat Jibril. Lalu sosok ini bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, tolong jelaskan aku kepadaku tentang Islam, lalu tentang iman, lalu tentang ihsan, lalu tentang hari kiamat, lalu tentang tanda-tanda hari kiamat. Lalu di akhirnya, di ending hadis tersebut, Nabi SAW bertanya, tahu gak siapa yang bertanya tadi? Kata Nabi SAW, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi hadis ini isinya dari awal sampai akhir sesi tanya jawab. Itu menunjukkan bahwa tanya jawab adalah bagian dari kajian dan metodologi dalam menyampaikan ilmu dan sangat penting. Dan sekali lagi, sesi tanya jawab adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang enggak tahu dan harus dijawab bagi yang tahu. Karena itu Allah firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat Al-Anbiya ayat 7, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi orang yang bertanya terlepas dijawab atau enggak, dia setiap penanya sejatinya sedang menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 7 atau An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli jika kalian tidak tahu. Jadi ini sedang takarruban. Bertanya itu pahala. Pahala. Ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan dijawab atau enggak dijawab itu urusan lain. Atau adapun pertanyaan dijawab dengan jelas atau dijawab dengan ucapan saya tidak tahu dari seorang ulama atau syekh atau guru atau ustaz, itu tidak mengurangi pahala dari penanya. Jadi sesi tanya itu penting. Dan bukan hanya artinya bukan hanya duduk dan mendengar. Kalau bisa jamaah bertanya juga, apalagi pertanyaannya via tulisan kan. Jadi karena dengan hadirin bertanya pahala. Adapun dijawab enggak dijawab itu urusan lain. Itu bukan urusan kita. Itu di luar kemampuan kita. Kemampuan kita, oh saya harus tanyakan sesuatu. Begitu kita tanya, lalu kita kirim pertanyaannya baik via kertas atau WA atau segala macam, itu pahala. Pahala mengamalkan Al-Anbiya ayat 7. Pahala mengamalkan surat Al-Anbiya ayat 7. Pahala besar. Jadi bukan ditinggalkan. Itu pahala dan menjadi dan pahala aktif. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dari hadis Jibril tadi, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa sesi tanya jawab yang terjadi antara malaikat Jibril dengan Nabi SAW tujuannya adalah mengajarkan para sahabat yang hadir. Jadi hadirin sekalian, walaupun misalnya kita nggak bertanya atau yang dijawab bukan pertanyaan kita, tapi kalau kita jujur sama Allah, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menyimak, kita akan dapat ilmu, dapat keberkahan dan dapat manfaat, dapat hikmah dari itu semua. Itu tadi. Makanya kan para sahabat enggak bubar. Udah pergi deh, yang nanya beliau diajak deh, kita pulang. Enggak. Mereka ikut menyimak. Padahal yang bertanya bukan mereka. Yang bertanya adalah malaikat Jibril. Mereka penyimak aja. Dan pengamat gitu loh, mengamati gitu loh. Makanya kan Umar mengatakan ajibna lahu. Ya salwa isodiku gitu. Kata Umar,
Kan apa namanya, Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, Nabi SAW jawab dengan rukun Islam. Lalu kata Malaikat Jibril apa? Sodakta, engkau benar, wahai Muhammad.

menyimak. Dan itulah para sahabat Nabi SAW. Nah, katanya kita mengikuti para sahabat, mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Nah, ini para sahabat tuh begini di majelis ilmu. Dan simpel aja, kalau kita gak bisa ngikutin para sahabat di majelis ilmu yang bisa dikatakan salah satu momen paling kondusif dari setiap kegiatan-kegiatan kita, gimana kita ngikutin mereka di luar majelis ilmu. Majelis ilmu itu paling kondusif loh. Apa namanya? Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun. Wahafathumul malaika, malaikat menaungi. Rahmat itu turun, sakinah ada, malaikat menaungi. Misalnya di sini tempatnya di masjid gitu loh, di rumah Allah Subhanahu wa taala, terus banyak orang-orang solehnya. Kalau kita enggak bisa meneladani para sahabat di kondisi yang sangat kondusif seperti ini, lalu gimana kita bisa meneladani para sahabat di kantor kita atau di lingkungan luar atau di pasar atau di mall atau di lapangan olahraga yang lebih rumit, lebih jelimet, lebih banyak tantangannya dibanding di masjid. Seseperti itu aja. Makanya kan, makanya saya suka kasih apa analogi simpel. Kalau 1 + 1 nggak bisa, gimana 3 kuadrat + 7 kubik? Nggak bisa. Jadi ini penting. Dan ini kan cuma sebentar. Misalnya kalau kajian kita, kenapa di belakang? Ibu-ibu baik. Ya udah, alhamdulillah. Jadi hadirin Allah muliakan. Kita kan cuma sebentar, cuma misalnya dari jam 5 sampai isya. Simple banget gitu. Kalau kita enggak bisa bertahan. Kenapa sih? Ada apa di belakang? Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu sehat kan? Sehat alhamdulillah. Oke. Jadi kalau durasi sesingkat ini gak bisa dimanfaatkan, lalu gimana itu tadi? Misalnya hari ini aja. Berarti kan kalau salah satu momen yang paling kondusif di kita, misalnya di hari ini ya misalnya, yuk ini dari jam 5 sampai sampai isya gitu. Kalau ini gak bisa, lalu gimana dari pagi tadi sampai jam 5 atau dari setelah isya sampai kita istirahat? Itu lebih sulit loh. Lebih mudah, gitu. Kan demikian. Saya mau tanya, simpel aja lah. Hadirin masih kena macet nggak kalau parkir di daerah sini? Masih. Oke. Okay. Lebih mudah mana? Ngikutin apa polanya Nabi SAW, para sahabat ketika kita di sini nih, gitu loh. Ada kita di sini, gitu loh. Yang tadi ibu-ibu bisa ketawa belakangan aja, kita langsung pay attention ke mereka, atau ketika ngantri gitu, nanti pulang ngantri terus nggak jalan-jalan gitu loh, lambat, terus ada yang nyerobot kanan, ada yang nyerobot kiri gitu loh, terus ada yang mobil depan kita bayarnya lama banget, terus nanti kartunya habis segala macam, kan lebih susah mana jamaah sekalian? Kalau ini nggak bisa, ya nggak mungkin lah di luar sana bisa. Jadi kita harus sadari bahwa ini adalah apa momentum kita untuk melatih diri gitu loh. Ini bukan hanya sekadar itu, ini penting. Jadi itu terus yang berikutnya tanda kita bersyukur. Kita tuh harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kepada pemerintah dan seterusnya. Kita masih enak belajar di sini gitu. Di banyak belahan dunia susah banget untuk punya kajian dan punya majelis taklim itu susah. Baik nanti kendala regulasi atau kendala gak ada ustadznya, gak ada gurunya, gak ada ininya. Orang kalau ngaji harus safar, ngaji harus kejar sana atau pindah pulau atau ikut kajian di negara terdekat gitu loh. Itu, dan itu terjadi. Di beberapa negara itu kajian offline itu kalau ada guru atau ustadz yang didatangkan ke negara tersebut. Dan kalau datang itu jamaah yang ada di negara-negara tetangga pada datang semua. Gitu loh. Jadi bayangkan gitu. Harus di sebagian tempat orang kalau untuk ngaji harus pakai visa. Bayangin, harus pakai visa. Kalau nggak bisa datang dong majelis, makanya ini ujian.

0: bagi kita, kita yang berada di apa di lingkungan atau di negara yang alhamdulillah aman, baik dan seterusnya diberikan kesempatan, nah bisa bersyukur apa enggak gitu loh. Bisa memanfaatkan atau tidak. Kalau kita enggak manfaatkan nanti Allah cabut. Baik Allah cabut apa dengan apa di kotak di luar kita atau di kota kita. Karena nanti kita dipindah tugaskan di mana di daerah nggak bisa ada kajian atau kena kendala sakit atau lain sebagainya, itu poin. Jadi itu, dan itu terjadi di 1-2 orang gitu. Ada sebagian orang tuh nyesel, dulu tuh saya di kota yang banyak banget kajiannya tapi saya nggak pernah datang atau jarang memanfaatkan atau nggak serius, begitu ini saya dipindah dan sekarang susah nyari. Jadi sekali lagi ini adalah tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau ada udzur syar'i, kecuali ada kondisi dan kita memberi apa kita harus husnudzon sama saudara-saudara kita. Tapi kalau kita punya kesempatan bisa sampai selesai maka ikutilah karena itu keberkahan. Dan ada banyak orang dapat hidayah karena pertanyaan orang lain, bukan karena pertanyaannya. Apalagi sebagian kita ya yang sudah terbentuk apa bukan tipikal penanya gitu loh. Kan secara umum kita-kita ini kan gak tahu ya kita atau saya ya atau gimana. Tapi kita-kita seringkali itu kan PR-nya tuh susah nanya gitu loh. Kalau suruh nanya gak kepikiran nanya apa ya. Oh. Tapi begitu temennya nanya, ah itu benar tuh benar-benar. Kan kita karena culture kita dibangun begitu gitu loh. Kita tuh bukan khususnya yang mungkin generasi sekarang beda ya dengan sistem pendidikan yang tapi kita-kita ini yang kayak kita gitu ya. Itu kan dulu tuh apa pendidik apa, seringkali proses belajar tuh satu arah, terus enggak ada kesempatan, terus tidak dirangsang dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya kita butuhkan tapi kita tuh gak kepikiran aja nanya atau takut nanya atau malu dan seterusnya. Tapi begitu teman kita nanya, ah itu yang itu penting banget tuh, itu tuh itu yang saya menanya dan lain sebagainya. Jadi sesi tanya jawab ini berkah luar biasa kalau ditunaikan sesuai dengan haknya. Wallahu ta'ala alam. Bisa saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi poin hari ini tuh penting banget lah gitu. Dan kita butuh waktu untuk menerapkan. Dan kalau kita berhasil, akan ada perubahan dahsyat dalam hidup kita. Bismillah. Semoga Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 di Defense Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Kamu simak dan disimak para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian seri pembahasan kitab Tazkiratus Sami di pertemuan ke-241 dengan tema yang harus Anda lakukan sebelum beribadah bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzallah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga di pertemuan selanjutnya kita berikan kemudahan untuk mendengarkan lanjutan pembahasan kitab ini. Kajian tadi mantan kita sarang pada pukul 8.31 menit waktu Indonesia Barat, Khotbah Islam. Kita dengarkan berikut Murotal dan Jeda-Jeda Hidayah. Yang Murotal akan kita dengarkan dari Qori Syekh Amir Al-Mahalhal. Tetaplah bersama kami di 103,4 FM, saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Alhamdulillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Walal jihad fi sabilillah." Sekalipun jihad fi sabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fisabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an, kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji, hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah, dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki, kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini diantara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat ala sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Qudwatun nabawiyyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah.
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka, ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li ayyuqala jari.
5: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi, lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillahi min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
2: Fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fa ma 'amilta fiha?
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal 'ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Dan ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Ya, di antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Allahu a'lam dalam hal ini, saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya, kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silakan. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa'iyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut, ya, tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi, ada 4 binatang yang tidak mencukupi, ya, untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha, itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya, al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali, ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi, ya akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak

0: sadaqah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah bersabda, "Ayyamu Tasyrik, ayyamu aqlin wa syurbin." Hari raya Tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
3: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
4: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
6: Inilah jalanku yang lurus.
4: Itulah sunnah beliau.
7: Itulah sunnah beliau.
8: Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi.
5: Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
9: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan

0: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna muhammadan qad khana ar-risalah, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
1: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
2: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam. Ini kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
1: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia. Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Innad-din 'indallahi al-islam.
2: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
4: Tapi buktinya mana?
2: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
4: Tetapi buktinya mana?

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Tiarap yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rabbikuma tukazziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
3: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
2: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: Kemudian ta'atuhu fima amar.
1: Ta'atuhu fima amar.
0: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
0: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
0: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Ada suatu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkenaan dengan wanita muslimah, kabar gembira yang beliau berikan kepada wanita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bunyinya demikian: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وأطاعت بعلها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة. Artinya, sesungguhnya wanita itu apabila dia mau sholat lima waktu, ini menunjukkan keutamaan wanita menjalankan sholat. Disinggungnya sholat karena wanita ini apabila masih muda, dia ada waktu-waktu yang kosong tidak sholat. Seperti waktu haid dan juga waktu nifas. Maka beliau mengatakan, in idha sholatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita itu mau sholat lima waktu. Dan sholatnya wanita lebih baik di rumahnya daripada di masjid. Yang nomor dua, wasomat syahroha. Dan apabila wanita itu dia mau puasa pada bulan Ramadan. Karena pada dasarnya puasa pada bulan Ramadan, wanita ini ada kekurangannya apabila mereka masih umur muda. Yaitu dengan datangnya haidnya. Maka beliau menyampaikan barang siapa yang wanita itu mau sholat lima waktu. Dan juga siam pada bulan Ramadan. Demikian juga wahafidat farjaha. Dan menjaga farjinya. Karena pada dasarnya fitnah yang paling besar menyebar di permukaan dunia ini adalah fitnah wanita. Menjaga farji wanita dengan tidak banyak keluar. Karena wanita keluar adalah menampakkan dirinya kepada fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita itu di rumah. Wa qurna fi buyutikunna. Maka tinggallah kalian semuanya itu ada di rumahmu. Kemudian juga tidaklah memasukkan laki-laki di rumah yang itu bukan mahramnya. Dan juga yang tidak diizini oleh suaminya. Demikian juga ketika keluar, maka dia tidak memakai pakaian-pakaian yang membuka auratnya. Atau pakaian press body. Atau longgar tapi tipis yang menampakkan keindahannya. Maka ini adalah wanita-wanita yang menjaga yaitu farjinya. Jadi wanita yang tidak bergaul dengan laki-laki secara bebas. Yang mana wanita tidak gampang dia bertemu dengan laki-laki. Maka ini adalah wanita yang hafidhah farjaha. Wa ta'at zawjaha. Dan wanita yang mau ta'at kepada si suaminya. Ketika memerintahkan yang baik. Ketika menginginkan si suami itu untuk berkumpul dengannya. maka dilayaninya. Dan ketika si istri itu menampakkan keindahan wajahnya kepada si suaminya, dan ketika berbicara yang lembut pula kepada si suaminya, maka ini adalah yang ta'at zaujaha. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, qila laha udkhilil jannah. Maka dikatakan kepada wanita itu, silahkan kamu masuk surga, di mana pintu surga yang kamu kehendaki. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu wanita muslimah. Sebenarnya masuk surga untuk wanita lebih diringankan oleh Allah Ta'ala daripada persyaratan masuk surganya kaum pria. Karena kaum pria di antara yang masuk surganya ditempuh dengan jihad fisabilillah. Dia harus keluar menghadapi umat. Tetapi Allah meringankan beban wanita yang dijamin masuk dalam surga ini. Pertama, kesungguhan dia sholat lima waktu yang tepat pada waktunya. Dan juga dia menjalankan sholat wajib dan juga sholat sunnah di rumahnya. Demikian juga wanita yang sifatnya dia mau siam yang wajib, terutama itu siam Ramadan, dan juga meningkatkan siamnya sunnah. Tentunya wanita siam sunnah apabila ada si suaminya di rumah, maka hendaknya dia memberitahu. Tidak boleh seorang istri dia siam sedangkan suaminya ada tanpa ada izinnya. Karena dia mengatakan, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idhnih. Maka hendaknya wanita itu tidak berpuasa sunnah ketika suaminya ada, melainkan dengan izinnya. Demikian juga wanita yang salih adalah wanita yang sifatnya, wanita yang selalu menggembirakan si, yaitu suaminya. Di antaranya apabila diajak kumpul, maka tidak menolaknya. Rasulullah SAW bersabda, idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha. Maka apabila wanita itu, dia menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaika hatta tusbihah, maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Berarti istri yang melayani suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala. Karena suami ketika membutuhkan istrinya, dia dipenuhinya, maka pahala yang cukup besar. Bukankah apabila menolaknya tanpa ada udzur, maka dia akan mendapatkan siksa? Maka inilah perlu untuk kaum ibu-ibu muslimah, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita meraih surga dengan contoh yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagalah empat perkara ini sebelum mengamalkan yang lainnya. Salat lima waktu, kemudian berpuasa yang wajib dan juga yang sunnah. Kemudian juga menjaga farjinya, tidak banyak keluar dari rumah. Dan tidak menampakkan dirinya, yaitu kepada yang bukan mahramnya. Demikian juga mentaati suami, maka ini adalah jaminan masuk di dalam surga. Begitu indahnya Rasulullah SAW memberi kabar kepada kita semuanya. Yang apabila empat ini diabaikan, salah satunya bukanlah surga tempatnya. Ya, kenapa? Karena beliau yaitu mengkaitkan wanita itu masuk surga dengan empat perkara ini. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain itu hanya mengikuti empat ini. Tidak bisa wanita mau berdakwah di luar tanpa ada izin dari yaitu si suaminya. Tidak boleh wanita itu keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Bahkan tidak boleh keluar pula ke rumah orang tuanya apabila tidak diizini oleh suaminya. Begitulah akhwati ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka barang siapa wanita yang ingin masuk di dalam surga, bagaimana menepati empat perkara ini. Terutama kami ulang lagi, bagaimana seorang suami taat kepada istri taat kepada si suaminya. Dalam hal yang sifatnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala atau dalam hal yang membawa maslahah itu sendiri. Karena insya Allah apabila wanita ini taat kepada suami, wanita itu akan menjadi wanita ahli surga dan suami itu akan juga sejuk hatinya dan juga akan menjadi
4: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
3: istrinya. Bukankah seorang suami ketika pulang dari safar, pepergian yang jauh, pulang ingin bertemu dengan istrinya, pulang ingin melihat keindahan istrinya, karena memang suami itu kasih sayang pada istrinya. Tapi seandainya suami ini pulang, dia istrinya ini tidak ada, apa yang terasa dalam hati suami ini. Maka terimalah kecintaan seorang suami kepada si istri ini.
5: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiya, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihna.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wabihina Asta'in ala Amr Idni Wad-Din, Shadal La Ilaha Illallah, Nuhu Li Shalika La Washhaduna Muhammadin Abduhu Wa Rasuluh. Ikutan Islam, para pendengar rahimah dan rahimahumullah. Pagi ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan Merak Sakti, Pademangan Baru. Menyebut kajian bersama Ustaz Adi Agustian LC Bidallahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Rasail Tahammul Mar'ah. Akan dilanjutkan kembali dalam pertemuan ke-10 untuk hari ini, kajian khusus akhwat yang kajiannya telah dimulai. Kita langsung bergabung dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
6: Dari semua hari-hari yang ada di dunia, di mana amal soleh pada hari-hari ini lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamul ashr. Kata Nabi, tidak ada hari-hari, itu hari-hari di dunia ini, amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amal saleh seluruhnya dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kapanpun kita mengerjakannya, semuanya dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun khusus di hari-hari ini, nilai amal saleh sangatlah tinggi. Hingga Nabi mengatakan, Allah lebih menyukai dan mencintai amal saleh di hari-hari ini daripada di hari-hari yang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, a'zamu ajran 'indallah, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibu-ibu ma'asyarul ummahat, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, ya, bertanya kepada Nabi. Mereka ingin benar-benar mengetahui kadar amal soleh di hari-hari ini, nilai amal soleh di hari-hari ini. Hingga mereka bertanya untuk memastikannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal jihadu fi, kata mereka, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah amal saleh, nilai amal saleh, kadar amal saleh di hari-hari ini tidak bisa dikejar dan ditandingi dengan jihad di jalan Allah azza wajalla? Qala walal jihadu fi sabilillah, kata Nabi sallallahu, tidak juga dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak juga dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dikejar, ditandingi dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu, bayangkan bagaimana besarnya amal saleh di hari-hari ini. Betapa meruginya orang-orang yang bertemu dengan hari-hari terbaik ini, di mana amal saleh di hari-hari ini lebih dicintai dan disukai oleh Allah, namun mereka tidak banyak mengerjakan amal saleh. Mereka tidak sungguh-sungguh mengerjakan amal saleh. Padahal Nabi mengatakan walal jihadu fi sabilillah, bahkan dengan jihad pun juga tidak bisa dikejar, tidak bisa ditandingi. Hanya satu amalan dan keadaan orang yang mengamalkannya yang bisa menandingi, menyaingi nilai amal saleh di hari-hari ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar membawa jiwa dan hartanya berjihad, kemudian tidak ada satupun yang kembali. Jiwanya melayang, dia gugur, dan hartanya habis. Orang yang seperti ini, amalan dan keadaannya baru bisa menandingi dan menyaingi nilai amal soleh di hari-hari. Maka ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang soleh terdahulu, mereka memiliki semangat yang sangat tinggi dan besar di dalam mengerjakan amal soleh. Ibu-ibu tahu kenapa? Kenapa orang-orang dahulu mereka sangat bersemangat, ya, dan sungguh-sungguh banyak mengerjakan amal soleh? Itu karena mereka sadar dan faham hakikat dunia. Mereka tahu betul hakikat dunia ini, bahwa dunia ini rendah, hina. Kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini semu, sesaat. Dan kesudahan dunia ini adalah kehancuran, kebinasaan. Mereka tahu bahwasannya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang abadi. Dan kebahagiaan, kesenangan di akhirat tidak akan dapat dicapai, diraih, kecuali dengan banyak mengerjakan amal soleh. Ibu-ibu ingat itu. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Kebahagiaan di akhirat tidak akan didapat kecuali dengan banyak mengerjakan amal soleh, banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita temukan ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, orang-orang saleh terdahulu mereka benar-benar sibuk mengisi waktu-waktu mereka dengan banyak mengerjakan amal soleh daripada mengerjakan amalan dunia. Mereka betul-betul tidak ingin waktu-waktu yang ada pada diri mereka berlalu sia-sia tanpa ada mereka gunakan untuk melakukan hal yang bermanfaat untuk dunia mereka, lebih-lebih lagi bermanfaat untuk akhirat mereka. Mereka tidak mau. Di saat orang-orang hari ini gak peduli, waktunya habis sia-sia, gak ada manfaatnya, bahkan waktunya habis dan dia mendapatkan dosa maksiat, ya, dia gak peduli. Lihatlah bagaimana orang gila-gilaan membunuh waktu-waktu mereka hari ini. Mereka tidak sadar dan tidak tahu bahwasannya waktu, usia itu adalah apa? Adalah modal yang Allah berikan kepada mereka. Yang seharusnya modal itu mereka gunakan dengan sebaik-baiknya agar bagaimana mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Dan keuntungan yang besar itu bisa di dunia dan bisa nanti di lebih-lebih lagi keuntungan di akhirat. Mereka baru sadar modal itu telah mereka hambur-hamburkan sia-sia. Tanpa mereka memiliki persiapan untuk kehidupan yang abadi, kekal, yaitu kehidupan akhirat. Ketika malaikat maut sudah berdiri di atas kepala mereka, ketika itu barulah mereka mengatakan, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, seandainya lah engkau memberikan tangguh sesaat saja kepadaku, seandainya lah engkau memberikan aku sedikit waktu. Dia minta sedikit waktu. Kenapa gak banyak waktu dia minta? Karena dia sudah diberikan waktu yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Malu mereka minta waktu lagi sama Allah kalau seandainya mereka minta waktu yang banyak. Maka makanya ketika penghuni neraka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, lalu mereka berteriak-teriak, wahum yastarikhuna fiha, mereka teriak-teriak, mereka mengatakan, rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Enggak ada orang yang sabar dan kuat disiksa di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Enggak ada. Mereka minta, keluarkan kami ya Rabb dari neraka ini. Buat apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Agar kami bisa mengerjakan amal saleh yang dahulu kami tinggalkan, yang dahulu tidak kami kerjakan. Keluarkan kami agar kami bisa mengerjakan amal saleh yang dahulu kami tinggalkan, tidak kami kerjakan. Ibu-ibu tahu apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir." Kata Allah, bukankah kami telah memberikan usia, umur yang panjang kepadamu yang itu cukup bagi siapa saja untuk berpikir? Untuk apa Allah kasih umur? Untuk apa Allah berikan waktu? Bahkan telah datang pemberi peringatan kepadamu, yaitu Uban, Rasul, para ulama telah datang memberikan peringatan bahwa kita akan mati. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia, pindah kepada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Nah ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Orang-orang saleh terdahulu, mereka betul-betul mengisi waktu-waktu mereka dengan sebaik-baik amalan yang bermanfaat untuk dunia mereka, lebih-lebih lagi bermanfaat untuk apa? Untuk akhirat mereka. Lihatlah ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang saleh terdahulu seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ishtahara bi annahu kana yusalli al-fajr bi wudu'i salati al-isha li muddat 45 aama. Tersebar dan beliau dikenal mengerjakan salat subuh dengan wudu salat isya. Mengerjakan salat subuh dengan wudu salat isya. Artinya apa itu ibu-ibu? Dia tidak apa? Dia tidak tidur. Ya? Dia tidak tidur. Ngapain dia? Nonton? Al-Imam Abu Hanifah. Dia dikenal atau tersebar berita beliau mengerjakan salat subuh dengan wudu salat isya. Itu bukan satu kali, dua kali, bukan beberapa hari atau beberapa bulan, tidak. Ibu-ibu tahu berapa lama itu? Beliau mengerjakan salat subuh dengan wudu salat isya selama 45 tahun. 45 tahun. Allahu Akbar. Ngapain dia Ustaz? Ngapain dia malam? Malam dia berdiri, malam dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia bermunajat sampai waktu subuh. Subhanallah. Kalau kita malam kita lewati dengan apa? Ngorok. Atau nonton Shopee. Sopi apa? Jam pura-pura enggak tahu, Bu. Pada itu api itu sang-surang. Nonton Sopi live. La haula wala quwata illa billah. Enggak terasa kiranya hari lah jam 2 balik. Barunya lalu subuh lambek. Laki berang, anak-anak terbengkalai. La haula wala quwata illa billah. Al-Imam Abu Hanifah tidak. Beliau tidak tidur bukan beliau nonton begadang, lah, tapi beliau belajar, memutolaah, salat, membaca Al-Qur'an dan seterusnya sampai waktu subuh. Bahkan wa khatamal qur'ana alafal marrati, ya, wa khatamal qur'ana alafal marrat. Bahkan beliau disebutkan telah mengkhatamkan Al-Qur'an ribuan kali. Itu kalau mengkhatamkan Al-Qur'an ribuan kali itu ada enggak waktu untuk nonton Shopee Live itu? Ribuan kali loh ya. Kita, saya dan ibu-ibu, sudahkah kita mengkhatamkan Al-Qur'an 100 kali aja udah sampai seumur hidup kita sekarang? 100 kali ada? Ini pertanyaan saya, nanti kan ada pertanyaan tuh. Siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an 100 kali seumur hidupnya sekarang ini? Nanti WA aja pengurus panitia kajian. Nanti kalau di sini riak pula nanti. Kembang-kembang pula hidungnya. Kalau ada ya, kalau ada. Tolong di WA dari sekarang jadi pengurus nanti kasih tahu, kasih kode. Udah Ustaz gak ada kuis, udah ada yang jawab. Kita, sudahkah kita mengkhatamkan Al-Quran seumur hidup kita sekarang? Usia kita berapa? 30, 40, 50, 60. Sudahkah 100 kali kita khatamin Al-Quran? Lika mungkin tuh Ustaz, mungkin. Asal ibu-ibu gak isi paket internet. Kalau ibu-ibu enggak punya paket internet, insya Allah bisa. Kalau enggak punya itu sakit lo kepala deh Ustaz. Itulah candu tuh Bu. Itulah candu ya. Subhanallah. Bisa ibu-ibu. Bukannya enggak bisa. Nah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengkhatamkan ribuan kali ya Al-Quran, dan itu terus menerus beliau lakukan ibu-ibu, sholat, belajar, zikir, ya, membaca Al-Quran terus beliau lakukan sampai beliau meninggal dunia. Allahu Akbar. Kemudian lihat ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Mansur Ibn Al-Mu'tamir. Mansur ibn Al-Mu'tamir. Kana yusalli min tulu'i syamsi ila al-'asr. Mansur ini rahimahullahu taala mengerjakan salat setelah syuruq. Artinya setelah masuk waktu syuruq dan berlalu sekitar 10-15 menit, beliau mulai start salat. Salat sunnah. Berapa yang dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla rakaatnya beliau terus kerjakan. Dan itu beliau lakukan sampai waktu asar. Sampai waktu apa? Asar. Terbayang enggak sama ibu-ibu itu? Bagaimana dia sholat dari selesai syuruk. Syuruk misalkan sekarang jam berapa? Anggaplah 6:30. Setelah 6:30 itu beliau sholat sampai waktu asar. Ya. Sampai waktu asar. Salat sunnat mutlak ini salat sunnah yang bebas, tidak terikat dengan niat tertentu. Rakaatnya juga tidak dibatasi, tidak ditentukan. Yang mau salat 100 rakaat tafadhol. Akan tetapi tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Ya. Tidak boleh mengerjakan salat sunnat mutlak di waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang seperti apa? Seperti selesai subuh sampai matahari terbit, naik. Kemudian ketika matahari berada di garis tengah langit. Kemudian selesai sholat asar. Ya. Kemudian ketika matahari akan apa? Terbenam. Ini waktu-waktu yang terlarang. Nah, Mansur ibn Mu'tamir mengerjakan sholat ketika matahari telah naik. Lewat syuruk. Dan itu beliau kerjakan sampai waktu sholat asar. Selesai asar, apa yang dilakukan? Thumma yajlis fi musallahu. Kemudian dia duduk di tempat sholatnya. Ngapain dia? Main handphone? Lah. Yusabbih wa yadhkurullaha hatta al-maghrib. Dia bertasbih, berzikir kepada Allah hingga masuk waktu maghrib. Duna futur, dan itu beliau lakukan tanpa letih dan lelah. Terus beliau kerjakan. Subhanallah. Sekarang kita, waktu kita banyak kita habiskan untuk hal yang sia-sia. Berselancar di dunia maya, nonton. Belum yang ditonton yang gak patut ditonton. Ya. Kemudian jalan-jalan. Kemudian nongkrong sana-sini, ketawa, cerita, dan lain sebagainya. Ndak taraso lah maghrib sehari. Subhanallah. Adapun orang-orang soleh terdahulu, mereka betul-betul mengisi waktu mereka dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh sangat luar biasa, ibu-ibu tinggal baca sejarah orang-orang saleh terdahulu, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang Allah berikan kepada mereka. Bagaimana mereka sibuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengerjakan amal saleh. Karena mereka sadar dan tahu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, amal soleh itu lebih baik daripada dunia beserta apa? Isinya. Amal soleh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, makanya mereka sibuk banyak mengerjakan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dan benar, harta dan anak adalah keindahan, kenikmatan, kesenangan ia di kehidupan dunia. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal baqiyatus salihat. Akan tetapi kata Allah, amal-amal saleh yang terus-menerus dikerjakan, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu jauh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapanmu di akhirat. Karena seperti yang tadi kita katakan, kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan di akhirat tidak akan kita gapai kecuali dengan banyak mengerjakan amal saleh, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka lihatlah Rasulullah SAW. Ibu-ibu, orang yang paling sungguh-sungguh banyak mengerjakan amal saleh itulah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktu-waktu yang berlalu kecuali semuanya beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka isi, beliau isi dengan amal saleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, zikir, salat, puasa, dakwah, mengajar dan lain sebagainya, semuanya beliau kerjakan. Ya, semuanya beliau kerjakan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyanih." Adalah Rasulullah SAW senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla setiap saat. Bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mataku boleh tertidur akan tapi hatiku senantiasa bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini adalah ya kemuliaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian kesungguhan Nabi di dalam mengerjakan amal soleh, di dalam beribadah ini diikuti oleh para sahabat. Lihatlah para sahabat Nabi SAW. Yang terdepan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu adalah orang yang haus akan amal soleh. Sungguh-sungguh mengerjakan amal soleh. Banyak mengerjakan amal soleh. Disebutkan dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu kali Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ya, di pagi hari Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi SAW, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Maka mengangkat tanganlah Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi bertanya lagi, man tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengurus jenazah? Mengurus jenazah. Ya. Sampai menguburkannya. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkan. Maka Abu Bakar mengangkat tangannya kemudian mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kembali bertanya, man ada minkumul yawma maridha. Siapa di antara kalian yang hari ini ada menjenguk orang sakit? Abu Bakar kembali mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kembali bertanya, man at'amal minkumul yawma, man at'ama minkumul yawma miskina. Kalau begitu siapa di antara kalian yang ada memberi makan kepada orang miskin hari ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah. Lihat ibu-ibu. Ini kalau Nabi lanjutkan tanyanya mengenai amal soleh, mengenai ibadah, Abu Bakar mungkin akan mengangkat terus tangannya, ana ya Rasulullah. Tapi Nabi sebutkan 4 di sini. Puasa, mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memberi makan orang miskin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Majtama'na fi mri'in fi yaumin wahid illa dakhala al-jannah. Tidaklah 4 perkara ini dikerjakan oleh seseorang dalam satu hari, dalam sehari dia kerjakan, illa dakhala al-jannah, melainkan dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Jadi ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, perbanyak amal soleh. Apalagi di hari-hari terbaik ini. Hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah. Bahkan lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Daripada hari-hari yang lain. Nah sekarang saya akan menyebutkan kepada ibu-ibu semua. Pentingnya amal soleh. Apa sih pentingnya amal soleh ini? Manfaatnya apa? Faedahnya apa? Silakan ibu-ibu catat. Ya, pentingnya amal soleh. Yang pertama ibu-ibu, ma'asyurul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Amal soleh itu adalah perdagangan yang menguntungkan dan keuntungan yang besar. Amal soleh adalah perdagangan yang menguntungkan dan keuntungan yang apa? Besar. Kok disebut berdagang Ustaz? Iya. Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, itu amal soleh mereka dibeli sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dibeli sama Allah. Allah pembeli, dan mereka, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh ini, adalah pedagang, penjual. Ya. Maka kita-kita yang mengerjakan amal soleh ini hakikatnya tengah berdagang, berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kita sekarang lagi beribadah, menuntut ilmu agama. Duduk di majlis ilmu. Ini ibadah. Ini dibeli sama Allah Azza wa Jalla. Dan ibu-ibu tahu, Allah ketika membeli, dia membeli dengan harga yang tinggi. Bahkan Allah mulai pembelian itu dari bilangan 10 kali lipat. Kita jual satu, Allah belinya mulai dari bilangan 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Sampai kali lipat yang sangat banyak. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah syakur yang maha berterima kasih. Makna maha berterima kasih kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir, membeli yang sedikit dengan harga yang banyak. Ya, membeli yang sedikit dengan harga yang apa? Yang banyak. Bahkan ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Taubah, membeli dari orang-orang yang beriman yang mau menjual dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, jiwanya untuk Allah Azza wa Jalla, yang mau menjual hartanya, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah beli dengan sebaik-baik pembelian. Yaitu apa? Yaitu sorga. Kata Allah Azza wa Jal dalam surah Taubah ayat 111, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beli? Jiwa-jiwa mereka ketika mereka jual kepada Allah Azza wa Jal. Wa amwalahum, harta-harta mereka ketika mereka jual kepada Allah Azza wa Jal. Allah beli. Dengan apa Allah beli? Dengan memberikan sorga kepada mereka. Dan sebenarnya nilai amal soleh kita dibandingkan dengan sorga Allah Azza wa Jal tidaklah seberapa. Tidaklah seberapa. Bahkan sebenarnya ibu-ibu ma'asyurul ummahat, amal soleh yang kita kerjakan, ya, amal soleh yang kita kerjakan, ibadah, ketaatan yang kita lakukan, itu seluruhnya belum bisa membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata saja. Bisakah kita membayar nikmat mata yang Allah berikan kepada kita dengannya kita bisa melihat dunia ini? Dengan semua amal saleh ibadah kita kepadanya, bisakah kita membelinya, membayarnya? Enggak. Itu baru satu. Bagaimana dengan nikmat kuping, nikmat lidah, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat jantung, nikmat paru-paru? Jadi amal saleh ibadah yang kita kerjakan itu saja seluruhnya belum bisa membayar nikmat Allah Azza wa Jalla. Akan tapi lihat, Allah Azza wa Jalla membeli amal soleh kita dengan sebaik-baik pembelian, yaitu apa? Sorga. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyurul umat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, amal soleh ini adalah perdagangan yang menguntungkan dan keuntungan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 29-30. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an amal saleh atau tidak, Bu? Amal saleh. Wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat, amal saleh atau tidak? Iya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka menginfakkan dari sebahagian yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang mengerjakan amal soleh ini mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Perdagangan yang tidak akan pernah merugi, yaitu perdagangan dengan Allah Azza wa Jal yang menguntungkan dan keuntungan yang sangat besar. Ya. Lalu Allah Azza wa Jal mengatakan apa? Liwafiyahum ujurahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyempurnakan balasan ganjaran untuk mereka yang mengerjakan amal saleh ini. Disempurnakan oleh Allah, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sempurna balasannya, ganjarannya. Apakah cukup sampai di situ Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran, dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla jauh lebih baik dan lebih banyak daripada amal saleh yang kita kerjakan? Tidak, enggak cukup sampai di situ. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yazidahum min fadlih, dan dia tambahkan buat mereka karunia-Nya setelah Allah sempurnakan ganjarannya. Innahu ghafurun syakur. Setelah itu Allah Azza wa Jalla mengatakan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Berterima Kasih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, amal saleh adalah sebab kebahagiaan dan hilangnya kesengsaraan. Amal soleh adalah sebab kebahagiaan, datangnya kebahagiaan dan hilangnya apa? Kesengsaraan. Kita semua ingin bahagia. Ibu-ibu ingin bahagia. Bahkan seluruh manusia ingin bahagia. Termasuk orang-orang non sendiri juga ingin bahagia. Lalu pertanyaannya ibu-ibu ma'asyarul ummah, tahukah kita, ya, jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan? Tahukah kita cara untuk meraih kebahagiaan itu serta menghilangkan kesengsaraan, kesedihan, ya, yang menimpa banyak orang hari ini? Caranya, jalannya adalah dengan banyak-banyak mengerjakan amal soleh. Banyak-banyak kerjakan amal soleh. Maka kita akan bahagia. Kesengsaraan akan jauh dari kita. Kenapa Ustaz? Ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Kebahagiaan itu milik siapa ibu-ibu? Kebahagiaan milik siapa? Milik Allah. Kebahagiaan ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah, itulah orang yang paling bahagia. Dan orang yang jauh dari Allah, itulah orang yang paling sengsara. Dan dekat dengan Allah, bagaimana caranya dekat dengan Allah? Itu dengan beribadah, dengan mengerjakan amal soleh, melakukan ketaatan. Ya, dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita bahagia, semakin hilang kesengsaraan, kesedihan, kesusahan dari kita. Nah, ini janji Allah Azza wa Jalla, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amal saleh laki-laki maupun wanita dan dia adalah orang yang beriman. Iman itu kunci dasar. Kunci dasar agar amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Iman. Karena Allah tidak akan menerima amalan dari orang-orang yang tidak beriman. Allah enggak akan terima. Ya. Karena ibadah, amal soleh itu hanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang ahli, yang pantas untuk beribadah dan mengerjakan amal soleh. Itulah orang-orang yang beriman. Nah, Allah mengatakan siapa saja yang mengerjakan amal soleh, lelaki maupun wanita, dan dia beriman, maka sungguh kami, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, tenang, tentram, cukup, diberikan kemudahan, kelancaran. Itulah kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah mangkir dari janjinya. Kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang apa? Kehidupan yang baik. Maka oleh karena itu ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, bahagia itu tidak ada pada harta. Bahagia itu tidak ada pada jabatan, pada perhiasan, tidak. Bahagia itu ada pada amal soleh. Ada pada amal soleh. Maka perbanyak amal soleh, maka ibu-ibu akan memperoleh kebahagiaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Di antara urgensi amal soleh, manfaat amal soleh, faedah amal soleh adalah bahwa amal soleh adalah khairu murtaja wa afdal muddakhar. Amal soleh adalah sebaik-baik harapan dan simpanan terbaik. Kita semua memiliki harapan, ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Harapan kita di masa tua begini, setelah tiada begini, nanti begini. Kita semua memiliki harapan. Manusia memiliki harapan. Kecuali orang-orang yang memang sudah putus asa, putus harapan. Ya. Tapi orang-orang yang beriman, mereka memiliki harapan. Sehingga untuk harapan-harapan mereka, baik untuk nanti masa tua atau setelah tiada, ya, meninggalkan dunia ini, untuk itu mereka hendaknya memiliki simpanan. Ya, di mana dengan simpanan itu mereka dapat mewujudkan harapan mereka. Dan tahukah

harta ini adalah harapan terbaiknya dan simpanan yang paling baik. Eh, ternyata tidak. Maka oleh karena itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, agar harapan kita tercapai. Dan yang diharapkan oleh orang-orang nanti ketika sudah tua begini, kehidupannya baik, dia tentram, rizkinya cukup, dan lain sebagainya. Ya, dan kemudian kalau dia mati, dia selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur. Nanti di akhirat, ketika dibangkitkan oleh Allah, dia selamat dari siksaan api neraka Allah Azza wa Jal. Maka ketahuilah, sebaik-baik harapan dan menjadi simpanan yang paling baik buat kita adalah amal soleh. Adalah amal soleh. Itulah sebaik-baik harapan dan simpanan terbaik. Lihatlah orang-orang yang mungkin dia gak punya harta yang banyak. Dia gak punya kedudukan yang banyak. Dia tidak memiliki popularitas yang tinggi. Tapi karena amal solehnya banyak, di saat dia sangat membutuhkan harapannya terrealisasi, dia mendapatkannya. Ya, dia mendapatkannya. Subhanallah. Di usia tuanya, ya, kemudian di akhirat setelah dia meninggal dunia, ya, dia mendapatkan. Nah, ibu-ibu ma'asyurul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam surat Ar-Rum ayat 44. Man kafara fa'alaihi kufruh. Siapa yang kufur, yang kafir, maka dia akan menanggung akibat dari kekufuran, kekafirannya tersebut. Dia akan terima balasannya. Wa man 'amila salihan. Namun siapa yang mengerjakan amal saleh, fali anfusihim yamhadun. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia atau mereka tengah mempersiapkan yang terbaik untuk diri mereka. Mereka tengah mempersiapkan, menyediakan yang terbaik untuk diri mereka. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena amal soleh adalah sebaik-baik harapan dan simpanan terbaik. Kemudian berikutnya, ibu-ibu ma'asyurul umat, yang keberapa lagi? Yang keempat. Ketiga apa keempat? Empat. Oke. Okay. Yang keempat. Amal soleh menjadi sebab memperoleh kemenangan terbesar. Amal soleh menjadi sebab memperoleh kemenangan terbesar, yaitu masuk surga dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, sebentar ibu-ibu ya, sebentar.

0: Dan kemenangan terbesar itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat adalah surga Allah Azza wa Jalla. Surga Allah Azza wa Jalla. Meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, Allah dan Rasul tidak pernah mengukur kemenangan itu dengan dunia. Karena dunia ini tidak pantas dijadikan sebagai ukuran. Itu ibu-ibu harus ingat baik-baik. Jadi ibu-ibu jangan merasa saya ini orang yang gagal. Saya ini adalah orang yang rendah, orang yang hina. Karena saya tidak memiliki apa-apa dari dunia ini. Tidak. Tidak. Allah dan Rasul tidak pernah mengukur orang yang berharta, memiliki segala-galanya dari dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang menang. Tidak. Kemenangan tidak pernah diukur oleh Allah dan Rasul dengan dunia. Tapi kemenangan itu diukur oleh Allah dan Rasul dengan apa yang dia dapat nanti di akhirat. Orang yang menang dengan kemenangan terbesar itu adalah orang yang memperoleh surga Allah Azza wa Jalla. Selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang paling gagal dan celaka itulah orang yang masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak usah bersedih dengan dunia ini jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita hanya mendapatkan sedikit dari perhiasan dunia. Enggak usah sedih. Karena mulia dan hina tidak diukur dari dunia, tapi diukur dari ketakwaan, diukur nanti dari balasan yang akan kita terima nanti di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Ali Imran. Ya, dalam surat Ali Imran. Ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia menang. Dan itu adalah kemenangan yang terbesar, enggak ada lagi di atas itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat. Dan bagaimana caranya kita dijauhkan dari neraka dimasukkan ke sorga? Yaitu dengan banyak mengerjakan apa? Amal soleh. Banyak-banyak kerjakan amal soleh. Dengan itu kita akan menang. Dengan kemenangan yang terbesar. Gak ada lagi kemenangan di atas itu. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengerjakan amal soleh maka dia akan memperoleh kemenangan terbesar itu? Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Bayyinah. Dalam surat Al-Bayyinah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul atau syarrul khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Perhatikan Ibu. Ini yang mengatakan bukan saya. Tapi Allah yang mengatakan orang bukan orang lagi, makhluk makhluk yang terbaik. Terbaik adalah yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Makhluk yang terbaik. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, "Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada." Balasan buat mereka ini yang beriman dan mengerjakan amal soleh ini adalah sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Dan mereka kekal abadi berada di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Nah, kemudian berikutnya ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Amal saleh bersama hati yang baik. Amal soleh bersama hati yang baik. Hati yang baik itu hati yang kayak gimana, Bu? Tahu gak hati yang baik itu hati yang kayak gimana? Hati yang beriman. Hati yang bersih dari kekufuran, kemunafikan. Hati yang disinari oleh cahaya ilmu. Hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, khianat, dan lain sebagainya. Hati yang baik. Amal soleh bersama hati yang baik itu adalah pusat perhatian Allah pencipta kita. Bu, Orang-orang hari ini sibuk mendandani dirinya, sibuk membentuk tubuhnya, mendandani dirinya dengan berbagai macam perhiasan. Kenapa? Karena di benaknya dia ingin tampil baik, indah di hadapan manusia. Kenapa? Karena manusia kebanyakannya melihat, memandang apa? Tubuh dan perhiasan yang dia kenakan. Sekarang pertanyaan saya, kalaupun kita dipandang tubuh kita terbaik, tercantik, terbagus, kemudian perhiasan yang kita kenakan itu adalah perhiasan terbaik, terbagus, apakah itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jal? Apakah itu akan merendahkan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya kita tidak mengenakan atau tidak tampil baik dan indah di hadapan mereka? Tidak. Pandangan dan perhatian yang paling penting untuk ibu-ibu perhatikan itu adalah pandangan Allah kepada ibu-ibu, bukan pandangan manusia kepada ibu-ibu. Itu yang harus ibu-ibu ingat. Saya enggak peduli orang mau bilang saya gemuk. Tapi jangan gapuak-gapuak nabu. Pan yang lo laki deknya beko. Dijaga juga. Terserah udahlah. Nyo gapuak awak atau apa terserah udahlah. Ndak suka terserah, penting Allah. Lah lah ini enggak benar ini. Ajan lo baju cewek cabiak di muka udawa. Baun-baun bawang. Lah. Udah, awak ya mau dekoda. Cuman awak ko, insya Allah hati wak barasia, amalan wak bagus. Karena kecik ustad itu yang paling penting dicari di Allah. Bu, penting juga dicari di udah awak, bu. Ya, penting juga itu. Dan ibu tahu, wanita terbaik, wanita yang paling baik, salah satu sifatnya ibu tahu apa? Adalah wanita yang ketika dilihat oleh suaminya, suaminya senang. Kini suami ibu li senang. Hah? Jadi jangan salah arti ya. Maksud saya itu, jangan terlalu sibuk memperhatikan pandangan orang ke kita. Sementara kita lupa dengan perhatian dan pandangan Allah kepada kita. Allah yang Allah lihat dan Allah pandang dari kita itu bukanlah apa? Bukanlah tubuh kita, bukanlah harta kita, bukanlah perhiasan kita. Enggak. Yang Allah pandang, Allah lihat, itu adalah hati dan amalan kita. Ini yang Nabi SAW katakan. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian. Nio peset, nio mancuang. Allah gak lihat. Dan Allah juga gak lihat harta kita. Mau banyak, mau sedikit, Allah gak lihat. Walakin yanzuru ila kulubikum a'malikum. Akan tapi yang dilihat sama Allah, yang diperhatiin sama Allah hati kita dan apa? Amalan kita. Maka perbaiki amalan ibu-ibu, perbanyak amal soleh, karena itu yang menjadi pusat perhatian Allah. Ketika Allah senang melihat kita banyak amal soleh ibu-ibu, bayangin apa yang akan Allah lakuin buat sama kita. Ketika orang-orang senang sama kita, gimana orang sama kita? Dan orang pasti akan sangat luar biasa sama kita ketika dia melihat kita, karena melihat kita dia senang, karena perbuatan kita, kelakuan kita dia senang, dia berbuat baik sama kita. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang jauh lebih tinggi lagi. Maka sibuklah ibu-ibu memperbanyak amal soleh. Karena itu yang diperhatiin dan dipandang oleh Allah Azza wa Jalla dari diri kita. Terakhir ibu-ibu, ma'asyiral ummahat. Terakhir. Amal soleh adalah sebaik-baik teman dan sahabat. Amal soleh adalah sebaik-baik teman dan apa? Sahabat. Orang mengatakan bahwa teman yang baik itu adalah teman yang selalu bersama dengan kita saat suka maupun apa? Duka. Iya. Itu teman yang terbaik. Tapi ada teman yang lebih terbaik lagi. Teman yang menemani kita di tempat yang sangat mengerikan. Dalam keadaan yang sangat menakutkan. yaitu di dalam kubur. Teman yang terbaik tadi yang bersama kita saat suka maupun duka, ketika kita masuk ke dalam kubur, apakah dia juga ikut masuk nemanin kita? Tidak. Tidak. Dia cuma nemanin kita saat suka dan duka ketika hidup. Ketika kita mati, khalas. Dia berpisah dengan kita. Dia berpisah dengan kita. Makanya oleh karena itu, ibu-ibu tahu, ketika orang-orang saleh dahulu ditanya, man khairul ashab, siapakah teman yang paling baik, siapakah teman yang paling setia, maka mereka menjawab yang paling baik dan paling setia itu adalah siapa? Amal soleh. Bukan laki yang namanya soleh ya. Laki yang namanya soleh. Ada juga laki yang namanya soleh. Tapi ketika kita mati, dia gak nemenin kita. Walaupun namanya siapa? Soleh. Ya. Amal soleh. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit thalatha, ada tiga yang mengiringi mayyit. Fayarji'u tsnani wa yabqa wahid, dua akan kembali, satu yang tinggal. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, yang akan mengiringi mayit itu keluarganya, hartanya, amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, harta dan keluarganya akan kembali pulang. Wa yabqa 'amaluhu, dan yang tinggal bersamanya adalah apa? Amalannya. Maka jangan pilih-pilih beramal. Jangan pelit beramal ibu-ibu sekalian. Itulah teman ibu-ibu yang paling setia. Laki wa setianya Ustaz. Iya, dia setia. Tapi ketika kita sudah meninggal, khalas, dia akan tinggalkan kita. Ya. Makanya dalam hadis yang panjang ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW menyebutkan keadaan orang mukmin dan orang kafir ketika mereka meninggalkan dunia dan ketika mereka masuk ke dalam kubur. Di antara yang disebutkan sama Nabi SAW mengenai orang yang beriman di dalam kubur, lihat ibu-ibu ma'asyurul umat, setelah dia memperoleh kenikmatan kubur, nikmat kubur, kuburnya dilapangkan oleh Allah sejauh mata memandang, kemudian diberikan cahaya oleh Allah, diterangi oleh Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan kuburnya salah satu taman di antara taman-taman sorga, Allah bukakan pintu-pintu sorga sehingga kebaikan sorga mengalir ke dalam kuburnya. Setelah itu apa kata Nabi SAW? Wa ya'tihi rajulun, mayit ini didatangi sama seorang laki-laki, hasanul wajah, hasanul thiyab, tayyibur rih. Lelaki ini wajahnya baik, gagah. Pakaiannya bersih. Baunya harum semerbak. Fayaqul, lalu lelaki ini berkata kepada mayit tersebut, abshir billazi yasurdu, bergembiralah engkau dengan apa yang menggembirakanmu hari ini. Hadza yaumuka allazi kunta tu'ad, ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kau banyak mengerjakan amal saleh, kau bertakwa, kau beriman, kau begini, ini dia, kau memperoleh nikmat kubur. Ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Fayaqulu lahu, maka berkatalah mayit ini kepada lelaki tersebut, man ant, kata mayit ini, siapa kau, kata dia. Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu adalah wajah orang baik-baik, bukan wajah orang yang jahat, orang yang buruk. Wajahmu wajah orang baik-baik, kau siapa, kata dia. Fayaqul, maka laki ini pun mengatakan, ana amaluka salih, aku ini adalah apa? Amal salehmu. Maka oleh karena itu ibu-ibu, perbanyaklah dari kini mengerjakan amal soleh. Zikir, tilawatul Quran, puasa, berbakti sama suami selama tidak dalam dosa dan maksiat, mendidik anak, menjaga kehormatan, dan apapun amal soleh yang ibu-ibu ketahui semuanya kerjakan. Apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Terakhir ibu-ibu ma'asyurul ummahat, Amal soleh ini tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas, tidak ada riya dan sum'ah di dalamnya, atau keinginan, kehendak untuk mendapatkan kesenangan dunia, semuanya hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, mutaba'ah, yaitu mengikuti dan meneladani contoh dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang Anda sampaikan pagi ini bermanfaat. Ada kuis? Apa? Ada. Kuis berapa? Dua. Tadi udah ada yang mau WA panitia atau belum? Belum ada? Hah? Belum ada yang WA panitia, belum ada. Tapi kalau gitu saya mau tanya. Silakan yang bisa jawab, jawab. Ya, yang bisa dijawab, jawab. Ya. Sebutkan dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa amal soleh itu lebih baik daripada harta dan anak-anak. Dalil dalam Al-Quran surat apa tadi? Dan ayat berapa? Yang menjelaskan bahwasanya amal soleh itu lebih baik daripada dunia beserta beserta isinya. Nah, silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Dalam surah Al-Kahfi, Ustaz, ayat 46.
0: Coba dibacakan, Bu.

0: start. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatul salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala.
1: Ya, artinya ada di situ, Bu?
0: Ada, Ustaz.
1: Ada.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: Taib barakallahu fiik. Ahsan. Ya. Pertanyaan saya yang kedua, coba sebutkan tiga pentingnya atau manfaat mengerjakan amal soleh. Nah, beserta dalil ya. Sebutin dalilnya surat dan ayat. Surat dan ayat. Nah. Atau hadis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya amal soleh. Merupakan amal soleh merupakan perdagangan yang menguntungkan dan keuntungan yang besar.
1: Iya.
2: Seperti dalam surat At-Taubah. Kemudian surat Al-Fatih 29-30.
1: Iya.
2: Kemudian amal soleh adalah sebab kebahagiaan dan hilangnya kesengsaraan. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 97.
1: Iya.
2: Selanjutnya amal soleh adalah sebaik-baik harapan dan sebaik-baik simpanan dalam kehidupan.
1: Ya.
2: Dalam surat Ar-Rum 44.
1: Oke, okay, ahsan tibarakallahu
2: fiik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ibu-ibu, ma'asyarul ummahat, afwan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini pertanyaannya, insya Allah nanti mungkin kalau bisa saya jawab di pertemuan berikutnya, saya jawab. Kalau enggak, ibu-ibu nanti tanyain sama ustaz yang mengisi ya. Saya cukupkan dulu sampai di sini.

0: Saya sedia kalau pada event saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmu Islam. Kau muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda. Menyimak kajian bersama Ustaz Adi Agustian LC Fidullah Ta'ala dari kajian khusus muslimah. Semoga bermanfaat dan menambah khasan ilmu pada kita. Kau muslimin dan muslimat, kita dengarkan berikut merotal dari Qori Syekh Imad Al-Mansari di Surah Al-Isra. Dan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan seorang muslim adalah kefahaman mereka terhadap agama dia. Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama dia. Dan sebesar-besar pemahaman atau pemahaman yang paling pokok yang harus dimiliki seorang muslim adalah pemahaman yang berkaitan tentang kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kehadiran dia dalam kehidupan ini? Pertanyaan yang tidak setiap orang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mampu menjawabnya dan memahami tentang penciptaan atau tujuan penciptaan mereka. Sehingga berbahagialah seorang muslim yang difahamkan oleh Allah SWT khususnya berkaitan dengan perkara yang sangat mendasar ini, kenapa dia hadir di dunia, Siapa yang menghadirkan dia, dan untuk apa dia dihadirkan di dunia sekarang ini? Sebuah pertanyaan yang mengusik miliaran manusia, akan tapi tidak setiap orang dia sanggup untuk memiliki jawaban yang menenteramkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran kita di dunia untuk dua perkara yang sangat penting. Perkara pertama, ini kewajiban kita untuk mengenal Rabb, mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala dengan bentangan alam yang Allah tunjukkan kepada kita sekalian. Adapun yang kedua adalah tujuan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama ditunjukkan dalam ayat Allah SWT, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Allah? Allah lah yang telah menciptakan 7 langit. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ini bumi semisal penciptaan langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala pula yang telah meletakkan pada tiap-tiap ciptaannya amrullah, aturan-aturan Allah yang kemudian manusia mengenal dengan istilah hukum alam. Ketika Allah telah menunjukkan pada kita itulah ciptaan Allah langit, itulah ciptaan Allah bumi, itulah aturan-aturan Allah yang Allah letakkan dalam setiap ciptaan Allah SWT, apa yang Allah inginkan dari kita? Allah katakan, lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatunya, dan agar Anda mengetahui bahwasanya ilmu Allah meliputi segala-galanya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, cobalah perhatikan dari ayat tersebut ketika Allah menerangkan tentang segala hal yang berkaitan dengan ciptaan Allah SWT. Allah menginginkan di akhir ayatnya agar kita mengetahui, agar kita berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang siapa yang mengadakan itu semuanya. Berilmu tentang Allah SWT.
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Agar anda tahu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ayat yang semisal dengan ini sangat banyak dalam kitabullah Al-Quran, seperti di antaranya wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah semuanya Allah SWT Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan agar kalian mengetahui sesungguhnya Allah SWT Maha melihat terhadap semua amalan yang anda lakukan. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, agar anda mengetahui dan ketahuilah anda dan ketahuilah anda bahwasanya Allah SWT Zat yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kalimat wa'lamu fa'lamu fa'lam annahu la ilaha illallah, ini semuanya adalah merupakan kalimat-kalimat yang menuntut kita agar kita mengetahui man huwallah, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Allah dan siapa itu Allah merupakan semulia-mulia ilmu, merupakan seutama-utama ilmu. Dan inilah yang Allah katakan di antaranya dalam, atau ini yang dikatakan Nabi, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sehingga kefahaman agama yang paling utama, yang paling mendasar sebelum kita memahami yang lain-lain adalah mengetahui tentang siapa pencipta kita, siapa mengadakan seluruh alam jagat raya ini, bagaimana sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla miliki, sehingga kita mengenal siapa itu Allah Azza wa Jalla. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mengetahui tentang untuk apa kita diciptakan Allah. Setelah Allah menunjukkan pula seluruh ciptaan Allah SWT, maka sekarang pertanyaan sangat mendasar sekali, untuk apa kita sendiri diciptakan oleh Allah SWT? Allah SWT menjelaskan kepada kita dalam ayat yang telah sangat masyhur, insya Allah telah kita kenal semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dalam surah Adz-Dzariyat Allah SWT menjelaskan, dan tidaklah aku

Belum tentu mereka telah mentauhidkan Allah SWT. Yang dituntut oleh Allah SWT adalah bagaimana seorang hamba mereka beribadah kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah SWT. Lalu Allah katakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Allah SWT tidaklah membutuhkan dari mereka ini rezeki, tidak pula Allah membutuhkan dari mereka sajian makanan. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah SWT zat yang maha memberikan rezeki lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, dual ini sangat mendasar untuk kita ketahui. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan siapa yang menciptakan semua alam jagat raya, dan Allah telah tunjukkan dan apa tujuan Allah ketika menunjukkan semua ciptaannya kepada kita. Ini ilmu yang berkaitan dengan siapa itu Allah Azza wa Jal, dan Allah itulah yang Allah inginkan. Setelah kita mengetahui ragam ciptaan Allah yang sangat banyak dan aturan-aturan yang ada dalam ciptaan Allah Azza wa Jal, ini yang pertama adalah mengenalnya seorang hamba terhadap Allah SWT. Adapun yang kedua tadi berkaitan dengan amal. Lalu apa yang harus hamba lakukan setelah dia mengenal di balik semua ciptaan yang ada adalah Allah SWT. Sebagaimana telah kita sampaikan, bahwasanya yang dituntut dari hamba adalah dia mentauhidkan Allah dalam ibadah mereka. Atau hamba dia beribadah kepada Allah SWT dalam tu ibadah yang dia hanya tujukan kepada Allah dan tidak dia tujukan kepada selain Allah SWT. Ada pertanyaan penting setelah kita mengerti yang demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, yaitu boleh jadi akan terbersit dalam diri seorang atau dalam diri kita, kenapa Allah menginginkan kita beribadah kepada Allah SWT? Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kita semuanya? Maka pertanyaan-pertanyaan ini sering mengusik dalam diri seseorang. Karena syaitan akan sering memberikan bisikan-bisikan yang akan mengantarkan manusia berpikir buruk. Maka sungguhnya apabila kita mau sedikit memperhatikan apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya insyaallah kita pun akan mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan kenapa Allah SWT menciptakan kita dan menginginkan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Jawabannya, apakah Allah membutuhkan kita? Jawabannya adalah sama sekali Allah tidak membutuhkan para hambanya. Sama sekali Allah SWT tidak membutuhkan para hambanya. Di antara yang telah kita kenal, yang Allah kenalkan pada kita ketika kita tadi tertuntut mengenal Allah Azza wa Jal, wa'lamu anallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah dengan kekayaannya, Allah bukanlah zat yang fakir. Allah zat yang maha kaya sehingga Allah tidak membutuhkan kita semuanya. Apapun dari kita tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah tidak membutuhkan para makhluknya. Sehingga di ayat yang lainnya Allah katakan, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak membutuhkan kepada para hambanya, kepada para makhluknya. Karena Allah telah mencukupi dirinya sendiri. Dan bahkan para makhluk yang mereka fuqara ila Allah, bahkan semua para makhluk yang mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lainnya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, Anda semua yang fakir, ada semua yang sangat membutuhkan, mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan bimbingan para kita dalam doa, di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits,
aslih li sya'nikum.

0: لي ولا تقلني إلى نفسي طرفة عين. Ya Hayyu Ya Qayyum, Wa Idzat yang menegakkan segala urusan, Wa Idzat yang hidup, yang menegakkan segala urusan. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmat-Mu Ya Allah, kami beristighasah. Kami meminta agar diudari segala kesulitan yang menimpa kami. Wala taqilni ila nafsi tarfata'in, kata Nabi. Aslih li sya'ni kulli, wala taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku. Kita punya banyak urusan. Kita punya urusan dengan diri kita. Kita punya urusan dengan keluarga kita. Kita punya urusan dengan masyarakat kita. Kita punya urusan dengan penguasa kita. Urusan kita sangat banyak. Aslih li sya'ni kulli. Ya Rab, perbaikilah segala urusanku. Lalu perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pada kalimat berikutnya, wala taqilni ila nafsi tarfata'in. Ya Rab, janganlah engkau serahkan dalam memperbaiki semua keadaanku kepada diriku sendiri tarfata'in. Walaupun sekejap mata. Alangkah dalam doa Rasulullah SAW yang sangat mulia ini. Beliau bagaimana mengajarkan kepada kita agar kita selalu merasa bergantung kepada Allah SWT. Karena kita adalah hakikatnya para fuqara ilallah. Orang-orang yang sangat membutuhkan Allah SWT. Oleh karena itulah, orang-orang yang mereka nampak menyombongkan diri, tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada Allah SWT, karena di antaranya mereka sedang terhinggapi perasaan merasa cukup dan merasa tidak membutuhkan Allah SWT. Innal insana layatgha, sesungguhnya manusia benar-benar mereka sangat durhaka, melampaui batas. Kenapa mereka melampaui batas? Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Kenapa mereka durhaka kepada Allah? Kenapa mereka tidak merasa mau membutuhkan Allah sehingga dia tunduk patuh bersimpuh di hadapan Allah SWT? Apa kata Allah? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Dia kaya. Dia mencukupi dirinya. Tidak membutuhkan yang lainnya. Sampai dia merasa tidak membutuhkan Allah SWT. Ini tipuan syaitan kepada manusia. Maka Allah ingatkan bahwasanya Allah SWT ghaniyun dan kita semuanya al-fuqara ilallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itulah Nabiullah Musa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Nabiullah Musa kepada Bani Israel? In takfuru antum wa man fil ardi jami'an, seandainya kalian semuanya kafir, bahkan apabila semua manusia yang ada di muka bumi mereka kafir, fa innallaha ghaniyun hamid. Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan zat yang maha kaya. Allah tidak jadi bangkrut, tidak jadi miskin, tidak jadi tersengsara, jatuh karena manusia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi tetap dalam keadaan terpuji. Walaupun di antara manusia tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak membutuhkan hambanya. Allah tidak membutuhkan para makhluknya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam diskusinya yang menunjukkan betapa Allah tidak membutuhkan para hambanya. Allah adalah zat yang maha kaya dan bahkan hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an." Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, dan kita tidak mengerti berapa triliun, berapa jumlah manusia dan jin dari semenjak awal diciptakan sampai akhir terjadinya kiamat. Seandainya mereka berdiri di satu hati manusia, atau hati mereka seakan-akan di puncak ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga manusia dan jin sejagat dari awal sampai akhir mereka di puncak ketakwaan kepada Allah SWT, mazada bidzalika mulku syai'an, tidak akan menambah sedikit pun dengan ketakwaan mereka semua kerajaan Allah SWT. Sebaliknya, apabila manusia dan jin mereka berada di satu hati yang paling fajir, yang paling kafir, yang paling durhaka, mana qasabidzalika mulku syai'an, maka sungguh tidak akan berkurang kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah, apakah Allah membutuhkan kita? Sama sekali Allah tidak membutuhkan kita, bahkan kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu. Atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, "Sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi." Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, "Berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
2: Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu ulama yang sangat sukses dalam penjelasan tentang perkara qalbu, perasaan hati. Perhatikan baik-baik. Terutama kita di zaman yang sangat mudah untuk bermaksiat saat sendirian. Beliau mengatakan, perkataan beliau ini saya kasih tema dengan a'zamu minadzam, lebih besar dari dosa. Ada dosa, tapi lebih besar dari dosa ada. Apa itu? Qillatu hayaika minal malaikah wa anta tudznib, hadza a'zamu minadzam. Sedikitnya rasa malumu terhadap malaikat yang ada di kanan dan kirimu saat engkau bermaksiat, ini lebih besar dari maksiat yang kau sedang kerjakan. Melihat yang haram di malam hari, dia tidak malu dengan malaikat yang ada raqib dan atidnya, kanan dan kirinya. Perasaan tidak malu terhadap malaikat, ini lebih besar daripada melihat yang haram. Allah berfirman, "Inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al." Sesungguhnya atas kalian ada para malaikat yang selalu menjaga, kiraman yang mulia. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa disebut kiraman? "Fala tuqabiluhum bil qaba'ih." Maka jangan hadapkan mereka dengan hal-hal yang buruk. Nih, perasaan sedikit malu kepada malaikat saat bermaksiat, ini lebih besar dibandingkan maksiat yang sedang dikerjakan. Dua, al-istimta' bil ma'siyah, merasa lezat dengan maksiat yang dikerjakan. Wa anta tudznib, hadza a'zamu min adzam, merasa lezat dengan maksiat yang sedang dikerjakan, maka ini lebih besar perasaan ini daripada maksiat yang sedang dikerjakan. Merasanya itu, dia merasa lezat, itu besar dibandingkan dosa melihat yang haram. Merasa lezat melihat itu lebih besar dosanya dibandingkan melihat yang haram. Yang ketiga, al-huznu idza fatahu min adzam, merasa sedih kalau kehilangan kesempatan bermaksiat. Sedih dia perasaannya. Perasaan sedih itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa melihat yang haram. Yang keempat, senang saat bermaksiat. Bekesah kemana-mana. Perasaan senang saat bermaksiat lebih besar dosanya dibandingkan maksiat itu sendiri. Yang kelima, ini yang menarik. Beliau mengatakan, khaufuka minarih idha habbatka a'zamu min khaufika minallah a'zamu minadzam. Takutmu kepada angin. Ini kan angin misalkan nih, ada orang di dalam situ melihat yang haram atau berbuat yang haram. Dia takut anginnya bergerak, menggerakkan horden sehingga ketahuan apa yang ada di dalam maksiat. Takutnya kepada angin lebih dia takut kepada Allah. Perasaan itu lebih besar dosanya dibandingkan dosanya yang sedang dia kerjakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم

0: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: Allahu akbar, Allah.

0: وما ربك بغافل عما تعملون.
1: القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama Surah Hud, suara dari Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslim muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada, di kesempatan hari ini, hari yang pertama awal bulan Zulhijjah. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami kembali bersua bersama antum-antuna semuanya. Dan di kesempatan kali ini kita akan dengarkan kajian dalam format rekaman. Ya, qadarullah wa syafa'al, untuk kali ini belum bisa kita hadirkan secara live dari studio Radio Hidayah FM atau mengadakan siaran langsung. Berhubung guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala belum bisa hadir ke studio. Dan kaum muslimah, kita murojaah kembali pelajaran yang pernah beliau sampaikan. Baik, setelah tadi sudah kita dengarkan surah Hud ya, suara dari Syekh Saleh bin Salim As-Sahud Hafizahullah Ta'ala, kita dengarkan, ini dia kajian dalam format rekaman. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita dengarkan ya bab yang pernah beliau sampaikan, bab tentang ghulu, muskilatul ghulu fiddin, permasalahan tentang ghulu di dalam beragama. Bab tentang ghulu karena sebab-sebab ijtimaiyah atau karena dampak sosial kemasyarakatan. Baik, kaum muslimin, kita murojaah kembali, kita dengarkan kajiannya. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wa durusil ilmiyah wa siyaril hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyi'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man ihtada bihudah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita dapat bersua dalam kajian Senin menjelang asar melalui sarana dakwah yang kita cintai, yaitu Radio Hidayah 103.4 FM. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita dapat, sehingga mudah-mudahan berguna untuk kita baik di dunia ataupun di hari akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih dalam kajian kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu problem ghulu di dalam beragama. Ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam beragama yang mengakibatkan keluarnya seseorang dari rel yang telah di gambarkan atau yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ghulu. Ini makna dari ghulu yaitu sikap berlebih-lebihan yang kadang-kadang membuat seseorang melakukan tindakan-tindakan anarkis atau radikal berlebih-lebihan. Nah, ini yang dibahas oleh pengarang kitab Hafidhahullah itu Mushkilatul Ghulu Fid Din Fil Asril Hadir. Ini yang penting di zaman sekarang. Zaman sekarang. Apa sebab-sebabnya? Kemudian dampaknya, kemudian setelah itu bagaimana cara penanggulangannya. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca beberapa sebab. Ada yang berkaitan dengan masalah itu kejahilan. Itu jahil, tidak tahu dengan agama dan seperti yang kita ketahui bahwasanya kejahilan atau kebodohan ini adalah merupakan musibah malapetaka yang banyak memunculkan kerugian-kerugian. Jadi merugikan. Makanya agama kita menganjurkan kita untuk belajar. Dalam rangka apa? Memerangi kejahilan. Seperti yang disebutkan tadi, karena jahil seseorang akhirnya kadang-kadang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena jahil akhirnya seseorang mudah untuk meninggalkan ketentuan-ketentuan agama, perintah-perintah agama, syariat agama. Karena jahil, seseorang mudah terperosok dalam sikap-sikap ghulu ini. Sikap-sikap ghulu. Ini jahil. Makanya dikatakan, An-nas a'da'u ma jahilu. Jadi, orang adalah musuh terhadap kebodohan. Jadi, begitulah kebodohan ini. Atau kejahilan. Kemudian sebab-sebab lain kenapa seorang terjerumus ke dalam ghulu, itu sikap berlebih-lebihan, ekstrim. Karena yang berkaitan dengan ilmu itu salah di dalam metode keilmuannya. Atau mungkin bisa kita bahasakan dengan bahasa kita, mungkin gagal paham. Dia belajar menuntut ilmu, ya, akan tapi metodenya salah. Sehingga terjerumus ke dalam ghulu. Nah, jadi bukan hanya sekedar belajar-belajar saja. Akan tapi belajar kita itu harus tepat. Makanya di dalam agama kita diperintahkan di dalam belajar itu untuk memastikan bahwasanya apa yang kita pelajari benar dan yang mengajarkan benar. Maka ada kata-kata sebagian para ulama, inna hadzal ilma nurun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah cahaya, maka lihat dari siapa kalian belajar. Jadi bukan asal belajar menuntut ilmu saja. Karena bisa saja salah di dalam belajar menjerumuskan seorang di dalam sikap ghulu. Di antaranya juga kadang-kadang itu dampak-dampak kemarin psikologis. Itu juga sudah kita baca. Berikutnya sekarang yaitu al-asbab al-ijtima'iyah. Al-asbab al-ijtima'iyah. Apa maksudnya? Itu sebab-sebab yang berkaitan dengan Ya, kalau dibahasakan dengan bahasa kita mungkin sekitar sosial kemasyarakatan. Misal, dan ini lebih banyak dimunculkan karena faktor kekecewaan yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat dan salah di dalam menyikapinya. Ya, kembali kepada tadi juga, jahil. Karena jahil, bodoh, tidak tahu bagaimana cara menyikapinya sehingga terjerumus ke dalam ghulu. Itu sebab-sebab yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Entah misalnya melihat suatu negeri atau tempat yang tidak berhukum dengan hukum Allah misalnya menurutnya. Kemudian dia belajar tentang sesuatu, kemudian setelah itu akhirnya kecewa sehingga memunculkan sikap-sikap ghulu. Atau yang berkaitan dengan masalah al-fasad al-aqadi, juga rusak akidah. Nanti berkaitan dengan masyarakat juga. Sehingga akhirnya kecewa, kemudian melakukan sikap-sikap ghulu, anarkis, radikal. Ada juga misalnya tark al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Atau ikhtilal al-alaqa baina al-hakim wal mahkum, adanya kesenjangan hubungan antara rakyat dan penguasa. Atau misalnya yang lain-lain yang disebutkan oleh pengarang kitab, insyaAllah kita baca. Kita mulai dari yang pertama, ghiyabu syar'illah 'anil hukum fi katsirin min biladil muslimin. Ini di antara sebab-sebab munculnya al-ghulu, yaitu tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala di sebahagian negeri kaum muslimin, kemudian adanya kekecewaan dari sebahagian lain. Kata beliau hafizahullah, laqad khalaqa Allahul khalqa li'ibadatihi, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa amarahum bi iqamati dinihi wattiba'i syar'ihi." Jadi yang pertama, bahwasanya Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah SWT perintahkan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat, maka ikuti. Dan jangan ikuti yaitu keinginan-keinginan, hawa-hawa orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengetahui. Wa min muqtadayatil ibadah wa luzum syara', di antara konsekuensi dari ibadah, kemudian perintah yang ditujukan kepada hamba-hambanya untuk mengikuti syariat Allah, khudu'al ibad lillahi azza wa jalla wa taslim bihukmi, bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk tunduk kepada Allah azza wa jalla, kemudian menerima ketentuan-ketentuan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak ada pilihan bagi seorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan beserta rasulnya suatu ketetapan, tidak ada pilihan bagi seorang mukmin atau mukminah lagi. Yang ada adalah tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah, ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu," barang siapa yang durhaka kepada Allah, kepada Rasul, berarti dengan tidak mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah tadi, faqad dhalla dhalalan ba'ida mubina, maka dia berarti telah tersesat. Wa idza lazima afradul ummah taslim li hukmillah fa inna min wajibil ummati kulli an taslam bi dinillah wa tahkum syar'ahu bi subhana. Apabila seorang hamba mengaku bahwasanya dia sudah tunduk dan patuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya berarti dia harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil dengan berbagai macam cara di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya mengamalkan, menerapkan, menerima syariat Allah itu wajib hukumnya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala buat dalam bentuk hasr al-hukum fillah, itu dibatasi bahwasa, yaitu pembatasan bahwasanya yang membuat hukum itu hanya Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau seandainya yang membuat hukum itu adalah Allah Azza wa Jalla saja, maka itulah yang kalian ikuti. Kan dikatakan misalnya dalam surat Yusuf ayat 40, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali untuk Allah SWT, milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Dialah yang telah memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepadanya. Dhalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Itu di situ Allah SWT sebutkan bahwasanya inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah SWT. Ini memiliki makna atau pesan bahwasanya hanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipatuhi, untuk dijadikan sebagai pedoman, panutan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala jelaskan yaitu bagaimana bahwasanya seorang mukmin itu harus tunduk dan patuh dengan ketentuan Allah, syariat Allah, yaitu dengan cara majaa muqarriran nafyul iman amman lam yahkum bima anzalallah. Kadang-kadang Allah SWT sebutkan dengan cara-cara itu menafikan iman yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini tandanya apa? Berarti harus berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla, tunduk dan patuh dengan hukum Allah Azza wa Jalla, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan itu banyak di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Demi Allah, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian ketika mereka berhukum dengan engkau, dengan hukum Allah, dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berkeberatan. Jadi diterima dengan lapang dada. Kalau enggak bagaimana? Fala wa rabbik la yu'minun. Kalau enggak, maka enggak beriman mereka, kata Allah SWT. Di dalam ayat lain di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya perkataan seorang mukmin ketika dia diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasul adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Itu dia. Ini bentuk lain, itu cara lain agama kita menjelaskan bahwasanya seorang mukmin yang tadi telah diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT, kemudian diperintahkan juga untuk tunduk dan patuh kepada hukum Allah, syariat Allah. Di antara konsekuensinya adalah yaitu mengikuti ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu dengan berbagai macam cara. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hanya Allah yang berhak. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala nafikan orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ada kalanya al-amru sharih bil hukum bima anzalallah. Itu perintah. Perintah yang jelas-jelas memerintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga dengan uslub al-istifham al-inkari. Itu pengingkaran terhadap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum jahiliyah misalnya. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan dan tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah, itu bagi orang-orang yang memiliki keyakinan, yang percaya. Ini berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu keharusan. Kemudian selanjutnya kata beliau, laqad ashat al-ummatul islamiyatu wal khudu' li hukmillah hadir fi hissiha tahyahu qurunan tawilatan. Dan umat Islam ini hidup dalam kepatuhan kepada hukum Allah Azza wa Jalla itu bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah umat Islam hidup dalam ketundukan, kepatuhan kepada hukum Allah, syariat Allah Azza wa Jalla. Wa hina bada' al-inhiraf fi hadhihi al-qadhiyah, bada'a fi shakli inhiraf fil juz'iyat. Kemudian terjadilah mulai penyimpangan-penyimpangan atau pergeseran. Tapi masih sedikit. Fil juz'iyat dalam itu hal-hal tertentu. Falam yakun hunaka za'am bi annal hukm laisa lillah. Semuanya masih tetap meyakini bahwasanya hukum Allah lah, ketetapan Allah lah yang sepantasnya untuk diikuti. Masih seperti itu. Hanya saja dalam praktek kenyataan sudah mulai ada pergeseran-pergeseran. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la tunqadanna ural Islam urwatan fakullaman taqadat urwah tashabbathan nasu billati taliha wa ulahunna naqdan al-hukum wa akhiruhunna as-salah. Akan lepas sedikit demi sedikit tali Islam atau buhul tali ikatan Islam itu akan lepas sedikit demi sedikit. Nah, ketika sudah terlepas, maka orang akan berpegang dengan yang itu. Jadi, awalnya kokoh, tapi sedikit-sedikit demi sedikit akan lepas ikatan buhul tali keislaman itu. Sedikit demi sedikit akan terlepas. Ketika sudah mulai terlepas, maka orang akan ngikut yang baru. Tashabbathan nasu billati taliha. Ngikutlah orang dengan yang baru, yang muncul belakangan itu. Wa ulahunna naqdan, dan yang pertama kali terlepas itu al-hukum. Yang pertama kali terlepas itu al-hukum. Itu masalah ketundukan untuk berhukum kepada hukum Allah. Wa akhiruhunna as-salah, dan yang paling terakhir nanti adalah as-salah. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya nanti umat Islam ini akan mengalami kondisi seperti itu. Awalnya kaum muslimin kokoh, solid, teguh di atas hukum Allah Azza wa Jalla. Dan itu berlalu bertahun-tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, akan tapi menjadi sebuah keniscayaan bahwasanya insya Allah nanti akan mengalami pergeseran. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Akan mulai terlepas sedikit demi sedikit sehingga keluar dari jalur. Thumma tataba al-inhiraf ba'da dhalika hatta waqa'at alwan min al-inhiraf asy-syamil. Teruslah terjadi perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan, pergeseran-pergeseran. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadis dan cocok, ma uhditha minal hukum bima yusamma as-siyasa. Di antaranya pergeseran, penyimpangan dalam masalah hukum yang berkaitan dengan masalah as-siyasa. Siyasa ini kalau orang mengartikan yaitu politik. Atau sesuatu yang dipakai untuk mengatur tatanan kehidupan. Ini siasa. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fil kalam an umara'i zamani. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata tentang menceritakan tentang pemimpin-pemimpin yang ada di zamannya. Wa ammatul umara innama ahdathu anwa'an minas siyasatil jairah min akhdhi amwalin la yajuzu akhdhuha wa uqubatin 'alal jara'im la tajuz li'annahum farratu fil mashru' minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan kebanyakan umara atau pemimpin-pemimpin, mereka membuat berbagai macam keputusan-keputusan dalam masalah siasat pengaturan-pengaturan di dalam suatu negeri yang itu jairah, ada indikasi zalim, seperti mengambil harta rakyat dengan cara yang batil, la yajuzu akhdhuha, atau uqubat, atau menetapkan hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang itu tidak boleh untuk dipakai misalnya. Kenapa itu terjadi? Li'annahum farratu fil mashru' minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena mereka mengabaikan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. itu bentuk apa penyimpangan atau pergeseran, penyelewengan dari jalur yang sebenarnya di awal-awal sudah baik, sudah di atas jalur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد وقع الحكم بالسياسة في عهد المماليك حيث كانت وظيفة الحاجب di antara bentuk penyelewengan yang disebutkan oleh Syekhul Islam misalnya di zaman al-Mamalik itu كانت وظيفة الحاجب من أعلى الوظائف وكان الحاجب يتولى النظر في أمور متعلقة بالحكم بين الناس مع عدم أهليته لذلك. Di antara bentuk penyimpangan yang tadi contohnya berkaitan dengan masalah pengaturan-pengaturan apa di dalam bermasyarakat di zaman Mamalik ini diberikan wewenang yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa kepada Al-Hajib. Al-Hajib ini apa? Al-Hajib ini itu sebuah mansib idari rafi' au siyasi, yaitu suatu jabatan, suatu jabatan di dalam kepemerintahan yang sangat memiliki pengaruh luar biasa. Kenapa? Karena misalnya dia yang mengatur seseorang yang ingin bertemu dengan penguasa, raja dan lain sebagainya, dia yang ngatur, dia yang menentukan. Dia yang merekomendasikan. Nah, hajib ini di zaman Mamalik ini kata beliau diberikan wewenang yang sudah melampaui batas kewenangan dia. Wa kana al-hajib yatawalla nadhar fi umur muta'alliqah bil hukm bainan nas. Dia tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi saja, kan, tapi dia punya keputusan-keputusan akhirnya yang berkaitan dengan hukum, keputusan-keputusan hukum bainan nas. Padahal ma'a adami ahliyati, dia tidak punya wewenang, tidak punya keahlian dalam bidang itu, tidak punya keahlian. Harusnya siapa? Harusnya itu qadhi. Harusnya qadhi, orang yang memang punya latar belakang ilmu agama, hakim yang memang belajar agama. Tapi di zaman Mamalik ini enggak. Di zaman Mamalik ini enggak. Ini sebab terjadinya pergeseran-pergeseran atau penyimpangan-penyimpangan. Dalam masalah apa itu? Dalam masalah siasa. Itu tadi. Jadi ulahunna naqdan al-hukum. Yang pertama kali yang akan terlepas sehingga keluar dari jalur itu adalah al-hukum. Nanti setelah itu yang terakhir adalah as-salah. Maka kata beliau fasara yahkumu bima yusamma bisiyasa walam yakun dhalikal amr min qabl ma'rufan. Jadi al-hajib inilah yang membuat keputusan-keputusan yang memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada raja, mempengaruhi sehingga akhirnya muncul keputusan-keputusan. Padahal lam yakun ahadun min al-hujja fi masalaf yajtari bitta'arud al-hukum fi syai'in min al-umur asy-syar'iyyah. Padahal sebelumnya tidak ada satu hajib pun, itu jabatan yang seperti itu, yang berani untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah agama. Misalnya masalah pertikaian di antara suami istri, atau misalnya masalah apa hutang piutang orang yang bertikai dalam masalah itu. Ini dulunya diserahkan innama yarji' dzalika ila qudati syara'. Itu diserahkan kepada qadhi. Walakin lam yatul al-amr hatta sar al-hajib يحكم بين الجن وغيرهم في كل جليل وحقير بين الناس سواء كان الحكم شرعيا أو سياسيا بزعمهم. Sehingga teruslah begitu mengalami pergeseran-pergeseran, sehingga Al-Hajib ini yang jabatannya tadi itu adalah sebagai jabatan mungkin kalau di kita ini itu orang-orang yang dekat dengan penguasa dia atau raja, yang dekat dengan raja, dia yang banyak mempengaruhi. Jadi tidak hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah duniawi saja, akan tapi dalam masalah-masalah agama pun dia pun bersuara juga. Ini bentuk pergeserannya. Summa waqa'a fi 'ahdi Tatar al-hukm bima yusamma al-yasiq. Kemudian di zaman Tatar muncul lagi itu peraturan-peraturan yang disebut dengan al-yasiq. Al-yasiq ini yaitu bentuk undang-undang, peraturan-peraturan yang dibuat yang tidak mengacu kepada apa yang telah ditetapkan di dalam agama. Yaqul Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir bercerita, wa kama yahkum bi Tatar min as-siyasat al-mulkiyah al-ma'khudha an malikihim Genghis Khan alladhi wada'a lahum al-yasiq. Jadi mereka berhukum dengan hukum yang telah dibuat oleh Genghis Khan yang membuat undang-undang untuk mereka. Wa huwa ibara an kitabin majmu'in min ahkam qad iqtabasaha min syara'i' syatta min al-yahudiyah wan nasraniyah wal millal islamiyah. Itu semacam buku undang-undang peraturan yang dia ambil dari berbagai macam agama, ada Yahudi, Nasrani, Islam wa ghairiha. Wa fiha kathir min al-ahkam akhadhaha bi mujarradi nadharihi wa hawa. Dan ada juga hukum-hukum yang dia buat itu berdasarkan selera dia saja, Genghis Khan. Fasarat fi banihi syara'an muttaba'an. Maka setelah itu undang-undang atau perundang buku ini dijadikan sesuatu yang harus diikuti, seperti seolah-olahnya dia adalah merupakan sebuah agama. Yuqaddimunahu 'alal hukm bikitabillah wa sunnati rasulih. Yang itu mereka dahulukan di atas kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Terus begitu selanjutnya beliau ceritakan bagaimana perubahan-perubahan itu terus terjadi dari zaman ke zaman. Jadi awal mulanya dulu di zaman Nabi SAW, zaman sahabat, orang masih tunduk patuh dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Azza wa Jalla. Terus berlanjut terjadi pergeseran atau penyimpangan tadi, tapi masih sedikit. Kemudian terus berlanjut sampai akhirnya membuat tandingan, dan bahkan yaitu di zaman Genghis Khan ini itu yang dijadikan sebagai acuan utama. Yang tidak mengikuti itu, maka dikatakan tadi maka dia akan mendapatkan hukuman. Dikatakan mendapatkan hukuman. Sehingga kata beliau, pendeknya, wa bidzalika inqata'ati shilatu fil jumlati baina syari'atil islamiyah wal qawanin al mutabbaqah fi masail al jara'im wa uqubatiha wa fi masail milkiyah wal muamalat al maliyah wat tijariyah wa kadza fi masail al ijra'at wal murafahat. Begitulah kejadiannya, sehingga akhirnya syariat Islam ini terpisah dari peraturan-peraturan yang diterapkan di banyak negeri. Yang tadi awal mulanya adalah kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, akan tapi setelah itu terjadi perubahan-perubahan digeser sedikit-sedikit sampai akhirnya inqata'atis silatu fil jumlati baina syari'ah al-islamiyah wal qawanin al-mutabaqah, sehingga akhirnya terpisah antara syariat Islam dan tidak ada lagi dengan syariat-syariat atau hukuman-hukum apa ketentuan-ketentuan yang diterapkan, tidak ada lagi hukuman syariat Islam di situ. Wa mu'dham biladil alam al-islami marat bi ahwalin musyabihatin min tahkimil qanun wa nabdhis syari'ah illa man rahimallah. Dan kebanyakan negeri-negeri Islam melalui fase-fase seperti ini. Wa kanat al-qawanin al-faransiyah wal-baritaniyah wa-swisriyah hiya imadul hukum wa tashri'ah. Di mana peraturan-peraturan Prancis, Inggris, itulah yang banyak mempengaruhi. Itulah yang banyak mempengaruhi hukum-hukum yang ada. Kama anna tahkim syar'illah azza wa jalla ghaba fil ghalib ala sa'idil afrad anfusim wa fi alaqatim ma'an nas. Hatta zaharat mukhalafatu syar'illah bittahawun bi'arkaniddin. Nah, kemudian apa kaitannya dengan masalah ghulu? Kata beliau, inna darisa lil ghulu fid din fil asril hadith yajid anna al-hukum bighairi ma anzalallah wal judhur al-fikri al-ra'is wasabab al-akbar lil ghulu fil asril hadith. Sungguhnya yang mengkaji tentang apa permasalahan ini, yaitu penyakit yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu ghulu, sikap berlebih-lebihan ini, akan melihat bahwasanya munculnya sikap ghulu di zaman-zaman sekarang itu ada kaitannya dengan masalah hilangnya syariat Allah. Akhirnya sebahagian mereka kecewa, marah, kemudian karena dangkal ilmu akhirnya bersikap dengan sikap-sikap yang ternyata agama Islam pun berlepas diri dari itu.

dalam tanda kutub, yaitu tokoh yang dianggap memiliki pemikiran yang menyimpang ini. Dia berkata, innal hukmal qa'im al-yawm fi jami' biladil Islam huwa hukmun kafir. Fala syakka fi dhalik. Sungguhnya hukum yang ada sekarang di banyak negeri Islam itu adalah hukum kafir. Tidak diragukan. Wal mujtama'at fi hadhil bilad kulluha mujtama'atun jahiliyah. Dampaknya apa? Langsung di generalisir. Dan masyarakat yang ada di negeri-negeri ini adalah masyarakat-masyarakat jahiliyah. Nah, dihukumi semuanya jahiliyah. Amal hukum fa'adillatuna ala kufrihi la hasra laha fil kitab wa sunnah. Adapun masalah bahwasanya hukum yang ada ini jauh dari hukum Allah sehingga itu adalah hukum kafir, banyak dalilnya katanya. Banyak dalilnya. Dibawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an betul. Artinya ayat yang disebutkan memang seperti itu bunyi ayatnya. Di antaranya fala wa rabbik wa la yu'minuna hatta yuhaqqimuk. Di antaranya juga wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyatu min amrihim. Beberapa ayat yang telah kita bacakan tadi. Akan tetapi, betulkah seperti itu? Pemahamannya seperti itukah harusnya dipahami? Ini yang menjadi masalah. Jadi ada lagi kaitannya dengan masalah kejahilan atau salah di dalam metodologi keilmuan. Salah paham tadi. Jadi ini di antara contoh. Di antara contoh kata beliau, Hafizahullah, bagaimana ketika syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diterapkan di suatu apa di suatu negeri, kemudian setelah itu yang menyikapi tidak memiliki ilmu tidak mustahil akan memunculkan sikap-sikap ghulu. Ini ma'asyira al-ikhwah, ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga contohkan yang lain, misalnya di antara tokoh lain ada yang mengatakan innal ahkam allati ta'lul muslimin al-yawm hiya ahkam al-kufr bal hiya qawanin wada'aha kuffar wa sayyaru 'alayha al-muslimin. Sungguhnya hukum-hukum yang ada sekarang yang diberlakukan itu adalah hukum kufur. Kemudian setelah itu yang dipaksakan kepada masyarakat di antara kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini yang dikatakan oleh tokoh lain. Kata beliau yang dikatakan oleh tokoh lain. Jadi karena kekecewaan yang ada pada dirinya, melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga akhirnya memunculkan reaksi-reaksi yang ghulu tadi, Nah, ini maksudnya bahwasanya di antara sebab-sebab ghulu yang lain itu asbab ijtima'iyah, sebab-sebab ijtima'iyah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Kenapa? Misalnya contoh tidak adanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberlakukan, kemudian setelah itu karena kecewa akhirnya yang punya pemahaman-pemahaman dangkal atau yang gagal paham tadi akhirnya melakukan sikap-sikap ghulu. Padahal para ulama punya pembahasan tentang itu. Tentang hukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Apakah bisa digeneralisir atau harus dirinci? Ini para ulama punya pembahasan, punya pengkajian tentang itu yang
tentunya

kaum muslimin dan muslimat mungkin pernah mendengar atau pernah membaca penjelasan-penjelasan tentang ulama yang seperti itu. Jadi tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa digeneralisir bahwasanya oh kalau berarti kalau begitu berarti maka dia telah menantang ketentuan Allah SWT, berarti hukumnya kufur. Ini gulu, berlebih-lebihan. Itu wallahu ta'ala a'lam yang pertama. Kemudian di akhir kata beliau, fahadihi syawahid kulluha tushir ila mada ta'thir al-hukum bighairi ma anzalallah fi nufus al-muttahamin bil-gulu wa ma antajahu hadha linhiraf al-aqadi min inhiraf aqadi muqabil. Jadi penyimpangan yang tadi, penyimpangan dalam masalah hukum tadi itu memunculkan aksi timbal balik. Apa aksi timbal baliknya? Yaitu respon kecewa, akhirnya merespon balik, akan tapi responnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak didasari kepada ilmu, tidak merujuk kepada fatwa-fatwa para ulama, penjelasan para ulama dalam masalah ini, sehingga terjadilah apa yang terjadi di sebahagian negeri. Seperti yang terjadi di sebagian negeri. Ini ma'asyirah al-ikhwah, ini muliakan oleh Allah SWT. Di antaranya juga yaitu al-fasad al-aqadi. Dan ini insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
7: pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari lapisan canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: قدواتٌ نبويه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim. Qudwatun nabawiyyah.
4: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: inna ahwana ahli an-nar 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghu ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya 2 bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata: suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya: apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda:
6: ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
7: قدوات نبوية.
4: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut.
6: Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
8: من أذكار المساء.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha. Yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayh min hadhihi al-'ashr, fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tazlimu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram, Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh

hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fisabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an, kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah shaum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji, hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair

0: membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah, dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah, amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, "Hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya." Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajr wa layalin ashr. demi waktu fajar, dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, "A'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir ashrul Dzulhijjah." Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku, yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing, berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus salih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal salih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya, 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkorban. Ya, maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkorban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban. Ya, percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'dhamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil ashr, fa aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, dan sebaik-baik yang saya ucapkan demikian juga para nabi, la ilaha illallah, ya, itu kalimat tauhid, ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban. Kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban. Agar kita saling mencintai. Agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah. Dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sunnah-sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yawma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul 'ashr wal ayyamul ma'dudatu ayyamul tashriq wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbiru an-nas bi takbirihima wa qaddara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja fal yata'ajjal. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musyarrafah. Kemudian di bulan Zulhijjah juga ada puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak diragukan lagi merupakan puasa sunat yang afdol, bahkan lebih afdol dari puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah," puasa di hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Berarti 2 tahun. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa 1 hari saja, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Fayujma'u bainal ahadithi bi anna sawma hadzal yawmi mustahab likulli ahadin makruhun liman kana bi Arafati hajjan." Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini, dapat dipahami, penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu, mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun. Namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi, puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah, itu makruh, kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dzalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila ad-dha'fi 'an ad-du'a'i wadh-dhikri yawm Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya, kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9, agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di pada Arafah, karena suasana panas, terik, kalau dia puasa mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, "Anna al-hikmatu annahu yawm Eid li ahli al-mawqif li-ijtima'ihim fihi." Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana. Maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka, karena mereka berkumpul di sana. Jadi puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah, atau disebut juga Asyru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun puasa Arafah lebih afdol. Kalau bisa menggabungkannya, lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah? Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal soleh di bulan Zulhijjah di awal Zulhijjah itu, di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu, amal soleh ada dilipat gandakan pahalanya. Dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh, puasa termasuk salah satu amal soleh, dan di situ kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni asyru dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, "Arba'un lam yakun yada'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siyamu asyura wal asyra wa thalathata ayyam min kulli syahr wa raka'ataini qabla al-ghadah." Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu asyura, puasa 10 Muharram. Wal asyra, dan 10 pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Wa raka'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara 2 puasa ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرين رحمة الله عز وجل demikian juga para muslimah yang dirahmati Allah azza wajalla demikian juga para pemirsa kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia dan mulia ini alhamdulillah kita kembali hadir di majalisul ilm. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga mendapatkan al-amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman tanfa'una bihi. Al-Imam Ibn Muflih menyebutkan dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Beliau berkata, "Wa ba'dhun nas yahtajju li tarkihi al-'ilm bi kibaris sin." Ada sebagian orang meninggalkan majlis ilmu dengan dalil usia tidak muda lagi. Atau karena tidak pinter, tidak cerdas. Atau al-qillati wal-faqri, atau tidak punya dana. Ini adalah disebut oleh beliau alasan-alasan orang meninggalkan majelis ilmu. Ada alasannya, sudah tua, sudah telat. Iya, kalau di bangku sekolah telat. Tapi kalau di masjid tidak ada telatnya. Dua, kurang cerdas. Cerdas itu pinter, itu relatif. Tiga, keadaan ekonomi. Apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, وَذَلِكَ مِنْ وَسَّوِسِ الشَّيْطَانِ itu adalah bisikan-bisikan syaitan. يُثَبِّتُونَ النَّاسَ بِهَا itu bisikan-bisikan syaitan untuk menghalangi manusia dari ilmu. وَمَنْ نَظَرَ حَالَ السَّلَفِ kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu wa jama'atin min ulama'il khalaf dan ulama-ulama belakangan wajadahum la yaltafituna ila hadhihi al-a'dhar mereka tidak melihat alasan-alasan yang tadi. Maka oleh karena itu banyak ulama kita menuntut ilmu ketika mereka sudah tua. Ada juga ulama kita yang pemahamannya kurang, tapi tetap juga belajar. Siapa salah satunya? Muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, beliau diajarkan oleh Imam Syafi'i satu masalah 40 kali belum juga paham. Kalau kita insya Allah 10 kali jangan nangkep ya. Ini 40 kali. Sampai bangun malu dia. Nah esoknya, atau waktu sepi dipanggil oleh Imam Syafi'i. Diajar sampai dia paham. Sampai terkenal ucapan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Law istata'tu an ut'imaka al-'ilma at'amtuka iyyah. Andai kata ilmu itu bisa aku suapi engkau, aku suapi engkau ilmu tersebut. Nah, tapi tidak ada ilmu agama itu dipegang ubun-ubunnya langsung apa? Jadi, transfer ilmu. Enggak ada pegang tangan langsung pindah ilmunya. Itu adanya di sinetron aja. Ya, tapi kalau ilmu yang sesungguhnya, Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu bisa didapatkan dengan cara belajar. Baik, itu dibawakan oleh Al-Imam Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyah, jilid yang pertama, halaman 215. Jilid yang pertama, halaman 215. Alhamdulillah, hari ini akan kita ambil hadis at-tasi' ashar yang ke-19. Hadis sebelumnya kita ambil hadis nomor 18. Ah, ingat-ingat apa intinya Pak Rahmat? Ingat? Yazid? Oh, enggak hadir. Ah, Pak De. Anda ingat? Apa? Salatul Idain. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pertemuan yang lalu. Baik, sekarang akan kita baca insyaAllah ta'ala. Al-Hadith At-Tasi Ashar. Hadith yang ke-19. Iqra' alayna ya Azid.
2: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma gufir lana wa limashayikhina wa li jami'il hadirin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata,
1: ma fi al-arabiyah? Nah, ada bahasa Arab sana? Taib, tafadhal.
2: Aku berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai ayat yang berbunyi, "Laisa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salawati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru
1: min as-salati an taqsuru min as-salati
2: an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru faqad amina an-nas faqala 'ajibtu mimma 'ajibta min." فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. Artinya, tidak ada dosa atasmu mengkasar salat jika kamu khawatir terhadap orang-orang kafir yang hendak memberi cobaan kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Sementara manusia saat ini dalam kondisi aman, maksudnya tidak dalam kondisi perang. Umar menjawab, sungguh aku juga pernah heran tentang ayat itu sebagaimana kamu heran. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tersebut. Beliau lalu menjawab, itu mengqasar salat adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Ahsan tabarakallah fi. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Hari ini kita akan berbicara hadis nomor 19. Dan setiap hadis ini ibarat satu bab. Kemarin berbicara tentang apa? Idul Fitri, Idul Adha. Yang intinya tidak ada azan, tidak ada iqam. Sudah kita bahas semuanya satu bab. Sekarang ini kita akan berbicara tentang hukum al-qasr. Mengqasar salat. Hukum mengqasar salat. Yang empat menjadi berapa? Dua. Kalau yang tiga bagaimana? Oh, enggak bisa. Baik. hadis dari Ya'la ibn Umayyah. Ya'la ibn Umayyah, beliau membawakan dari Nabi SAW hanya 28 hadis saja. Berapa? 28 hadis. Dan kita tahu secara mutlak yang paling banyak riwayatnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Berapa Pak Rahmat Abu Hurairah? Ah. Bang. Yang serius, Mas, 60.000. Berapa? 5.374. 5.374. Maka para sahabat ini bainal mukillin wal muktsirin, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya'la ibn Umayyah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berapa? 28 hadis. Beliau berkata, aku bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu tentang ayat laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, tidak ada dosa dan tidak mengapa bagi kalian mengkasar salat. Jikalau kalian khawatir kalian akan diganggu oleh orang-orang kafir. Faqad aminan nas, hai amirul mu'minin, kenapa zaman sekarang itu masih mengkasar salat sementara situasi sudah aman? Ah, berarti apa? Nampak di sini dulu itu mengkasar salat situasi perang. Mengkasar salat pada situasi perang. Apa fungsinya sudah enggak ada perang sekarang? Kata Ya'la. Faqala Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku juga heran sebagaimana keherananmu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya sekarang sudah aman kok masih tetap boleh mengkasar salat zuhur, al-asr, kemudian al-i, isya. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun. Mengkasar zaman sekarang itu sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Ah, berarti sekarang ini sekedar kita safar bukan karena ada peperangan kita mengkasar salat. Ini apa? Sedekah yang diperintahkan kita untuk menerimanya. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, insyaallah untuk menjelaskan hadis ini kurang lebih kita akan ambil insyaallah ada sekitar 14 faedah insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman tentang hadis yang mulia ini, karena ini tidak sunyi dari apa yang kita lakukan. Kasar. Dan kita akan melihat betapa mudahnya syariat kita memberikan keringanan dalam perjalanan. Baik, kita ambil poin yang pertama. Faedah yang pertama. Zahaba ba'du ahli al-'ilm. Sebagian para ulama kita berpendapat ila anna al-qasra fi safari wajibun. Sebagian para ulama kita berpendapat bahwasanya mengkasar salat ketika perjalanan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Berarti apa? Kalau enggak mengkasar berarti dosa. Nah, ini kan kita membawakan pendapat. Terserah nanti kita lihat atau kita timbang mana dalil-dalilnya dari sana kita bisa melihat. Ya, jadi poin yang pertama, sebagian para ulama kita berpendapat mengqasar salat ketika perjalanan hukumnya apa? Wajib. Lil adillatil atiyah, bersandar kepada dalil-dalil berikut. Ada berapa dalil di sini? Saya bawakan dalil tentang kewajiban mengqasar ketika dalam perjalanan ini. Ada kurang lebih, saya bawakan di sini ada 5 dalil. 5 dalil. Dalil yang pertama, apa yang ada dalam kitab? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak mengapa kalian mengqasar salat. Ah, ini dalilnya, sebagian para ulama kita mengatakan wajib. Berarti apa? Selama dalam perjalanan, karena Allah mengatakan, ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, apabila kalian berjalan di muka bumi, maka dalam perjalanan, setiap perjalanan sudah diperintahkan untuk mengqasar salat. Dalam buku dalilnya. Ingin dalil yang lain? An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, faradallahu shalah hina faradaha rak'atain. Awal diwajibkan salat oleh Allah, diwajibkan hanya 2 rakaat. Wah, ini para jamaah. Jadi awal diwajibkan salat itu berapa? 2 rakaat. Thumma atammaha fil hadhari, sempurnakan oleh Allah ketika mukim, ketika diam di kampung halaman. Fa uqirrat salatus safar ala al-faridatil ula, maka ditetapkanlah salat ketika safar sesuai dengan awal diwajibkan. Maka ditetapkanlah salat safar berdasarkan awal diwajibkan salat. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, perhatikan hadis ini para hadirin. Awal Allah Azza wa Jalla mewajibkan salat berapa? 2. Nah, dari sinilah para ulama kita sebagian mengatakan salat qasar itu yang wajib. Karena memang itu asalnya. Kapan bertambah dari 2 ke 4? Ketika mukim. Maka sebagian mengatakan salat musafir itu bukan salat qasar yang 2 itu. Memang aslinya musafir itu salatnya berapa? 2. Karena awal diwajibkan sholat itu adalah 2. Ada riwayat yang lain yang mendukung? Ada? Dibawakan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, kemudian dibawakan dalam silsilah As-Sahihah nomor 2804. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, awwalu ma furidatis salatu rak'atain. Awal diwajibkan salat itu 2 rakaat. Berarti semuanya ya. Subuh 2. Zuhur 2. Asar 2. Ghairal maghrib 2, isya dua. Awal, kita berbicara awal ini. Ibunda jelas mengatakan, awal diwajibkan sholat itu dua-dua.
2: Falamma qadima al-madinata salla ila kulli salatin mithlaha ghayra al-maghrib. Begitu Nabi datang ke kota Madinah, Nabi menambah dengan tambahan yang semisal kecuali maghrib. Nah, tambahan yang semisal, kalau zuhur dua, tambah dua. Kalau asar dua, tambah dua. Kalau isya dua, tambah dua. Kecuali maghrib, tambahannya berapa? Satu. Kenapa? Nah, subhanallah, dijelaskan semuanya. Kenapa? Kalau subuh tetap. Zuhur dua ditambah yang semisal dua. Asar dua ditambah semisal dua. Maghrib tambah satu. Isya tambah dua. Kenapa maghrib? Fa innaha witrun nahar. Karena maghrib itu witir siang hari. Karena maghrib itu witir siang hari. Wa salatu subhi lituli qiraatiha. Dan sholat subuh ditetapkan dua karena bacaan-bacaannya panjang.
1: Ini hadis ini menjelaskan hikmah semuanya di para jamaah. Sekali lagi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, awal diwajibkan sholat itu berapa? Dua rakaat, dua rakaat. Ketika Nabi datang ke kota Madinah hijrah, Nabi menambah setiap sholat itu dengan tambahan yang semisal kecuali maghrib, karena maghrib itu witir siang hari, dan kecuali sholat subuh karena sholat subuh itu ayatnya panjang.
2: Wa kana idza safar, dan Nabi apabila musafir, ada ila salatihil ula, kembali Nabi mempraktikkan seperti awal diwajibkan.

Subuh tetap dua karena bacaannya panjang. Ketika Nabi safar, kembali praktik Nabi seperti awal diwajibkan sholat. Berarti berapa? Zuhur yang empat berubah menjadi dua. Asar yang empat berubah menjadi dua. Isya yang empat berubah menjadi dua. Saya cukupkan sampai di sini untuk dalil-dalil tentang bahwasanya pendapat sebagian ulama kita, hukum mengkasar ketika musafir itu hukumnya apa? Wajib. Faedah berikutnya. Anna salata safari aslun binafsiha wa annaha laysat maqsurah minar ruba'iyah. Salat wajib ketika musafir tidak dikasar, tetapi sholat kembali ke asalnya. Nah, asal diwajibkan berapa? Dua. Nah, dari sini sebagian para ulama kita mengatakan sholat safar itu dua, itu bukan kasar, tetapi sholat yang dipraktikkan kembali seperti asal. Kama qala Umar, sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu. Nah, apa kata Umar radhiyallahu anhu? Salatul safari wa salatul fitri wa salatul adha rak'atan. Tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu mengatakan salat safar, maksudnya zuhur, asar, isya, salat safar, salat idul fitri, salat idul adha dua rakaat sempurna, tidak diqasar melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lah berarti istilah qasar ini apa? Istilah. La musyahata fil istilah. Tidak ada yang harus diperdebatkan dalam masalah istilah. Namanya istilah. Yang penting hakikatnya. Nah, jadi dari ucapan sahabat yang mulia Umar ini, yang dibawakan oleh Imam Ibn Khuzaimah, demikian juga Imam Ibn Hibban, bahwasanya salat safar yang dua-dua, yang empat itu adalah bukan dinamakan salat qasar. Hukum asalnya bukan nama sholat kasar. Tetapi sholat yang dipraktikkan oleh Nabi kembali seperti asal diwajibkan. Maka istilah itu ya sekedar istilah, tidak ada masalah. Yang penting hakikatnya. Nah, dalam hal ini para hadirin, sampai Ibnu Hajar mengatakan, annas salawat furidah au furidat laylatul isra. Sholat itu diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj. Nah, pertanyaan. Tanggal berapa Bang Riki Isra Mi'raj? Tanggal berapa? 27 Rajab. Enggak ada yang menyatakan 27 itu. Yang ada itu hanya Nabi Isra Mi'raj, tapi tanggal berapa tidak ada yang tahu. Justru 27 itu riwayat yang sangat lemah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada ibadah di balik Isra Mi'raj itu, enggak ada. Nah, jadi berarti apa para hadirin? Hanya keterangannya salat diwajibkan pada malam Isra Mi'raj dua rakaat kecuali maghrib, kemudian ditambah setelah hijrah kecuali salat subuh tetap pada posisinya berapa? Dua rakaat saja. Ini dia faedah yang ketiga. Yang keempat. Anna qasra shalah mengqasar salat kana fis sanati ar

bi'ati minal hijrah. Secara khusus diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada tahun keempat Hijriyah. Tahun keberapa? Empat Hijriyah. Itu ayat yang tadi. Laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jadi secara riwayat bahwasanya dimulainya secara resmi qasar itu diperintahkan atau diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla pada tahun keempat Hijriyah. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Athir ketika mensyarah Musnad Imam Ahmad. Faedah berikutnya. Ikhtalafa ahlul ilm fi masafatil qasar. Nah, ini poinnya juga nih para jamaah. Para ulama kita, para fuqaha, berbeda pendapat berapa jarak untuk mengqasar sholat. Berapa jaraknya? Nahwan min 20 qawlan. Sampai 20 pendapat. Subhanallah. Sampai 20 pendapat para ulama kita. Oh, qasar itu dari jarak sekian. Oh, qasar itu dari jarak sekian. 20 pendapat. Wa aqwaha. Wallahu ta'ala ala wa alam, pendapat yang paling kuat. Wallahu alam bisawab. Anna kullama yusamma safaran walau qasiran tuqsaru fihi shalah. Apapun yang dinamakan itu safar, meskipun jarak pendek, maka diperkenankan untuk mengqasar salat. Sekali lagi, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan orang untuk mengqasar salat sampai berapa? 20 pendapat. Wallahu a'lam, yang paling dekat, paling kuat, apapun yang dinamakan itu safar, meskipun jarak tempuhnya pendek, maka sudah boleh untuk mengqasar salat. Kenapa? Li'itlaqis safari fin nusus. Karena dalil menyebutkan safar secara mutlak. Tidak menyebutkan berapa kilometernya. Kenapa? Asal yang namanya safar, panjangkah, pendekkah, boleh mengqasar? Karena dalil menyebut safar itu secara mutlak, tanpa memberikan batasan. Loh, bagaimana mayoritas ulama menyebutkan 80? Iya, itu ijtihad. Kalau nas tidak ada menyebutkan sekian, sekian, tidak ada. Hanya Allah mengatakan walaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza dharabtum fil ardi. Apabila kalian berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi. Ini ayatnya. Maka apa? Apapun yang dikatakan safar, apapun dikatakan berjalan, entah dia pendek, apalagi dia panjang, boleh untuk mengqasar karena dalil menyebutnya secara mutlak tanpa membatasi berapa jarak untuk mengqasar. Masih lanjut sedikit. Wassafaru al-muradu fi itlaqi syara'. Safar yang dimaksud dalam penyebutan syariat, as-safarul musamma fi 'urfi syari' alladhi kana fi zamanil wahyi. Penetapannya adalah kembali kepada istilah safar
yang dikenal saat turunnya wahyu. Bukan safar sekarang. Sekali lagi. Safar yang dimaksud dalam penyebutan syariat kita adalah safar yang disebut saat turunnya wahyu. Jadi mana safar dalam istilah orang saat turunnya wahyu, maka itulah nama safar. Ini dikuatkan oleh ucapan Al-Imam As-San'ani Al-Yamani yang punya kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Apa kata beliau? Yambaghi an yurada bil mu'tad ma kana fi asrin nubuwah. Makna safar itu adalah safar yang dikenal di zaman Nabi. Bukan safar yang dikenal pada zaman sekarang atau safar yang dikenal oleh kampung tertentu, tetapi safar yang maksud safar di zaman turunnya wahyu, zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesimpulan umum. Jadi safar yang boleh untuk mengkasar, mana yang dikatakan safar di saat turunnya wahyu. Baik, masuk kita ke faedah berikutnya. Wa ahsanu taqdirin fi masafatil qasr. Batasan jarak yang terbaik untuk menetapkan, untuk mengkasar sholat, batasan jarak yang terbaik untuk menetapkan batasan mengkasar sholat, ma rawahu Syu'bah. Apa yang diriwayatkan Imam Syu'bah? An Yahya ibn Yazid al-Hana'i. Dari Yahya ibn Yazid al-Hana'i. Qala, beliau berkata, sa'altu Anasan an qasri shalah. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengqasar salat. Faqala, maka beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja masirata thalathati amyal. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar perjalanan 3 mil. Aw thalathati farasikh, atau perjalanan 3 farsakh. Shalla rak'atain, Nabi salat 2 rakaat. Rawahu Muslim. Hadits riwayat Muslim nomor 690. Nomor 690. Nah, perhatikan nih para hadirin. Jadi tadi faedahnya apa? Batasan jarak tempuh safar atau kasar yang paling baik itu adalah riwayat Yazid al-Hana'i. Dia bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengkasar salat. Apa jawaban Anas? Dahulu Rasulullah SAW apabila keluar perjalanan berapa? 3 mil atau 3 farsakh, Nabi salatnya berapa? Sudah 2 rakaat. Kita dengar ucapan ulama hadis Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkata, wa huwa ashahhu hadithin warada fi bayani dhalika wa asrahuhu. Hadis ini hadis yang paling sahih dan yang paling jelas yang menerangkan batasan qasar.
Hadis ini hadis yang paling sahih dan paling jelas menerangkan batasan kasar. Berapa di sini? 3 mil atau 3 farsakh.

0: Mungkin kita bertanya, berapa tiga farsakh ini? Atau berapa tiga mil? Kita hitung-hitungan dulu. Satu mil 1,848 meter. Kurang 2 kilo. 1,848. Berarti kalau 3 mil, berapa kilo? Wah, sempurnakan sudah 6. Berarti 6 kilo sudah boleh sholatnya 2 rakaat, tapi dengan syarat memang kita berangkat ke suatu tempat. Bukan jalan-jalan. Kok sampai 6 kilo saya? Baik. Kalau 3 farsah. 1 farsah itu 5 kilo 544 meter. Berarti kalau 3 farsah. 16 setengah. Katakan 17. Berarti 17 kilo sudah boleh untuk mengkasar. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh, ini kan seperti riwayat menjelaskan dua. Satu mengatakan 3 mil, lebih sedikit. Satu mengatakan 3 farsah. Para ulama kita menjelaskan, diantaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, 6 kilo itu sudah boleh, tetapi kehati-hatian mulailah untuk mengkasar itu 16 kilo ke atas. Sekali lagi, ada riwayat tadi apa? Syu'bah perawi yang ragu, 3 mil atau 3 farsah. Maka jawabannya adalah, ya 6 kilo ke atas sudah boleh, tetapi untuk kehati-hatian, mengkasar itu mulai 16 kilo ke atas. Faedah berikutnya. Jazakallahu khair. Waradat riwayat anis sahabah. Telah datang riwayat-riwayat dari para sahabat. Fi jawazi qasri shalah, tentang bolehnya mengkasar salat, aqal min barid, kurang satu barid. Apa nama barid? Tulab yang belajar di ma'had, apa arti barid? Adhabu ila maktabil barid, kantor pos. Inilah asal barid dulu zaman dahulu. Berapa satu barid dalam ukuran meter itu? Satu barid itu adalah 4 parsah. Tadi satu parsah berapa? 5,554. 5,544 begitu. Berarti kalau 4 barid, afwan, satu barid berarti 4 parsah. Berarti kalau 16 tambah lagi 5 kilo, 21, potong, lebihkan, taruh 22 kilo. Nah, ternyata faedah berikut ini menjelaskan telah datang dari para sahabat yang menguatkan riwayat 3 mil, yang menguatkan riwayat 3 farsah. Nah, ini dia penjelasannya. Telah datang riwayat dari para sahabat membolehkan mengkasar kurang dari satu barid. Berarti apa? Kurang. Boleh 3 parsah, boleh juga 3 mil, boleh 16 kilo, boleh juga di bawah itu. Baik, kita ambil riwayatnya. Pertama, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, diriwayat oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan perawi-perawi yang terpercaya. Tuqsarus shalah fi masirati thalathat amyal, salat boleh dikasar dalam perjalanan 3 mil. Apa? Salat boleh diqasar dalam perjalanan berapa? 3 mil. 1 mil tadi berapa? 1,848. Baik, kalau 3 mil berapa? 6 kilo. Nas dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, salat boleh diqasar dalam perjalanan 3 mil. Tapi nanti akan ada faedah berikutnya syaratnya. Tapi ini kita berbicara secara aturan jarak. Ada riwayat lain? Ada. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, annahu kana yuqimu bi Makkah. Ibnu Umar tinggal di Makkah. Fa idza kharaja ila Minan qassar. Apabila beliau keluar dari Mekah ke Mina, beliau sholat qasar. Ayo, ki berapa Mekah Mina? Nah, berapa Mekah ke Mina? Berapa jaraknya? Ingat loh, bukan ngitung sekarang ya. Di zaman turunnya wahyu. Nah, kalau zaman turunnya wahyu boleh, demikian juga sampai akhir zaman boleh. Itu sebabnya orang Mekah ketika haji, waktu di Mina, sholatnya juga di qasar. 2. Tapi ingat, tidak ada jamak di Mina. Jamak itu di Arafah, jamak itu di Muzdalifah. Ini dibawakan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ibnu Umar tinggal di Mekah ketika ke Mina, beliau sholatnya 2 rakaat qasar. Ada enggak ulama yang lain supaya kita lebih tenang lagi? Ada. Qala Tsauri, Sufyan Tsauri rahimahullah berkata, ini dibawa oleh Ibnu Hajar dan riwayat ini disahihkan oleh beliau. Sami'tu ibn Jabalah ibn Suhaim. Aku mendengar Jabalah bin Suhaim. Sami'tu ibn Umar yaqul. Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Lau kharajtu milan la qassartu shalah." Andai kata aku keluar 1 mil saja, niscaya aku akan qasar salatku. Ini lebih rendah lagi, 1 mil kurang 2 kilo. Nah, asar-asar ini menunjukkan apa para hadirin? Inilah praktik dari para sahabat bahwasanya mereka ini intinya keluar dari kampung. Keluar syaratnya. Adapun angka perjalanan, sebagaimana kita sebut berdasarkan riwayat Imam Muslim itu, kehati-hatian kita mengqasar itu di atas berapa kilo? 16 ke atas. Tapi bukan berarti di bawahnya tidak boleh. Tapi andai kata ada yang mengqasar di bawahnya itu, kita diam saja. Faedah berikutnya yang menerangkan syaratnya sekarang. Al-mawdi'u alladhi yuqsaru minhu as-salah. Tempat untuk memulai mengqasar salat. Tempat untuk memulai mengqasar salat. Faqad dhahaba jumhur ahli al-ilm, mayoritas ulama berpendapat, ila anna qasar salah yushra' bi mufaraqatil hadar wal khuruj minal balad. Mengqasar salat itu disyariatkan sejak meninggalkan bangunan kampung halaman. Kita meninggalkan bangunan yang ada di kampung halaman kita. Ah, Kalau di kampung-kampung ada batasannya. Ini batas desa. Nah, sekarang banyaknya manusia hampir sudah tidak bisa dipisahkan satu desa dengan desa yang lainnya. Maka dikatakan, bimufarokatil hadar wal khuruj minal balad. Kita sudah keluar dari kampung kita. Sudah pindah atau melewati kampung sebelah. Di sana sudah boleh untuk mengkasar kalau memang tujuan tertentu dengan jarak tertentu tadi. Ini syarat yang disebutkan oleh mayoritas fuqaha, bolehnya mengkasar itu setelah meninggalkan kampung halaman. Wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha. Dan ketika balik kampung, dia tidak menyempurnakan sholatnya sampai masuk ke rumah pertama di kampungnya. Berarti kalau masuk di kampung seberang, tiba waktu dia mau pulang, boleh untuk mengkasar masih? Masih boleh. Tapi kalau sudah masuk kampungnya, ternyata tadi zuhur belum, sudah tiba waktu asar, bagaimana sholatnya? Harus sempurna 4-4. Sebaliknya pun demikian. Bagaimana sebaliknya? Qadarullah misalkan ya, dia mau sholat zuhur ini, tiba-tiba pesawat, bukan delay, boarding, gak bisa, berangkat. Sampailah di tujuan. Begitu sampai tujuan, ternyata tiba waktu asar. Lah bagaimana sholat yang tadi waktu di rumah yang 4 itu, apa bisa dikasar? Tidak boleh. Tidak boleh dikasar. Karena dia meninggalkan waktu ketika sudah masuk waktu. Jadi dia harus sholat zuhur di sana di tujuannya 4, asarnya baru boleh dikasar menjadi 2. Atau sebaliknya tadi, waktu safar, zuhur belum. Nanti sudah di rumah. Kenapa? Ini gak nutut sudah ini. Harus. Akhirnya apa? Terbang. Sampai di rumah, tiba waktu asar. Dia belum waktu zuhur. Kalau di waktu dia safar tadi, zuhurnya seharusnya berapa? 2. Tapi karena kalau sudah pulang, berarti zuhurnya harus 4. Demikian juga asarnya. Baik. Apa dasarnya mayoritas ulama kita tadi mengatakan memulai mengkasar itu ketika sudah meninggalkan kampung halaman dan dia tidak menyempurnakan sampai dia masuk juga kampung halamannya? Hadis dibawakan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Anas berkata, shallaitu dhuhra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an. Aku sholat zuhur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah 4. Jadi, ya, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, aku sholat zuhur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah 4 rakaat. Wabidhil hulaifah rakaatain. Dan di dhul hulaifah itu 2 rakaat. Perhatikan para hadirin. Madinah di zaman Rasul, mana dia? Antum lihat sekarang ya, halaman masjid. Ada pagar ya. Pagar itulah dia besarnya kota Madinah zaman dulu. Pagar yang ada sekeliling itu. Nah, antara Dhul Hulaifah dengan Masjid Nabawi kurang lebih 9 kiloan. Nah, Nabi sholat zuhurnya di Madinah 4, begitu keluar berangkat perjalanan sampai di Dhul Hulaifah, asarnya berubah menjadi berapa? 2. Kenapa 2? Karena dia sudah tinggalkan kampungnya, yaitu Madinah. Ya, kalau sekarang sih luasnya Madinah luar biasa. Kuba juga namanya Madinah. Dhul Hulaifah juga namanya Madinah. Fayyib. Faidah berikutnya. Al-musafiru idza aqama liqadai hajatin. Seorang yang safar, apabila dia tinggal di suatu tempat, walam yujmi iqamah muddatan muayyanah, dan tidak ada ketetapan waktunya tinggal di tempat tersebut, yaqsuru hatta yakhruj, selama dia tinggal dia mengkasar sampai dia pulang. Sekali lagi, seorang yang musafir apabila tinggal di satu tempat tertentu dan tidak ada ketetapan waktu untuk tinggal, maka selama dia di tempat itu boleh mengkasar sampai dia pulang. Contoh, dia datang ke Jakarta. Dari mana? Sumatera. Dari mana? Lampung. Dia tidak tahu berapa lama di Jakarta ini. Tidak menetap. Tidak menetap dan tidak ada keterangan waktu. Apakah sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Maka selama itu diperkenankan dia untuk mengkasar. Bidalil, dengan dalil apa? Hadis Perang Tabuk. Perang apa? Perang Tabuk. Ketika Nabi SAW perang Tabuk, namanya orang perang bisa ditetapkan berapa hari baru menang? Nggak bisa. Maka selama Nabi dihitung 20-an hari, Nabi SAW mengkasar sholatnya. Demikian kasus-kasus yang lainnya. Faedah berikutnya. Wa idza safara wa ajma'a ala iqamatin mudda ala iqamatin muddatan muddatin muayyanatin fawqa 20 yawman. Apabila seorang musafir dan ada ketetapan waktu untuk diam di tempat tersebut lebih dari 20 hari. Sekali lagi, apabila seorang musafir dan berdiam diri bertempat tinggal di tempat tersebut dalam waktu tertentu lebih dari 20 hari. Misalkan saya di Jakarta atau saya di Mekah berapa? Sebulan. Saya di Madinah sebulan. Berarti berapa? Dua bulan. Lebih dari 10 hari harus sholatnya sempurna. Jadi begitu hari ke-21, sholatnya harus apa? Sempurna. Apa dalilnya? Qala Ibnul Munzir rahimahullah berkata, ajma'a al-ulama, atau ahlul ilm, sepakat para ulama, anna lil musafir an yaqsur, orang yang musafir boleh mengkasar, malam yujmi' alal iqamah, selama tidak ada keinginan untuk menetap. Selama apa? Tidak ada keinginan untuk menetap. In asya alaihi sunun, meskipun dia tinggal bertahun-tahun. Ah, berarti apa para hadirin? Ketika orang musafir tidak ada ketetapan waktunya, ini namanya bukan orang menetap. Yang namanya orang menetap itu datang ke suatu tempat, oh saya di sini sebulan, oh saya 25 hari, oh saya 1 tahun, oh saya 2 tahun. Ini namanya menetap. Tapi mau kemana? Mau ke Jakarta berapa hari? Tidak tentu, ini namanya orang safar dan selama itu boleh dia untuk mengkasar. Tapi kalau bab sempurna atau tidak ya tergantung daerahnya. Kalau kita hadir di masjid yang mengikuti imam setempat, ya nggak bisa kita mengkasar. Harus mengikuti imam setempat. Ini kalau kita berbicara kita sesama musafir. Atau habis kita sholat bersama imam setempat, kita ingin menjama sendirian kita yang musafir, berarti di sana asarnya boleh dua. Ini dia faedah di kesempatan hari ini. Jadi sekali lagi, faedah ini adalah apabila seorang safar dan memiliki ketetapan waktu untuk tinggal lebih dari berapa? 20 hari, maka sholatnya harus sempurna. Faedah berikutnya. Salatut tatawu'i fis safari masyru'. Salat sunnah ketika musafir disyariatkan. illar rawatibal muakkadah, kecuali sunnah rawatib muakkadah, siwa rakaatai al-fajr, selain dua rakaat fajar. Sekali lagi, salat sunnah ketika safar disyariatkan, kecuali sunnah rawatib al-muakkadah, selain dua rakaat sunnah fajar. Apa maknanya? Salat sunnah disyariatkan ketika musafir. Salat duha boleh? Boleh. Tahiyatul masjid? Tafadhol. Salat malam? Silahkan. Kecuali sunnah rawatib. Selain dua rakaat subuh. Berarti sunnah rawatib berapa jumlahnya? Berapa, Pak? 12. Kurangi sunnah fajar? 10. Berarti 10 itu tidak perlu. Hatta ke Madinah. Loh, dong rugi saya pahala. Tidak ada ruginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safar." Ketika hamba sakit atau musafir, kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Allah catat pahalanya seperti orang sehat dan Allah catat pahalanya seperti orang mukim. Bagaimana? Waktu sehat selalu berdiri salat. Ketika sakit tidak mampu, salatnya duduk. Salat yang duduk ini Allah hitung seperti salat berdiri. Padahal salat duduk pahalanya setengah daripada salat berdiri. Tapi karena dia punya uzur, saat dia tidak ada uzur sempurna, maka waktu ada uzur pahalanya juga dihitung sempurna. Yang kedua, ketika safar. Waktu dia mukim, yang 12 itu tidak pernah ketinggalan sama sekali. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ketika safar, 2 rakaat sebelum subuh saja, yang 10 tidak dikerjakan. Sama hukumnya seperti dia mengerjakan lengkap. Asal waktu dia mukim itu semangat. Sempurna 12 itu. Bukan waktu mukim gak pernah.
1: Ya kalau gak pernah waktu mukim, apa mau dihitung sama malaikat?
0: Nah, ini maknanya. Baik. Faedah berikutnya. La yajuzu tarakhusu idza kana safaru safaru ma'siyah. Tidak diperkenankan mengambil keringanan-keringanan tadi jikalau perjalanannya perjalanan maksiat. Berarti apa? Keringanan tadi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada siapa? Orang yang safarnya satu, safar ibadah. Dua, safar mubah. Apa safar mubah? Pergi santai-santai. Rekreasi. Apa safar taat? Berangkat umrah, berangkat haji, berangkat menuntut ilmu. Adapun kalau orang berangkat waliyadzubillah, dia berangkat inilah pergi maksiat, enggak boleh diambil keringanan yang tadi yang 4 jadi 2 itu. Ya, waliyadzubillah, misalkan dia berangkat ke daerah ini mau apa? Mau ngerampok. Nah, tiba waktu sholat, ayo kita jamak dulu katanya. Nggak boleh. Ini khusus diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi yang safarnya mubah dan bagi yang safarnya taat. Poin terakhir. Yajuzu safaru yaumal jum'ati ma lam yasma' an-nida. Boleh musafir pada hari Jumat asal belum mendengar azan Jumat dikumandangkan. Boleh safar pada hari Jumat asal belum mendengar dikumandangkan azan Jumat. Wa idza sami'ahu, dan apabila dia sudah mendengar azan Jumat, wajaba 'alaihil hudur, wajib untuk menghadiri salat Jumat. Sekali lagi, boleh safar pada hari Jumat selama belum mendengar azan Jumat. Apabila sudah mendengar azan Jumat, maka wajib untuk hadir.
1: Ah, itu saja para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Fawaid yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, mudah-mudahan ada gambaran tentang salat qasar ini. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan jamaknya? Kalau jamak itu banyak asbab, kalau qasar itu hanya satu sebab. Qasar itu sebabnya perjalanan, kalau jamak banyak sebab. Satu, perjalanan sebab untuk menggabungkan zuhur, asar, maghrib, isya. Dua, turun hujan sebab untuk menggabungkan zuhur, asar, maghrib, isya. Tiga, sakit juga sebab untuk menggabungkan zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau qasar yang empat jadi dua, hanya apa sebabnya? Safar saja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Kami dahulukan yang live, yang langsung. Tafadhal. Ada yang bertanya yang langsung? Ya.
2: Zakala Ustaz. Terkait qasar di safar ini ya. Ya mungkin ini merubah mindset kita yang selama ini yang kita yakini gitu ya. Karena selama ini asumsi kita qasar itu selalu identik dengan jamak qasar. Ya. Jadi kelihatannya jarang atau enggak pernah gitu ya. Kalau bagi saya pribadi melakukan pada waktu safar itu niat untuk melakukan qasar saja, selalu jamak qasar.
1: Baik.
2: Selalu jamak qasar gitu ya. Sementara hari ini Ustaz hanya khusus bicara tentang qasar saja. Baik. Tadi sempat saya ngintip di ayat di hadis 20 itu tentang jamak. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya barangkali begini. Tadinya saya ingin nanya tentang waktu kita sholat Jumat ya Ustaz ya. Misalnya saya mau berangkat naik pesawat jam 3, jam 2 gitu ya.
1: Baik.
2: Nah, terus ini saya sholat Jumat. Begini, mau saya jamak dan qasar zuhur dan asar atau Jumat dan asar gitu ya.
1: Baik.
2: Nah, kadang-kadang itu jadi dilemanya.
1: Baik.
2: Itu aja Ustaz.
1: Baik, kita jawab. Pertama, ya, berkaitan dengan al-jam'u wal qasru, jamak dan qasar. Ini bisa berbarengan, bisa juga tidak berbarengan. Sebagaimana contoh kasus tadi, ketika dia berada di Mina, yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat qasar pada waktunya, tidak ada jamak. Baik, apakah bisa terjadi ya dalam perjalanan selain dari itu? Kenapa tidak? Kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita. Ya, Bapak misalkan zuhur. Dan ini bukan masjid umum. Masjid pinggir jalan, kosong, gak ada orang kecuali kita-kita saja. Ya sudah, kita sholat zuhur, kita qasar saja, dua saja. Ah, nanti asarnya bagaimana? Ah, nanti lagi kita sholat. Itu boleh. Tetapi mana lebih utama? Lebih utama yang paling memudahkan dia.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilaihi min hadhihi al-'ashr." Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbiri wat tahmid. Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam

0: Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in." Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda SAW, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, "Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya?" Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, "Wal jihad fisabilillah." Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, "Ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, "Wal fajri wa layalin asyr," demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, lakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat-sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama masukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal saleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis saja. Ini puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan. Sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, Allahumma atimun fiqan khala. Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, Allahumma atimun sikan talab. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak yang sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir, bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr, fa'aktiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang dari yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa. Banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullah azim allati la ilaha illa wa atubu ilaih, astaghfirullah azim allati la ilaha huwa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi, dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10, ya kurban. Setelah kita sholat Idul Adha, ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha. Baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik, ya berkurban. Tanggal 11-nya sama berkurban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga, arti menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu, korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu, mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang, hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, enggak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu. Seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah, amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan? Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Demi fajar, dan demi malam yang 10, Quran Surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut, karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, "Hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya." Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam. Puasa Arafah penghapus dosa. Di antara ibadah yang utama dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah dinyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Puasa satu hari Arafah 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah, dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dan puasa hari Asyura, 10 Muharram, saya berharap kepada Allah, dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis ini, kita mengetahui, puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Namun pertanyaannya, apakah hal ini berlaku untuk seluruh dosa, sehingga seorang tidak perlu istighfar dan taubat? Atau bila perlu, seorang bisa beralasan dengan puasa Arafah untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan? Mari kita simak penjelasan Imam Nawawi berikut ketika menjelaskan hadis di atas. Makna hadis ini, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan sesudahnya, bagi orang yang melakukan puasa ini, para ulama mengatakan, maksudnya dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa kecil. Bila dia tidak memiliki dosa kecil, diharapkan puasa ini menjadi penyebab meringankan dosa besar yang dia lakukan. Apabila tidak memiliki dosa besar, puasa ini akan menjadi penyebab naiknya derajatnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi, dosanya yang terampuni dengan sebab puasa Arafah dan amal soleh lainnya hanya dosa kecil saja. Tidak berlaku untuk dosa besar. Maka tidak benar beralasan dengan puasa Arafah untuk menghibur diri supaya merasa aman atau legal melakukan dosa besar. Karena dosa yang disinggung dalam hadis, yang terhapus dengan sebab puasa Arafah, maksudnya adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Justru terus-menerus melakukan dosa tanpa ada upaya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti ini anggapannya. Bahkan dosa kecil saja yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar yang dilakukan secara kontinu dan tidak ada rasa menyesal yang mendorongnya untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada dosa besar bila disertai istighfar, dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh, kemudian dosa kecil otomatis terhapus. Ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia masih konsisten melakukan dosa besar, tidak ada upaya untuk bertaubat, masih enjoy dengan dosa besar yang dia lakukan, maka amal solehnya tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus semua dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, solat lima waktu, dari satu solat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa, yang di antara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ayat dan hadis di atas menunjukkan, bahwa dosa-dosa kecil akan terhapus, apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Hal ini menekankan bahwa, meninggalkan dosa besar adalah syarat terhapusnya dosa kecil. Artinya, amal-amal soleh tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa kecil selama dosa besar belum ditinggalkan dan belum ditaubati. Ibnul Qayyim memaparkan, ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa, baik besar maupun kecil. Beliau berkata, seperti terperdayanya sebagian orang dengan puasa Asyura dan puasa Arafah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, puasa Asyura dapat menghapus seluruh dosa selama satu tahun. Tinggal puasa Arafah berfungsi sebagai penambah pahala. Dia yang sedang terperdaya ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan sholat lima waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari puasa Arafah dan Asyura, karena ibadah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu pun hanya berfungsi menghapus dosa kecil jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa dikatakan puasa sunnah sehari dapat menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, sementara dia masih terus-menerus melakukan dosa besar itu? Ini mustahil. Al-Jawab Al-Kafi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullah, di saat menerangkan hadis tentang puasa Arafah dapat menghapus dosa satu tahun sesudah dan sebelumnya, beliau menerangkan senada. Maknanya adalah, selama dosa besar tidak dijauhi atau dia masih terus-menerus melakukannya, maka pengampunan dosa-dosa kecil ini tidak akan dia dapatkan. Syarah Sunan Abi Daud. Demikian, Wallahu a'lam bis-sawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat semuanya, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Zulhijjah, ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Zulhijjah dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musyarrafah. Kemudian, di bulan Zulhijjah juga ada puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak diragukan lagi merupakan puasa sunat yang afdol, bahkan lebih afdol dari puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu والسنه التي بعده. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Berarti dua tahun. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa satu hari saja. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, fayujma'u bainal ahadithi bi anna sawma hadzal yawmi mustahab li kulli ahadin makruhun liman kana bi Arafati hajjan. Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini, dapat dipahami, penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu, mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun. Namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi, puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah itu makruh kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dzalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila dha'fi 'an ad-du'a'i wadh-dhikri yawm Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9 agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di pada Arafah, karena suasana panas, terik, kalau dia puasa mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, al-hikmatu annahu yawma id li ahli al-mawqif li-ijtima'ihim fihi. Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana. Maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka. Karena mereka berkumpul di sana. Jadi, puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah atau disebut juga Ashru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun puasa Arafah lebih afdal. Kalau bisa menggabungkannya lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah? Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal saleh di awal Zulhijjah itu, di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu, amal saleh ada dilipat gandakan pahalanya. Dan waktu yang paling baik untuk beramal saleh, puasa termasuk salah satu amal saleh, dan di situ kan tidak dibatasi amal salehnya apa. Maka amal saleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni Ashru Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, arba'un lam yakun yada'uhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam siyamu asyura wal asyra wa thalathata ayyam min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghada. Ada empat perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama siyamu asyura, puasa 10 Muharram, wal asyra, dan 10 pertama Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya, wa rak'ataini qabla al-ghada, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara dua puasa ini, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjati wa yauma 'Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, "Wa qala Ibnu Abbas, wa dzkurullah fi ayyamin ma'lumat ayyamul 'ashr. Wal ayyamul ma'dudat ayyamul tashriq. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujan ila as-suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbiru an-nas bitakbirihima. Wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah." Ibnu Abbas berkata, "Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik." Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajj falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
4: Hidayah FFM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Baik kaum muslimin muslimah, kita akan mengikuti kajian ilmiah Islam, kajian Ba'da Maghrib bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala, yang melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Pertemuan yang ke-71, saat ini kajian membahas tentang menahan kelebihan air. Kajian Ba'da Maghrib di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Pekanbaru. Kajian Ba'da Maghrib bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Tapi ada orang yang merasa punya kekuatan, punya kuasa, lalu dia cegah orang lain mengambilnya. Ini merupakan kabirah min kabair dzunub. Itulah ini maksud dengan man'u fadlil ma. Melarang atau mencegah orang lain untuk mendapatkan kelebihan air. Dia sudah mendapatkan kebutuhannya, tetapi begitu orang lain mengambilnya, dia cegah. Apalagi mungkin dari sisi kekuatan orang itu dia lihat tidak kuat, lebih kuat dirinya, maka dia mencegah orang lain mengambil air itu. Ini perbuatan merupakan bagian daripada kabirah min kabairi adz-dzunub yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ini maksud dengan pembahasan yang ke-71. Jadi bukan semua air. Karena kalau sudah berbentuk kemasan, berbentuk usaha pribadi, maka boleh dia punya hak untuk mencegah orang lain darinya karena sudah miliknya. Tapi kalau di tanah lapang, air mata air di sungai misalnya, atau air sungai misalnya, tiba-tiba dia buat kawasannya tidak boleh orang lain mengambilnya, maka ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Pertama kita mesti tahu ma'asyarul ikhwah, bahwa air ini adalah kenikmatan. Ketika Allah turunkan air, maka boleh siapapun mengambilnya. Boleh siapapun mengambilnya dan mengambil manfaat darinya. Karena Allah menurunkan air itu sebagai nikmat bagi semuanya, sumber kehidupan. Apa kata Allah Tabaraka wa Taala menunjukkan bagaimana air ini nikmat? Dan dari sini juga ma'asyal ikhwah, nanti kita bisa memahami pentingnya kita itu mempergunakan air itu sesuai dengan kebutuhan kita. Adamul israf isti'malil ma. Tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Karena air itu adalah nikmat, gunakan nikmat pada tempatnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang sebagian kita berlebih-lebihan menggunakan air, baik dalam keadaan untuk berwudu, untuk mandi. Ini nikmat ma'asyarul ikhwah. Sebagaimana kita juga tidak menghambur-hamburkan harta ketika punya harta, tidak membuang-buang harta ketika punya harta, maka sama. Air ini juga merupakan titipan Allah Tabaraka wa Taala, nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada kita. Maka gunakan air ini sesuai dengan kebutuhannya. Gunakan air ini sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan gunanya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 30 terakhir, apa kata Allah Jalla wa Ala, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra" فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمَّعِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana menurut kalian? Andaikan kalian berada di pagi hari, atau andaikan air-air itu tiba-tiba kosong, kering. Tiba-tiba kosong, kering. Begitu seorang misalnya di pagi hari, begitu dia bangun misalnya, dia lihat sumurnya tiba-tiba kering. Kemudian dia putar keran airnya, tiba-tiba tidak ada air yang keluar. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum, bagaimana menurut kalian kalau air yang kalian punya itu tiba-tiba kosong, kering? Allah mengatakan, "Faman ya'tikum bima'in ma'in?" Siapa yang bisa memberikan kepada kalian air yang mengalir setelah itu, kata Allah Azza wa Jalla. Allah ingin mengajak kita merenung bagaimana banyak di antara manusia al-israf, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Dia tidak sadar ini merupakan nikmat yang besar. Di sebagian daerah sulit mendapatkan air. Bahkan harga air itu begitu mahal. Di sebagian tempat begitu mahal harga air itu, ma'asyal muslimin. Maka walillahilhamdul minnah, di tempat kita air itu mudah mendapatkannya, dan air-air yang keluar itu jernih, bersih, tahir, suci, dan bisa mensucikan. Sesuatu yang mesti kita renungkan adalah bagaimana kita mesti bisa merenung untuk menggunakan air itu sesuai dengan kebutuhannya. Nikmat yang begitu besar. Dengan air itu terjadilah apa? Sumber kehidupan. Binatang bisa hidup, manusia bisa hidup, pepohonan bisa hidup. Kemudian binatang yang makanannya rumput-rumput, rumput-rumput pun bisa hidup karena dihujani oleh air-air. Dan tanam-tanaman pun bisa hidup karena air. Kalaulah satu lahan atau satu tanah tidak disirami oleh air hujan, maka tidak ada sesuatu yang ditanam di atasnya kecuali sesuatu itu merana. Walladzi khabuth la yakhruju illa nakida, kata Allah tabaraka wa taala. Tetapi tanah itu bisa menjadi subur. Kenapa? Karena dihujani oleh air hujan. Sehingga tanam-tanaman yang ditanam di atasnya, dia bisa menjadi tanaman-tanaman yang subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Itu karena air disiramkan oleh Allah tabaraka wa taala sehingga tanah itu menjadi subur, negeri itu menjadi subur. Begitu negeri itu menjadi subur, tanam-tanaman pun yang ditanam di atasnya menjadi subur. Dan suburnya satu negeri salah satu sebabnya air hujan yang dianugerahkan oleh Allah tabaraka wa taala di tempat itu. Makanya perhatikan masalah air ini, ma'asyarul ikhwah. Gunakan air sesuai dengan kebutuhannya. Kita semua belajar di antara sunnah-sunnah, sesuatu yang mesti kita perhatikan, misalnya ketika mandi, ketika berwudu, di antaranya apa? Adamu al-israf fi isti'malil ma'i. Tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Hendaknya seseorang itu memperhatikan kegunaan air, dia gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika nikmat air ini adalah nikmat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, ada tempat-tempat yang dikeluarkan air oleh Allah tabaraka wa ta'ala, terutama dari bumi seperti mata air atau adanya sungai-sungai, agar manusia bisa mengambil manfaat darinya, agar manusia bisa mengambil kebaikan darinya. Sehingga orang-orang yang melarang orang lain mengambil kebaikan dari air itu, padahal kebaikannya sudah, kebutuhannya sudah tercukupi, kemudian dia cegah orang lain mengambilnya, berarti dia terjerumus ke dalam pintu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Man'u fadlil ba'i. Dia masuk ke dalam pembahasan yang ke-71 ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi setelah Al-Muluk ayat 30 tadi, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi, "La tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihi fadlal kala." Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama, la tamna'u, jangan kalian mencegah atau jangan kalian menghalangi orang lain atau apapun, fadlal ma, mengambil kelebihan air, litamna'u bihi fadlal kala, bahkan karena perbuatan yang kalian lakukan terhalangi juga rumput-rumput itu untuk tumbuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada air yang keluar misalnya dari bumi, Kemudian padahal itu bukan tanahnya, di tempat umum, di tempat lapang yang siapapun bisa mengambil manfaat darinya. Lalu dia buat misalnya pipa, misalnya pipa yang sangat panjang atau aliran air yang sangat panjang, kemudian dialirkan ke tempatnya sehingga rumput-rumput yang ada di sampingnya tidak mendapatkan air, tanam-tanaman yang ada di sampingnya tidak mendapatkan air, sehingga tanah itu menjadi tanah yang tidak subur karena rumputnya sudah mati semuanya. Begitu juga tanam-tanaman yang ada di sampingnya, dia menahannya atau dia tahan dari manusia, orang yang ingin mengambilnya dia tidak mengizinkan karena dia telah menjadikan tempat khusus ke tempatnya, padahal itu bukan miliknya, itu milik umum. Maka orang yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihi fadlal kala', kata Nabi SAW. Bahkan tidak hanya manusia yang terkena dampak buruk oleh seseorang yang mencegah dalam masalah air ini, tetapi termasuk tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, itu termasuk terdampak dengan dampak yang buruk terhadapnya. Litamna'u bihi fadlal kala, muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u fadlal ma, jangan kalian menjual kelebihan air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan miliknya, tapi kalau sudah menjadi miliknya maka boleh. Misalnya dia mengurus perizinan, misalnya dia yang mengelolanya, kemudian dia mengeluarkan modal untuk pengelolaannya, butuh mencari karyawan untuk menggajinya dalam pengurusan administrasinya, mungkin dia buat rumah atau dia datangkan alat-alat misalnya, butuh modal dan dia mengurusnya dan diizinkan oleh pihak-pihak yang berhak memberikan izin, maka dia jual setelah itu. Maka ini boleh karena itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi haknya. Dia mengeluarkan modal untuknya, membeli kemasan, membuat kemasan, membeli plastik atau yang semisal dengannya, kemudian mencari karyawan, orang-orang yang akan bekerja bersamanya, dan modal-modal yang lain. Tapi ketika dia tidak memilikinya dan dia seakan-akan memilikinya karena mungkin punya kuasa, karena mungkin punya daerah atau yang semisal dengannya, dia tahan dan dia mengatakan siapapun yang mengambilnya mesti membayar, maka tidak boleh. Berarti dia menjualnya, menjual sesuatu yang bukan menjadi miliknya, menjual sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dia menjual sesuatu yang milik umum, yang diperuntukkan untuk manusia, karena yang mengeluarkan air dari tanah adalah Allah, yang menurunkan air dari langit adalah Allah. Ketika diturunkan dan dikeluarkan di tempat yang bersifat umum, maka siapapun boleh mengambilnya, kecuali turun di tempatnya, di rumahnya, kemudian dia menahannya untuk diri sendiri, falahu dzalik, haknya. Tetapi ketika turunnya air hujan itu di tempat umum, keluarnya, munculnya air mata air itu di tempat umum, kemudian tiba-tiba ada orang yang menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat darinya atau menjualnya, dia masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nabi mengatakan, la tabi'u fadlal ma'i, jangan kamu menjual kelebihan air, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tadi Nabi mengatakan la tamna'u, dari kalimat mana'ayam, na'u artinya melarang. Kemudian la tabi'u, dari kalimat ba'a, yabi'u, menjual. Nah, wan nahyu al aslu fin nahyi dalla ala madha? At tahrim. Kama qala al usuliyun, hukum asal larangan dalam agama kita menunjukkan kepada pengharaman. Sampai ada dalil yang memalingkan dari haram kepada yang lebih rendah darinya, yaitu makruh. Kalau tidak didapatkan dalil, kalau tidak didapatkan sarif yasrifuhu an asal, maka hukumnya kembali kepada al-aslu fin nahyi dalla 'ala at-tahrim. Di sini dilarang oleh Nabi la tamna'u, kemudian la tabi'u. Jangan kalian melarang atau mencegah, la tabi'u, dan jangan kalian menjual, kata Nabi. Jangan kalian menjual. Dan para ulama menyebutkan ketika mereka menerangkan ini hadis, ini bukan air sembarang air. Bukan air yang sudah menjadi haknya. Kalau air yang sudah menjadi haknya, maka itu hak dia. Ingin dia jual, silahkan. Seperti yang disebutkan tadi, karena butuh modal tentunya. Butuh beli kemasan, beli plastik, kemudian butuh mencari karyawan, dan modal-modal alat, atau yang semisal dengannya. Kemudian dia jual, maka boleh. Akan tetapi ketika munculnya air itu di tempat umum, di tanah umum, atau air sungai misalnya, maka tidak boleh seseorang menjualnya. Masuk ke dalam larangan disebutkan oleh Nabi, la tabi'u fadlal ma'. Kemudian berikutnya, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mana'a fadla ma'ihi aw fadla kala'ihi mana'ahu Allahu fadlahu yawmal qiyamah. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mencegah orang untuk mendapatkan kelebihan air, kebutuhannya sudah tercukupi, kemudian dia cegah orang lain, atau begitu juga menghalangi rumput-rumputan untuk tumbuh karena tidak membiarkan air itu mengalir, dia ambil air itu dan dia buat saluran air itu, jalan air itu ke tempatnya, sehingga tidak mengalir pada rumput-rumput yang ada di tanah itu, sehingga rumput itu tidak bisa tumbuh. Kalau sekiranya rumput itu tumbuh, akan dimakan oleh binatang-binatang ternak, sehingga tidak bisa binatang ternak makan karena rumput tidak tumbuh di atas tanah itu. Tanah itu menjadi kering kerontang, tidak ada air yang mengalir di atasnya, di permukaannya. Sekiranya dibiarkan, akan tumbuh rumput-rumput dan di situ bisa makan binatang-binatang ternak. Tapi seorang itu tidak menjadikan seperti itu, tetapi dia ambil untuk dirinya sendiri. Dia menahan. Apa kata Nabi? Mana'ahu Allahu fadlahu yawmal qiyamah. Allah akan mencegahnya untuk mendapatkan karunia-Nya pada hari kiamat. Sebagaimana dia mencegah di muka bumi orang lain mendapatkan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu air itu. Karena air adalah nikmat yang besar, bahkan dia merupakan sumber kehidupan. Tidak mungkin seorang makhluk, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan bisa hidup tanpa air, ma'asyiral ikhwah. Ini adalah karunia sebagaimana yang Allah sebutkan tadi, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Tapi ada orang yang mencegah karunia ini tertular kepada orang lain. Allah berikan agar manusia mengambil manfaat, tapi ada orang yang menahan.

0: maka rasa-rasa itu dia gunakan untuk menzalimi orang lain. Ini adalah kezaliman. Makanya dia merupakan bagian daripada kabirah min kabairi dzunub yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasiah. Yang seharusnya seorang muslim itu suka berbagi, jangankan sesuatu yang memang milik umum, miliknya pun dia akan cinta kepada saudaranya untuk saling berbagi. Tahadu, tahabbu. Apalagi sesuatu yang memang Allah peruntukkan untuk siapapun yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita azan dulu, seazan kita lanjutkan. Wa sallallahu sallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان

0: مقام محمود الله. حاضرين حاضرات كم مسلمين كم مسلمات yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ahibati fillah, syahidin syahidat, kembali kita lanjutkan. Kemudian berkata Imam Al-Zahabi rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abi Hurairah, thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. Thalathatun, ada tiga golongan manusia Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Pertama, ini hadis yuthbit sifat al-kalam lillah tabaraka wa ta'ala. Ini faedah aqidiyah, faedah dari sisi aqidah, bahwa hadis ini menetapkan sifatul kalam. Rabbuna yatakallam. Tuhan kita berbicara. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dalla ala thubut sifatul kalam lillahi tabaraka wa ta'ala. Makanya kenapa orang-orang Jahmiyah menyimpang, ma'asyal ikhwah? Mereka tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah. Karena mereka ingin menafikan apa? Sifatul kalam anillah tabaraka wa ta'ala. Karena kalau dikatakan Al-Quran kalamullah tabaraka wa ta'ala, idhan Rabbuna yatakallam. Berarti Allah berbicara. Di dalam banyak dalil, baik dari Al-Quran atau dari sunnah, yuthbit sifat al-kalam. Karena di antara bentuk aqidah ahli sunnah wal jamaah, di dalam asma' wa sifat, ahli sunnah menetapkan apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya. Minal asma'i wa sifat. Ahli sunnah menetapkan apapun yang Nabi tetapkan lillah minal asma' wa sifat. Ahli sunnah menafikan, mentiadakan apapun yang Allah tiadakan dari dirinya minal asma' wa sifat. Berikut juga Nabi SAW. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan dan tidak Allah nafikan, wa ahlus sunnah juga berjalan di atas itu. La yuthbituhu wa la yunfi. Juga tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan. Berarti apa? Ditetapkan apa yang Allah tetapkan. Ditetapkan apa yang Nabi tetapkan. Dinafikan apa yang Allah nafikan. Dinafikan apa yang Nabi nafikan. Adapun yang tidak Allah tetapkan, yang tidak Allah nafikan, la nuthbituhu wa la nunfi. Kita juga tidak menetapkan dan juga tidak menafikan. Begitu ahlu sunnah berjalan di atas jalan memahami al-asma' wa sifat. Jadi ketika Nabi mengatakan salasatun la yukallimuhumullah, dalla ala ithbati sifatil kalam lillahi azza wa jal. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat al-kalam. Makanya Nabi menyebutkan ada tiga golongan yang tidak diajak berbicara. Berarti yang lain diajak apa? Berbicara. Berarti Rabbuna yatakallam. Wa min kalamihi subhanah, di antara perkataan Allah adalah Al-Quran. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Al-Munazzal ala Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yuta'abbad bitilawatih. Kemudian Nabi mengatakan, wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamah. Dan Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Allah tinggalkan. Allah biarkan. Allah tidak berikan mereka ampunan, tidak berikan mereka rahmat. Allah tidak berikan mereka sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Dan Allah tidak mensucikan mereka. Dan konsekuensinya apa? Walahum adzabun alim. kalau Allah tidak mensucikan seseorang yang sudah banyak melakukan dosa, lalu Allah tidak sucikan, maka konsekuensinya adalah walahum adzabun alim. Pasti mereka diazab dengan azab yang pedih. Karena azab Allah itu pedih. Maka ketika Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan tentang maha pemaafnya, pengampunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi tidak sampai di situ. Ingatkan juga mereka, wahai Muhammad, siksaanku pedih, siksaanku sangat pedih. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Rajulun ala fadli ma'in bil falah yamna'uhu ibnus sabil, ibnus sabil. Seorang laki-laki mencegah kelebihan air yang ada di tanah lapang untuk musafir. Ibnus sabil di sini artinya apa? Musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan, sama dengan masarifuz zakah, tempat mengeluarkan zakat ada 8. Salah satu yang disebutkan apa? Ibnu as-sabil. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn as-sabil. Salah satu yang disebut adalah ibnu as-sabil. Itu orang-orang yang sedang musafir, apalagi yang sedang musafir tadi terputus bekalnya, habis bekalnya. Kemudian ada air milik bersama di tanah lapang, siapapun boleh mengambil dari tanah itu, dari lahan itu, air yang keluar, rumput yang tumbuh. Tapi seperti yang disebutkan tadi, ada orang yang merasa punya daerah, merasa punya lahan, padahal tidak. Yang punya negara misalnya, yang punya pemimpin misalnya, yang punya bersama, tapi karena kekuatan atau yang semisal lengannya, dengan mudah dia mencegah orang lain. Sampai-sampai Ibnu Sabil yang sangat membutuhkan, orang yang sedang musafir, yang terputus bekalnya, yang habis bekalnya, dia cegah, dia larang mengambilnya, atau dia jual. Ini banyak perbuatan yang seperti ini, menjual sesuatu yang bukan milik, yang bukan miliknya. Dosa besar. Kemudian yang kedua, wa rajulun bay'a al-imama la yubay'uhu illa lid-dunya fa in a'tahu minhu wa fa lahu wa illam yu'tihi minha lam yafi lahu. Yang kedua adalah seorang laki-laki memasang janji kepada imam, berbaiat kepada imam, kepada pemimpin, tidaklah dia berbaiat kecuali untuk dunia. Menjilat kepada apa? Penguasa. Seperti paling setia kepada penguasa, tapi dengan tujuan apa? Dunia. Untuk mendapatkan kedudukan, pangkat, jabatan, atau yang semisal dengannya. Kesetiaannya untuk itu, li dunia. Fa in a'tahu minhu wafa lahu. Kalau diberikan, setia dia. Dia bela, salahnya pun tidak nampak. Yang seharusnya ketika salah diberikan nasihat, karena dia orang terdekatnya. Tapi begitu dia merasa telah ditunaikan apa yang dia inginkan, salahnya pun tidak apa? Tidak nampak. Bahkan dibela salahnya, yang seharusnya dia memberikan nasihat. Dia tidak berbaiat kecuali untuk dunia. La yubayi'u illa lidunya fa in a'tahu minhu wa fa lahu. Kalau seorang pemimpin tadi memberikan untuknya, mungkin diberikan jabatan, diberikan ini dan itu, maka dia setia. Saking setianya apa? Kesalahannya pun tidak teringatkan, tidak nampak di hadapan matanya. Wa illam yu'tihi minha lam yafilahu. Tapi begitu pemimpin yang dia baiat tadi tidak memberikan dia apa-apa, dunia yang dia harapkan, jabatan, pangkat, kedudukan, martabat yang dia harapkan tidak diberikan kepadanya, mulai dia apa? Tidak menunaikan kesetiaan itu, atau dia berkhianat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, ini pembahasan kemudian yang ketiga, tadi sudah yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ba'a rajulan sil'atan ba'dal 'ashr fa halafa billah la akhadha bi kadha wa kadha fa saddaqahu wa huwa 'ala ghairi dhalik. seorang laki-laki menjual satu barang setelah salat asar, fahalafa billah, dia bersumpah dengan nama Allah, sungguh dia mengambil modalnya begini-begini, la akhadhaha bikadha wa kadha. Ini kan banyak seperti itu kan, secara zahir lah misalnya, enggak ada orang yang mau rugi menjual sesuatu. Tapi terkadang tidak jarang kita dengar, ini saya jual sudah di bawah modal. Apakah iya? Secara zahir tidak ada orang yang mau rugi. Tapi terkadang di pasar-pasar kita dengar ucapan seperti itu. Dia menjual 50 ribu misalnya. Dia mengatakan modal saja 45, saya rugi 5 ribu nih. Apakah semudah itu orang ingin bisa rugi gitu? Kalau memang iya, dia tidak berdosa. Tapi kalau ternyata tidak, hanya untuk agar konsumen membelinya, dia masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi ini. Apa ancamannya tadi? La yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Empat ancaman disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rajulun ba'a sil'atan, rajulan sil'atan ba'da al-asr, fahalafa billah la akhadhaha bikadha wa kadha. Dia mengambilnya sebagai modalnya begini dan begini. Dia percaya wa huwa ala ghairi dzalik, padahal tidak seperti itu. Udahlah ambillah 50 ribu. Ini jujur aja modal saya tadi 45 nih. Rugi saya 5 ribu, udah enggak apa-apa. Kalau memang dia jujur enggak ada masalah. Tapi apakah semudah itu orang ingin rugi? Tidak. Dan ini ada ancaman dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu al-Bukhari, kemudian diriwayatkan Imam Bukhari, wa zada, dan ada tambahannya, wa rajulun mana'a fadla ma'in, seorang laki-laki mencegah, menghalangi kelebihan air, fayaqulullah, maka Allah berkata kelak padanya pada hari kiamat, al-yawm amna'uka fadli, hari ini kata Allah, aku mencegahmu untuk mendapatkan karunia dariku. Aku mencegahmu mendapatkan karuniaku. Al-yawm amna'uka fadli. Kalau di hari kiamat, Allah tidak memberikan karunianya kepada kita. Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita. Lalu rahmat siapa lagi yang kita harapkan? Karena sang pemberi rahmat di hari itu hanya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Makhluk yang Allah izinkan memberikan syafaat siapapun dan seperti apapun kemuliaannya, tetap izin siapa? Allah. Illa liman irtada, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka siapapun yang memberikan syafaat, yang Allah tetapkan dia punya syafaat, syafaat yang akan dia berikan atas izin Allah tabaraka wa ta'ala, atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Afwan, Allah mengatakan illa bi'idznih, kata Allah, kecuali dengan izinnya. Kalau Allah tidak mengizinkan, syafaat tidak akan diberikan oleh siapapun kepada siapapun. Maka satu-satunya rahmat, ampunan, kasih sayang, perhatian, perlindungan, naungan, satu-satunya yang kita harapkan adalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi untuk orang-orang yang mencegah orang lain untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, terutama air, padahal itu berhak diambil oleh siapapun, lalu dia cegah karena kekuatan yang dia punya, kedudukan, pangkat yang dia punya, nama yang dia punya, Allah memberikan ancaman kepadanya. Al-yawm amna'uka fadli kama mana'ta fadla malam ta'mal yadak, sebagaimana engkau cegah orang lain mendapatkan kelebihan air padahal bukan perbuatan tanganmu, artinya bukan milikmu. Tapi kalau sudah menjadi miliknya, dia sudah mendapat izin untuk mengelolanya, dia bayar, dia mengeluarkan modal, dari situ dia buat air kemasan, kemudian dia jual, dan siapapun yang tidak membelinya dia cegah untuk mengambilnya, itu hak dia karena sudah miliknya. Allah mengatakan malam ta'mal yadak, orang-orang yang diancam itu malam ta'mal yadak. Allah mengatakan karena itu bukan buah dari pekerjaanmu atau bukan buah dari pekerjaan tanganmu, kata Allah Tabaraka wa Taala. Ini adalah dasar besar yang ke-71 yang dibawakan oleh Imam Al-Dhahabi. Sebelum kita tutup, ada dua pertanyaan nanti yang dapat voucher dari Ustaz. Apa? Baik. Pertanyaan yang pertama. Ini sepertinya udah lebih tertib, Ustaz, ya. Udah lebih memperhatikan. Seharusnya seperti itu semuanya, supaya ilmunya biar bisa masuk juga. Tapi ini pakai catatan apa tanpa catatan menjawabnya nih? Tanpa catatan, berdiri tanpa catatan, ya. Nah. Sebutkan 4 ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi 3 kelompok di dalam hadis muttafaqun alaih. Ini dulu nih, ya. Berdiri langsung. 4 ancaman, bukan kelompoknya, ya, ancamannya. 1. Tayyib, la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim. Masyaallah, barakallahu fiik. Masmuk? Tayyib, Rayhan, barakallahu fiik. Rayhan, Ustaz. Soal tsani. Soal yang kedua. Insyaallah ringan-ringan, ya. Apa ini maksud dengan menahan kelebihan air? Tayyib. Langsung. Berdiri. Masmuk, ya akhil karim. Talha, fi'il mustawa. Kelas berapa? Tahun keberapa di sini? Belum setahun. Masya Allah. Dari mana? Pekanbaru. Duri. Ah, masya Allah. Jauh-jauh datang. Ya Allah. Apa ini maksud dengan man'u fadlil ma'? Masya Allah. Mencegah untuk mengambil air pada air yang tidak ada kepemilikan. Ya, khair. Jazakallah khair. Tayyib, barakallahu fiik. Yang kedua, Talha, Ustaz, ya. Hanya 2, Ustaz. Khalas. Insya Allah. Nastamir fi al-liqa'il muqbil wa fi muhadarah al-muqbilah. Wa sallallahu wa sallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ولهذا جاء في الحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
5: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
4: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
6: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
5: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
4: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

0: dari bilancang kuning udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa ahabbu ilayh min hadhihi al-'ashr, fa akthiru feehinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
2: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjati wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, "Wa qala Ibnu Abbasin وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْتَشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada al-hajj falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, di antara amal saleh yang agung yang bisa kita amalkan di 10 pertama Dzulhijjah ini adalah puasa. Amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah jenis ibadah yang Allah khususkan untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam itu untuk mereka, kembalinya untuk mereka, ya, adalah milik mereka. Kecuali puasa, itu untukku, itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hadis yang menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah ini untuknya, miliknya, khusus untuknya. Ya. Dan di 10 pertama Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari yang sangat agung, sangat mulia, disunnahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah untuk berpuasa pada hari itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wal lati ba'dahu." Rawahu Muslim. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya, setahun yang akan datang. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan sampai kita luput dari melakukan puasa Arafah ini. Para ulama juga menyebutkan sangat disunnahkan untuk melakukan puasa sejak hari pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Di antara para ulama yang menyebutkan akan hal ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sampai-sampai mengatakan, "Siyamuha mustahabun istihbaban syadida." Ya, melakukan puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sangat dicintai. Istihbaban syadida. Sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memakmurkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan ibadah dan khususnya dengan ibadah puasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: Subhanahu wa Ta'ala.
1: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
2: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
2: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan, kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing. Karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut. Mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, yaitu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi

0: tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluh ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Wallahu a'lam dalam hal ini, saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musimnah. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musimnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musimnah. Kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silahkan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, yaitu umur 6 bulan, maka silahkan. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa Berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi, ada empat binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha, itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin marabuha, orang apa binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya, ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali ya kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat, yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam ma'azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam empat cacat tersebut. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya, para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan sholat duha, sholat idul adha, ataupun sebelum itu maka itu adalah daging sodakah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya setelah sholat idul adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW sabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian yang menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi. Akhi a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Selamat ini dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Al-Imran, suara dari Syekh Ahmad Al-Luhai dan Hafizahullah Ta'ala tidak bisa kita lanjutkan. Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kajian kita di malam hari ini, kajian dalam format rekaman. Baik, kaum muslimin muslimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, mohon maaf untuk kajian live pembahasan kita pada Adabul Mufrad bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza wassalam MA tidak bisa kita hadirkan. Kita akan dengarkan kajian dalam format rekaman bersama beliau. Namun sebelumnya kami ingatkan bagi Anda yang ingin menghadiri kajian, ya besok pagi kajian Ba'da Subuh setiap Senin sampai dengan Jumat. Ba'da Subuh di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center atau RJ. Untuk itu besok Selasa pagi Ba'da Subuh, kajian Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, Manasik Haji. InsyaAllah akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Abu Nu'aim, Dr. Asbri Rahmat Azai MA, Hafizahullah Ta'ala. Baik, untuk besok ada pembahasan yang baru, bab yang ke-84 tentang hadis tentang orang yang mengihram apabila membunuh tikus, ya. Kemudian orang yang berihram apabila membunuh cicak, kemudian membunuh kalajengking, membunuh raja wali, membunuh gagak. Nah, itu dia yang akan jadi pembahasan besok ya. Bab yang ke-84 terkait dengan membunuh tikus, kemudian bab 85 membunuh cicak. Bab yang ke-86 membunuh kalajengking, bab yang ke-87 hadis-hadis tentang membunuh burung raja wali ya, atau elang ya. Bab yang ke-88 hadis tentang membunuh gagak. Nah, itu dia bagaimana larangannya terhadap jamaah haji ya. Ikuti dan hadiri kajiannya besok dari pembahasan kitab Manasik Haji jilid yang kedua, kitab yang ke-24, Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahmat Azai MA, Fizahullah Ta'ala. Baik, itu dia kajian Ba'da Subuh besok pagi di Masjid Raudhatul Jannah. Baik, kaum muslimin muslimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kajian untuk besok Ba'da Subuh ada juga di Masjid di Musola Al-Hidayah. Selasa pagi, Ba'da Subuh besok, insyaAllah ada kajian kitab Mulakhasul Fiqih, karya dari Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pertemuan yang keempat, bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala, di Musola Al-Hidayah. Ya, kajian besok pagi, Selasa, Ba'da Subuh, di Musola Al-Hidayah, ada kajian fikih bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Mengambil pembahasan dari kitab Al-Mulakhasul Fiqih karya dari Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian besok pagi Ba'da Subuh, Selasa pagi Ba'da Subuh di Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah berlamat di Jalan Pahlawan nomor 93, Rengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah, satu buah informasi kajian khusus muslimah. Bagi antuna ibu-ibu dan saudara-saudariku muslimah yang rutin mengikuti kajian Selasa pagi di Masjid Jami' Al-Badar, Rumbai, Kota Pekanbaru. Untuk besok yang mengisi kajian bagi antuna adalah Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita. Pembahasannya catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus wanita. Silakan antuna hadir ya besok pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Yang diisi oleh Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya Al-Akhwat Ul-Mahad. Silakan antuna hadir besok pagi di Masjid Jami' Al-Badar. Jam 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Ya baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Dan mari kita terus kencangkan ibadah kita, karena kita berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah.
2: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayhi min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru feehinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
3: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiya, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi al-mahadah.
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena karunianya kita terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ما زكى منكم من أحد أبدا. Kalau bukan karena karunia, rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kalian, maka tidak ada satupun di antara kalian yang jadi orang baik. Kadangkala kita merasa sudah baik. Bahkan terkadang kita memandang orang lain dengan pemandangan yang meremehkan. Padahal boleh jadi orang yang kita lihat dan dalam pandangan kita remeh, dia masuk surga lebih dulu daripada kita. Maka semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita, agar kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tadi tatkala MC menyampaikan silahkan berkenalan dengan saudara-saudaranya, antum kenalan enggak? Hah? Antum udah kenal sama dia? Sama dia? Masya Allah, dua aja. Sama ini? Enggak. Kenapa? Barakallahu fikum. Cobalah jamaah, tatkala ada sebuah anjuran, kita memang sering lupa. Kita adalah manusia yang memang diciptakan pelupa dan terus berbuat dosa. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma min abdin mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhu al-fainata ba'da al-fain. Subhanallah. Beliau membuat sebuah penjelasan untuk kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sayang sama kita. Karena kadangkala kita itu enggak tahu sama diri kita sendiri. Dan di antara hukuman dari Allah kepada pelaku dosa, Allah bikin orang ini lupa dengan maslahat dan manfaat untuk dirinya. Maka Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kalian jangan menjadi orang-orang yang lupa sama Allah, lalu Allah buat kalian lupa sama diri kalian sendiri. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya. Kalau akal sehatnya dipakai, dia tidak akan melakukan itu. Tapi itu hukuman dari Allah SWT. Dan di hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak ada satupun hamba yang beriman, melainkan dia punya dosa yang dia lakukan secara berkala. Dia lakukan sekarang, dia taubat, nanti dia lakukan lagi. Seperti itu saja. Yang kedua, aw dhanbun huwa alaihi muqim. Atau dia punya dosa yang dia terus melakukan dosa itu, la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Dia tidak berpisah dengan dosanya sampai mati. Ada manusia seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiya. Orang yang beriman itu diciptakan memang untuk diuji. Terus akan Allah berikan ujian, cobaan kepada dia. Tapi dia suka taubat, orang beriman itu. Dia diuji, dia suka bertobat, tapi ada satu lagi sifat dia yang berbahaya. Nasia, pelupa dia. Udah dikasih tahu. Makanya kenapa khutbah Jumat terus sampaikan, ya, nasihat-nasihat disampaikan. Karena memang manusia seperti itu. Dia diuji, tapi dia sebagai seorang beriman, dia punya rasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jadi masalah dia lupa. Kalau tidak ada yang mengingatkan, dia akan tenggelam dalam kelalaiannya. Idza dzukira dzakara. kalau dia diingatkan, dia sadar. Dia jadi ingat, oh gitu. Contohnya nih, kita akan berbicara tentang 10 awal Dzulhijjah yang memang datangnya setahun sekali. Coba antum tanyakan kepada orang-orang yang tahun lalu dia ingat dengan 10 awal Dzulhijjah, tapi tahun ini mungkin dia udah lupa lagi. Maka kemudian dibuat kajian lagi. Dan bagi yang hadir di kajian ini, harapannya ilmu yang nanti didengarkan atau sebagian sudah tahu sekedar diingatkan untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan 10 awal Dzulhijjah ini, Allah bersumpah ya. Dan Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah bersumpah wal fajri walayalin asyr, demi fajar tadi waktu fajar. Allah juga bersumpah wadduha, habis fajar ada waktu duha. Wasyamsi wadduha wal qamari idza tala wan nahari idza jalla. Allah bersumpah demi waktu siang. Allah juga bersumpah wal asri, demi waktu asar atau demi masa secara umum. Terus demi waktu malam, karena memang itulah model hidup manusia. Dan Allah bersumpah wal fajri, demi fajar, walayalin asyr, demi 10 malam. Kalau kita melihat dalam kehidupan bernegara, maka di setiap negara mereka memiliki hari-hari yang mulia di negara situ. Ima karena hari itu berkaitan dengan sebuah peristiwa yang kemudian mereka ulangi tiap tahun untuk memperingatinya. Di dunia ini mungkin ada hari-hari yang dibuat, ada hari buruh, ada hari ibu, ada hari bapak. Belum hari bapak. Belum. Nanti mungkin akan ada hari bapak, ada hari wanita mungkin. Ada hari-hari yang dibuat oleh manusia. Yang kalau bicara manusia, maka manusia dengan jumlah yang begitu banyaknya, mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Hari-hari yang kita bicarakan ini bukan ketetapan manusia. Bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ketetapan Sang Pencipta. Yang kalau tidak ada wahyu yang menyampaikan, kita enggak tahu tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini. Apa keutamaannya sampai Allah bersumpah dengannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Beliau mengatakan tidak ada hari-hari. Enggak ada. Dalam setahun ada berapa hari? 354. Dalam 354 hari, kita dari SD dicekokin jumlah hari itu 365 hari. Iya, betul. Itu penentuan hari orang-orang Masihin. Orang-orang Kristus. Masehi. Tapi kita kaum muslimin harinya beda. Dimulai dengan Muharram, diakhiri dengan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan masuk, yang kita bicarakan hari-harinya. Dalam 354 hari. Mungkin kalau antum menyebutkan 354 hari, orang yang dengar, sekolah di mana ini? Kayaknya ada penyesatan informasi. Memang 354 hari. Dalam 354 hari tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah beramal soleh di dalamnya lebih daripada hari-hari ini. Dalam riwayat lain disebutkan a'zamu ayyamid dunya hari-hari dunia yang paling agung. Kalau bicara a'zam hari besar, maka a'zam ayyamid dunya 10 awal Dzulhijjah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan hal ini, maka para sahabat bertanya. Para sahabat itu generasi yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di saat kebanyakan kita, kalau urusan ibadah, melihat kepada yang di bawahnya. Ditanya, antum sholat berjamaah di masjid? Alhamdulillah Ustaz. Maghrib ke masjid, isya ke masjid. Subuh enggak Ustaz? Subuh enggak ke masjid. Kalau fulan Ustaz, biasa tak ke masjid. Loh, dia itu membandingkan dengan yang di bawahnya. Tapi dalam urusan dunia, dia selalu mendongak ke atas. Jangan. Maka para sahabat tatkala mendapatkan hadis ini, mereka langsung bertanya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad di jalan Allah tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal? Kalau kita bicara jihad, zirwatu sanamil Islam, puncak dari amalan Islam ya jihad. Karena seorang mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya, semua dia korbankan. Salat, ibadah, fisik. Tapi enggak sampai berdarah-darah. Zakat, ibadah, harta. Haji, ibadah, harta, dan fisik. Tapi ya enggak sampai berdarah-darah. Ini jihad. Berpotensi orang itu cacat seumur hidup. Atau istrinya menjanda, anak-anaknya jadi yatim, hartanya habis. Maka para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, walal jihad fi sabilillah. Ya Allah, jemaah, jihad pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Artinya antum, kalau ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, enggak usah berangkat jihad, sudah. Ini loh ada 10 awal Dzulhijjah. Dan malam ini tanggal berapa? 26 kan? Malam 26. Artinya 4 hari lagi kita akan menyongsong hari-hari terindah sepanjang masa. Kecuali satu jenis jihad. Illa rajulun. Tetap jihad ini paling puncak. Jemaah. Kalau jihadnya seperti yang disebutkan Nabi SAW. Seorang laki-laki kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bisyai. Dia berangkat ke medan perang dengan jiwa, raga, dan hartanya, pulang hanya nama. Yang seperti ini enggak bisa tertanding. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang baru saja kita baca dibahas oleh para ulama bahwa ternyata amalan yang pada dasarnya kurang utama. Artinya kalau bicara sedekah sama jihad, lebih utama mana? Jihad. Amalan yang pada dasarnya kurang utama, mau bicara sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, kalau dibandingkan jihad gak sebanding. Gak sebanding. Oh, anak kurban Ustaz. Berapa kurban? 1000 ekor unta. Dengan jihad fisabilillah. Tetap jihad fisabilillah. Maka tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Tunjukkan kepada aku amalannya sepadan dengan jihad. Nabi SAW mengatakan, la ajiduhu. Nggak ada. Aku tidak mendapatinya. Dia namanya orang ini ingin tahu. Karena kalau bicara jihad, tidak semua orang bisa jihad. Dan tidak di semua waktu ada jihad. Rasulullah SAW berangkat jihad hanya 27 kali dalam hidup. Artinya enggak setiap waktu ada kesempatan untuk jihad. Maka orang ini bertanya, tunjukkan amalan yang sepadan dengan jihad. Enggak ada, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, hal tastati' idha kharajal mujahid. Apakah engkau bisa Kalau engkau ingin amalan yang setara dengan jihad, apakah engkau bisa tatkala mujahid keluar dari rumahnya menuju ke medan perang, lalu kata Nabi SAW, antadkhula masjidak, lalu engkau masuk ke masjidmu, fataquma wala taftur wa tasum wala tuftir. Selama mujahid itu berangkat, engkau di masjidmu sholat terus enggak berhenti dan puasa terus tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Apa kata orang ini? Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah? Siapa yang mampu melakukan itu? Rawahul Bukhari wa Muslim hadits ini. Maka enggak ada. Tapi ternyata amalan yang pada dasarnya itu tidak utama dapat mengalahkan amalan yang utama disebabkan waktu dan tempatnya. Salah satunya 10 awal Dzulhijjah ini. Maka jangan sampai antum sia-siakan, jemaah. Ada hadis-hadis yang dhaif, jemaah. Dan biasanya salah satu yang menyenangkan orang itu tatkala dikasih fadilah tentang keutamaan yang berlipat-lipat ganda. Walaupun terakhir dikatakan hadisnya dhaif, Mas. Enggak apa-apa sudah. Yang penting senang saja. Makanya para ulama pun membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal. Karena sekedar untuk memotivasi. Tapi kita harus tahu ini hadisnya dhaif. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tadi hadis Ibnu Abbas dengan tambahan wal amalu fihinna yudha'afu bi 700. Beramal di 10 awal Dzulhijjah itu dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Cuma hadisnya dhaif. Boleh jadi lebih dari 700. Allah wasi'un alim. Kemudian juga ada riwayat yang dhaif ya, yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disebutkan di sini ya'dilu siyamu kulli yaumin minha, puasa satu hari di 10 awal Dzulhijjah ini bisana seperti puasa satu tahun. Berarti kalau antum puasa 9 hari seperti 9 tahun. Wa kullu lailatin minha biqiyami lailatul qadar. Dan setiap malam antum bangun malam itu seperti salat di malam Lailatul Qadar, jemaah. Tapi hadisnya dhaif. Waduh, kurang asyik kalau dhaif. Memang dhaif. Artinya kita perlu jelaskan itu supaya kita tetap bersemangat. Karena Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan fadilahnya lebih utama dari jihad. Selesai sudah, jemaah. Lebih utama mana antum Lailatul Qadar sama jihad fi sabilillah? Oh, kan lebih baik dari 1000 bulan, Ustaz. Naam. Tapi di malam itu antum enggak jihad. Enggak jihad. Amalan di malam itu iya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ketika jihad fi sabilillah, jangan ditanya keutamanya. Ahibati fillah, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut 10 awal Dzulhijjah ini? Yang pertama, taubat. Karena salah satu yang menyebabkan kita tidak bersemangat

dia masih pakai baju, pakai topi. Tapi kadangkala pakai kaos dalam aja. Bismillah Allah. Anda lihat dia, Allah ya. Tetap sholat. Tapi kondisinya lemah. Apa penyebabnya? Anda yakin karena dosa. Maka pada saat mengalami seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Duduk istighfar. Untuk mengembalikan kekuatan itu. Untuk mengembalikan semangat itu. Karena kita tahu di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa, Allah matikan semangatnya. Dan motor penggerak kita adalah hati. Dan dosa itu meninggalkan nokta di hati. Antum kalau punya mesin motor ya, kadangkala suaranya udah gak enak, aduh. Udah harus diperbaiki. Boleh jadi hati kita sedang seperti itu sekarang ini. Kita tidak menyambut 10 awal Dzulhijjah seperti menyambut awal bulan Ramadan. Biasa aja. Apakah ada keramaian ya, di sana sini? Jangan lupa ya. Kita mau masuk 10 awal Dzulhijjah. Yuk belanja. Belanja buat apa? Ya belanja. Belanja buat sahur. Belanja buat berbuka, buat perencanaan. Insya Allah, ana mau kasih 9 hari berbuka di masjid, insya Allah. Nggak ada, biasa aja. Mau baca Quran, ya biasa aja. Apakah muncul keinginan, aku akan khatam Al-Quran? Kadang-kadang enggak juga. Tapi kalau Ramadan, semangat. Dan memang, beribadah di masa manusia lalai, kalau Ramadan semuanya semangat. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, artinya kondisinya semua orang sedang bersemangat. Dan di 10 awal Dzulhijjah kondisinya banyak orang lalai. Oleh karena itu nilai ibadah di 10 awal Dzulhijjah beda. Karena orangnya biasa-biasa aja, setannya ada. Nggak dibelenggu gitu loh. Pintu neraka ya dibuka. Pintu surga ya ditutup. Kalau berdasarkan hadis dia dibuka ketika masuk awal Ramadan. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya. Perbanyak istighfar. Duduklah baca rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Kenapa 100 kali? Nabi alaihi salatu wasallam kadang kala sekali duduk baca 100 kali. Itu Nabi. Umpamanya habis isya ana enggak mau pulang. Ana mau istighfar sampai 100 kali. Ya setelah istighfar ba'da sholah ya, antum mungkin selesai sholat ba'diyah atau nanti ba'diyah antum duduk istighfar. Soalnya kadangkala kalau sampai rumah Ustaz udah capek ya, kadangkala urusan sama istri, urusan sama anak. Cuma kadang-kala antum gak pulang-pulang ditelepon sama istri antum. Bang, kemana? Ana mau istighfar 100 kali. Waduh, habis berbuat dosa apa antum bang? Jadi kadang-kala kita mau istighfar habis berbuat dosa apa? Nabi alaihissalatu wassalam istighfar 100 kali. Tapi yang jelas kita banyak dosanya. Kemudian mulai menyusun semangat dengan membuat perencanaan. Karena Allah itu melihat kepada isi hati kita. Antum benar-benar tobat. Antum benar-benar semangat. Apa enggak? Apa cuma ngomong? Kalau benar-benar kita bersungguh-sungguh, apa kata Allah, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, pasti kami kasih petunjuk. Pasti. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ketika orang-orang munafikin enggak bisa berangkat jihad, selalu punya alasan. Allah menyebutkan bahwasanya mereka memang selama ini tidak punya niat. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'iddah. Kalau benar mereka mau ikut berjihad, mereka pasti persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum fasabbathahum. Allah enggak suka sama perbuatan

mereka. Maka Allah bikin mereka enggak bisa malah berbuat kebaikan. Gara-gara kebohongan yang ada di hatinya. Maka tolong yang jujur sama Allah. Antum benar-benar, ana ingin khatam 9 hari. Insyaallah ana khatam. Ana mau puasa insyaallah. Berapa hari? Ya 9 hari insyaallah. Atau antum mau, ana mau sedekah lah. Gaji ana di bulan ini, ana mau sedekahkan. Nanti di awal Dzulhijjah, umpama. Tapi dia sudah niat. Kemudian tinggalkan kemaksiatan. Terus amalan apa saja yang perlu kita rencanakan? Yang pertama, haji. Waduh, kalau haji, Ustaz. Haji kan di sana. Nah, makanya kalau kita lihat semua amalan itu bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan. Tapi enggak semuanya bisa dilakukan. Kecuali haji ini maksudnya. Artinya perbuatan haji ini enggak bisa di 10 akhir Ramadan. Ini adanya di 10 awal Dzulhijjah. Ini kekhususan Dzulhijjah. Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah Ramadan, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan kalau bicara haji ini bagi yang mampu. Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan haji buat yang mampu. Mampu melakukan perjalanan ke sana. Maka dalam madhab Maliki mereka berpendapat yang mampu jalan, jalan kaki. Kira-kira antum mampu enggak jalan kaki berangkat haji? Ya, makanya orang-orang Afrika, ini cerita teman-teman, karena kebanyakan mazhab Malik ada di Afrika, entah dia, ana lupa di Afrika bagian mana, dia cerita, mbah-mbah mereka itu kalau haji 7 tahun. 7 tahun. 3 tahun perjalanan. 3 tahun balik. 1 tahun selama di Mekah dan Madinah. Kalau 7 tahun enggak balik dianggap meninggal dunia. Sampai mereka punya sebuah ungkapan Al-Zahibu ilal haji mafqud. Orang yang berangkat haji dianggap hilang. Wal-a'idu minhu maulud. Yang balik dianggap lahir kembali. Oh, balik ternyata. Kalau sekarang orang haji bisa telepon, bisa WA, bisa ngurus perusahaannya, bisa ngelihat CCTV di tokonya. Oh, iya. Yeah. Di Mina. Di Arafah dia pasti, anda ngeliat ini jamaah haji. Jangan itu. Kadangkala di Masjidil Haram, habis tawaf, nunggu jamaah. Habis tawaf ini, nunggu untuk melakukan sa'i. Ada yang main game jamaah. Ada orang sepuh ini. Ya Allah ya. Ya. Karena ibadah haji ini buat yang mampu. Bukan buat yang beriman, bertakwa, yang iman kuat. Enggak. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang ilmunya Masya Allah. Yang secara ketakwaannya Masya Allah. Tapi mati enggak berangkat haji. Kenapa? Enggak mampu memang. Karena ibadah ini hanya untuk yang mampu. Maka berusahalah yang punya kemampuan untuk segera daftar sekarang ini. Karena antrian sangat panjang sekali dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas buat haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan buat emak-emak ya. Kalau suami kaya, apakah wajib memberangkatkan istrinya? Jemaah,

Jumatan, ada pasar Rebo, ada pasar Selasaan, Jumatan. Di momen-momen tertentu biasanya mereka pasar. Enggak seperti sekarang, pasar 24 jam sekarang. Maka orang-orang di pasar pada saat di Mina itu mereka ikut bertakbir. Hatta tartajja Mina takbiran. Sampai Mina itu bergetar dengan suara takbir. Bukan son horek ya, yang bikin bergetar. Ini suara takbir itu membuat bergetar Mina itu jemaah. Dan disebutkan juga Abdullah bin Umar, beliau bertakbir di Mina di 10 awal Dzulhijjah. Dan selesai sholat beliau bertakbir. Wa ala firashihi, di atas ranjangnya beliau bertakbir. Wa fi fustatihi, di tendanya bertakbir. Wa majlisihi, di tempat duduknya bertakbir. Wa mamsyahu tilkal ayyam jami'an, di jalan-jalannya dia takbiran. Maka dianjurkan untuk mengangkat suaranya ketika bertakbir di 10 awal Dzulhijjah ini. Ada sedikit khilaf di antara para ulama memang. Apakah takbirnya mutlak, Ustaz? Ya, pendapat yang lebih kuat mutlak memang. Walaupun Al-Imam Syafi'i berpendapat dianjurkannya bertakbiran itu di 10 awal Dzulhijjah ini tatkala melihat hewan ternak. Melihat kambing di pinggir jalan, oh ini bakal disembelih ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang disebutkan. Jadi beliau mengatakan yustahabbu bihali ru'yati bahimatil an'am. Jadi dianjurkan ketika melihat hewan ternak. Adapun Imam Ahmad berpendapat secara mutlak. Tapi juga ada takbir yang setelah sholat ya. Itu mungkin nanti dibahas oleh para asatidz yang lainnya. Kemudian hendaklah memperbanyak sedekah secara umum jemaah. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak mampu, jarang bersedekah karena memang uangnya tidak banyak, usahakan 10 awal Dzulhijjah antum sedekah. Kenapa? Tadi untuk mendapatkan pahala yang besar. Sekalilah antum sedekah. Dan sebagian kita itu biasanya, bukan biasanya, biasa atau suka menerima. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka 10 awal Dzulhijjah tadi, antum berusaha untuk di atas. Berbuka. Kita biasa dikasih berbuka sama orang. Kadang kalah. Oke, 10 awal Dzulhijjah, apalagi mahasiswa ya. Cari di mana ada buka gratis ini kan. Oh, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa. Antum datang ke Masjid Abdillah sambil bawa. Ana juga bawa. Bawa gorengan, bawa apa, bawa kurma. Fadl, jemaah. Ini kesempatan, jemaah. Jadi sedekah, kemudian ada kurban ya. Jadi yang punya kelebihan harta, kemudian tidak berkurban, kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana. Nggak usah dekat-dekat ke tempat sholat kita. Masa engkau punya kelebihan rizki, tapi nggak mau berkurban. Dan alhamdulillah sekarang ini harga hewan ternak sedang murah. Dan Masjid Abdillah ini antum nggak harus beli di Masjid Abdillah. Nggak usah, nggak perlu, nggak harus kirim fulus. Boleh jadi antum bawa dombanya. Atau antum potong di rumah antum. Potong sendiri. Jadi gak harus potongnya itu di masjid jemaah. Jadi jangan pernah berpikir berkorban itu harus bersama-sama. Tidak. Para sahabat Nabi korbannya di rumah mereka. Apalagi dulu ya. Ketika rumah mereka itu gak ada aspal, gak ada keramik, gak ada apa. Mereka korban bismillah. Dan gak usah bingung Ustaz. Wallah Ustaz, anak itu gak bisa ngulitin. Antum potong sama kulitnya. Gak apa-apa siapa. Antum pikir, waduh Ustaz, pelan-pelan. Ini 2 jam gak selesai antum kalau gak punya keahlian. Potong aja sama kulitnya. Kasihkan tetangga. Loh, kok masih ada kulitnya? Afwan, anak gak bisa. Antum kulitin sendiri. Gak apa-apa siapa. Gak apa-apa, karena memang itu gak mampu. Atau boleh jadi wangi enak dimasak sama kulitnya sekalian. Fadl dimasak sama kulitnya gitu. Artinya gak harus di masjid. Gak harus dilihat orang. Dan dalam berkorban ini antum perlu jaga hati.

0: jamaah. Kadangkala orang titip sapi di masjid, orang-orang pada ngeliat, oh, gede banget sapinya siapa? Sapinya siapa yuk? Ya kita orang jamaah, jadi hati jamaah. Sudah taruh di masjid titip nama antum, kalau antum mau nyembelih nggak apa-apa, nggak usah titip nama, antum yang nyembelih. Jadi yang paling utama kurban itu, yang pertama adalah satu ekor onta sendirian. Setelah itu satu ekor sapi sendirian. Setelah itu satu domba sendirian. Ada yang mengatakan kalau lebih utama domba. Iya. Daripada sepertujuh domba. Karena kalau domba antum bisa motong sendirian. Kalau sepertujuh kambing, tujuh orang mau motong, enggak mungkin lah. Yang ada tujuh orang, satu pegang kakinya, satu pegang ekornya, satu pegang tetap yang nyembelih. Atau gantian, antum sedikit, semua pelan-pelan. Enggak boleh. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau haji, beliau nyembelih, beliau mengorbankan itu 100 ekor unta. 100 ekor. Jadi beliau ketika punya kelebihan harta, beliau pikirkan berkorban buat Allah Azza wa Jal. 63 dipotong sendiri, sisanya disembelih sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan yang punya hewan kurban untuk dipotong dianjurkan ya. Diperintahkan sama Nabi SAW agar dia tidak potong rambut dan kukunya ketika masuk awal Dzulhijjah. Usahakan ya. Sebagian mengatakan kan cuma makruh saat iyalah di 10 awal Dzulhijjah ini yang sunnah-sunnah kita kerjakan, yang makruh-makruh kita tinggalkan. Jangan dibalik. Kan cuma makruh saat. Oke, terus ini obliyabadiyah kan cuma sunnah, Ustaz. Akhirnya ini orang yang makruh digarap, yang sunnah ditinggalkan. Padahal seharusnya kita berlomba-lomba di 10 awal Dzulhijjah ini. Bukan malah yang makruh tetap dikerjakan. Maka usahakan. Oh yang masih ngerokok ya. Ngerokok Ustaz. Kan makruh Ustaz. Oke. Kalau mungkin ada pendapat yang mengatakan makruh. Tapi 10 awal Dzulhijjah berhenti ngerokok. Karena makruh itu. Kalau dikerjakan gak apa-apa. Kalau ditinggalkan. Berpahala kan. Itu kalau bicara hukumnya makruh. Tapi rokok ini ada tulisannya jamaah. Rokok itu membunuhmu. Tapi subhanallah gak dibaca sama orang jamaah. Baik kemudian semualah amalan soleh lainnya. Ya. Nanti puasa hari Arafah jangan lupa. Kemudian di hari Arafah itu perbanyak zikir tersendiri jamaah. Hari khusus itu perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi keutamaan hari Arafah bukan hanya untuk yang haji. Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah. Dan sebaik-baik yang diucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat anda sampaikan. Ditambah lagi amalan-amalan yang lainnya jemaah. Barakallahu fiikum. Ini ada pertanyaan. Ustaz izin bertanya bagaimana hukum seorang yang dia tinggal di Mekah dan ingin berkorban di luar Mekah, tempat lain, misalnya seperti Indonesia atau tempat yang lainnya. Karena ana sempat mendengar ada yang melarangnya dan seorang harus berkorban di tempat dia tinggal. Mohon nasihatnya Ustaz dan arahannya Ustaz. Barangkali ada dalil yang menguatkan tentang hukum boleh atau tidak berkorban di luar tempat tinggalnya. Syukran jazakallahu khair. Ahibati fillah. Jadi kurban ini pada hakikatnya orang itu menyembelih sendiri. Itu yang dianjurkan. Dan dianjurkan untuk makan dari sesembelihannya. Kalau dia potong di luar kota dia, maka dia enggak bisa makan. Maka di sini dalil mengatakan dianjurkan untuk motong di tempat dia, itu tepat. Tapi kalau dia punya kelebihan, dia potong sudah di rumahnya, dia alhamdulillah punya kelebihan harta, silahkan. Dia potong di tempat lain. Karena kurban itu juga bisa diwakilkan. Tetap bisa menyembelihnya diwakilkan sama orang lain. Jadi gak masalah, antum potong sendiri satu ekor, terus sisanya antum berikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan untuk disembelih di tempat itu, itu tidak masalah insyaallah. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan yang di Mekkah ya. Kemarin ada sedikit fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa ormas tentang bolehnya menyembelih dam. Dam itu bukan kurban. Dam itu adalah hewan ternak yang disembelih karena pelaksanaan ibadah haji. Maka itu tetap dilaksanakan di Mekkah jemaah. Ketika hewan sembelihan kurban disembelih, ada keyakinan bahwa di salah satu lutut hewan kambing atau sapi ada cairan yang bisa menumbuhkan rambut termasuk jenggot. Apakah boleh bagi orang yang tidak ada jenggot mengoleskan cairan tersebut untuk menumbuhkan jenggot? Syukran Ustaz. Ya, ahibati fillah, yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan kita untuk menumbuhkan jenggot. Karena yang menumbuhkan jenggot itu siapa? Allah azza wajalla. Kita enggak bisa menumbuhkan jenggot. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ful liha." Biarkan jenggot. Bukan tumbuhkan jenggot. Kalau tumbuhkan jenggot gimana? Ada orang-orang yang memang tidak ada jenggotnya. Apakah kemudian dia harus pakai minyak, pakai apa? Ya enggak, biarkan jenggot. Pakai orang ada ingin punya jenggot bukan karena sunnah. Karena apa? Kayaknya kurang ganteng nah, kalau enggak pakai jenggot. Tapi kalau karena sunnah enggak dianjurkan. Tapi kalau antum ingin anak kepingin lebat, ya fadl, enggak apa-apa. Tapi ingat, bukan diperintahkan kita untuk menumbuhkan jenggot. Hadisnya itu membiarkan yang punya jenggot ya. Kalau enggak punya, sebagian ustaz masya Allah jenggotnya cuma 3 umpamanya. Ya sudah, memang rezekinya dia seperti itu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Niat ini jemaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum ustaz. Istri ana bilang ke ana begini. Kan bulan depan tuh insyaallah ada 2 temanku nikah. Boleh enggak salah satunya kondangan berdua aja? Suami istri enggak ngajak anak. Usia di bawah 2 tahun. Lalu ana tanya sama istri, gimana caranya? Dia menjawab, ya titip ke orang tuaku aja. Ana mendengar jawaban ini jujur sedih. Tapi mungkin ada sudut pandang dari istri yang bisa jadi ingin rehat sejenak dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Lalu istri ana cat lagi Ustaz, kalau enggak mau anak kita dititipkan, ya aku minta izin berangkat sendiri dan kamu yang jaga anak. Karena aku ingin kondangan dengan tenang. Apakah ini efek dosa-dosa suami? Sehingga istri memiliki pikiran demikian, apa hendaknya sikap ana dalam hal ini Ustaz? Ya, jemaah kita harus memahami ya, kondisi wanita sekarang ini. Wanita saat ini banyak digempur oleh arus feminisme yang berusaha untuk menjadikan wanita malu dengan gelar ibu rumah tangga. Itu yang terjadi. Tapi kalau tadi yang diminta oleh istri antum sama antum sepertinya masih lumrah lah. Dalam kondisi yang sekarang ini enggak masalah sebenarnya. Jadi kalau dikatakan tadi dia ingin rehat, perlu sekali-kali istri itu diajak berlibur. Perlu. Istri itu mungkin ingin berduaan. Maka ana sering sampaikan bagaimana kita itu baik sama tetangga kita. Menjalin hubungan baik sama tetangga kita. Kalau ada acara-acara seperti ini, bisa titip anak ke tetangga. Nanti kalau tetangga juga mau pergi, anaknya titip ke kita. Contoh nih, tahu-tahu ada suami datang. Suami datang. Mau punya hajat sama istri. Istri lagi gendong anak. Bang, bangun bang. Iya bangun, titipin tetangga. Betul siapa? Kejadian di masa Nabi SAW. Nabi itu alaihi salatu wasallam menikah sama Ummu Salamah. Sejak awal Ummu Salamah sudah ngomong sama Nabi SAW. Ketika dilamar ya. Ummu Salamah ini cantik jemaah. Ketika dilamar sama Nabi SAW, Ummu Salamah menyampaikan, ya Rasulullah, ini dhatu iyal. Aku ini punya anak tiga, Ummu Salamah. Masih kecil-kecil semuanya. Wa ana mar'atun ghayur. Dan aku perempuan yang pencemburu, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau anak-anakmu, ya kita gak mungkin jadi anak-anak kita. Maksudnya kita akan ikut mengurusin. Adapun kalau sifat kecemburuanmu, ya kita minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi antum kalau bicara istri pencemburu, ya banyak doa minta tolong sama Allah SWT. Setelah nikah, Nabi SAW tidak pernah bermalam di rumahnya Ummu Salamah. Belum nih jaman. Kenapa? Karena Ummu Salamah selalu ngurusin anaknya. Nanti gendong Zainab, anaknya yang paling kecil namanya Zainab. Zainab lagi. Nabi datang SAW. Ummu Salamah kata dia, lagi gendong Zainab. Akhirnya gak bisa. Apa yang terjadi? Datanglah Bilal bin Rabah menjumpai Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, ayo Zainab, mana Zainab? Ini kata, sini aku bawa Zainab. Dah. Akhirnya Nabi SAW baru bisa masuk ke tempatnya Ummu Salamah. Jadi enggak ada masalah ketika kita menitipkan anak kita sesekali. Bukan selalu. Karena ada yang nitipkan anaknya sepanjang tahun sampai anaknya besar-besar. Karena bapak ibunya sibuk bekerja. Kali ini sekali-kali enggak apa-apa. Istri mau istirahat, mau ngobrol sama teman-temannya, umpamanya. Dan kalau dia menawarkan tadi, kalau engkau enggak mau ya gantianlah bang. Sekali-kali enggak apa-apa. Suami umpamanya membantu istrinya. Tapi para istri, tolong ingat, tetap pemimpin di rumah adalah suaminya. Hormatin dan hargai dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud. Yaitu orang-orang yang bangun dari tidur, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khaufan, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya. Harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Mana seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharikum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu kerja dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla.
1: Bukan anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: ناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Meskipun kita yakin bahwa di antara balasan yang Allah berikan bagi orang yang beribadah terkadang diwujudkan di dunia, akan tetapi jangan jadikan ini sebagai tujuan utama kita untuk melakukan ketaatan. Jika tidak, kita bisa tertuduh sebagai orang yang tendensius dalam beribadah. Misal ada yang rajin sholat duha dan bersedekah supaya rezekinya lancar, rajin sholat tahajud agar bisa lulus tes atau lulus wawancara kerja. Ada juga yang mungkin rajin puasa demi membentuk tubuh ideal. Apalagi mungkin ada yang memperbanyak sholawat hanya demi bisa mendapatkan iPhone 12. Jika di dalam hati kita pernah terbersit niatan untuk menggapai dunia dalam ibadah kita, mungkin kita perlu menata niat kembali. Sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap ridho Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya, tanpa mesti dia cari-cari. Namun jika seseorang mencari-cari dunia dan selalu menjadikan tujuan utamanya dalam beramal, memang benar dia akan mendapatkan dunia. Tetapi hanya sekedar yang Allah takdirkan saja. Ingatlah sabda Nabi berikut ini. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Namun barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu apa tanda seseorang beramal untuk tujuan dunia? Di antara tanda bahwa seseorang beramal untuk menggapai dunia disebutkan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58 yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat duha, tetapi rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Allah Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan Surat Hud ayat 15-16 tadi, beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang riya, mereka hanya ingin memperoleh balasan kebaikan yang telah mereka lakukan. Tetapi mereka minta segera dibalas di dunia. Ibnu Abbas juga mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan puasa, sholat atau sholat malam, tetapi hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah. Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari, namun amalannya akan sia-sia atau lenyap di akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari dunia. Di akhirat, mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Perkataan yang sama dengan Ibnu Abbas ini juga dikatakan oleh Mujahid Ad-Dhahhak dan selainnya. Bahkan Qatadah mengatakan, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu dia cari-cari dengan amalan solehnya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat, dia tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, yang hanya ingin mengharapkan ridho Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia, juga dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Dari tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Surat Hud ayat 15-16. Tentunya, kita tidak ingin termasuk orang yang Allah sindir dalam ayat tadi. Orang yang melakukan ketaatan karena tendensi dunia, dunia dan dunia. Sungguh sangat disayangkan, ketika ibadah yang kita lakukan hanya dibayar dengan balasan sekilas di dunia saja. Oleh karena itu, kita harus menata niat kembali dalam beribadah kepada Allah dan mengharap balasan yang lebih berharga di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan keadaan terbaik bagi kehidupan kita. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi, adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan. Untuk bersaing, berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus salih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal salih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah. yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffirus sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya menghapus dosa-dosa sebelumnya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya, 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya. Maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkurban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban. Ya. Percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah SWT pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'zamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayami al-ashr fa'aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya, itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan, demikian juga para nabi. La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban. Kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban. Agar kita saling mencintai. Agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semangat dalam beribadah dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. بداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, قربا dari kata qarraba berarti mendekatkan diri. Di antara cara mendekatkan diri kepada Allah, mempersembahkan untuk Allah Azza wa Jalla sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Dan ini syariat kurban sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, bapak manusia. Allah menyatakan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Allah mengatakan, ceritakanlah hai Muhammad, bacakanlah kepada mereka ketika dua orang anak Adam AS, Qabil dan Habil, kedua-duanya berkurban. Yang satu yang dia cari buah-buahan yang paling baik yang dia miliki dari kebunnya. Yang satu yang dimiliki dari kebunnya buah-buahan yang busuk, yang jatuh, tidak baik, tidak matang. Lalu Allah terima dari yang satu, dari yang menyembahkan yang terbaik. Dan dari yang kedua, tidak Allah terima. Maka kurban secara makna umumnya sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Dari harta yang kita miliki, bisa jadi hewan yang kita sembelih. Di masa anak Nabi Adam adalah buah-buahan dari kebun mereka. Dan para fuqaha, para ahli fikih Islam, mereka menamakan hewan yang disembelih di 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah dengan Udhiyah. Udhiyah itu artinya waktu duha. Hewan yang disembelih di waktu duha hari 10 Zulhijjah, yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pergi sholat Idul Adha, beliau menggiring hewannya ke tanah lapang tempat sholat Idul Adha, musalla Idul Adha. Setelah sholat, maka beliau sembelih hewan kurbannya. Dan beliau biasa berkurban memotong

kulitnya bagus, putih ada sedikit kehitaman, atau hitam ada sedikit putih, atau sebagian ulama mengatakan matanya, kepalanya putih, cuman di sekitar matanya hitam-hitam. Enak untuk dipandang. Sampai warna pun Rasulullah pilihkan yang terbaik. Akrona ini yang sudah bertanduk berarti menunjukkan puncak kematangan hewan domba jantan untuk dikurbankannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a rijlahu ala safhati unuqi ala sifahi unuqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya langsung dan kaki kanannya beliau letakkan di leher domba tersebut saat menyembelihnya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Setelah beliau sembelih, sahabat yang lain ikut membantu untuk mencincang dan seterusnya, dan disiapkan untuk dibakar atau dibikin narik sayur dan dimakan bersama-sama beliau dan para sahabatnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kurban tersebut. Dan beda negara, beda kebiasaan. Di Arab Saudi sampai sekarang tidak boleh berkurban memotong hewan kurban kecuali di tempat pemotongan, yaitu di pasar hewan. Maka tidak ada lagi yang memotong di tanah lapang tadi, kecuali mungkin di pedalaman yang tidak ada apa namanya pemeriksaan dari pihak berwenang dari negara, dari kerajaan. Maka sekarang mereka menyembelih di pasar, beli hewan di pasar hewan, dibawa tempat penyembelihan, lalu kemudian diberikan, diserahkan kepada tukang cacah. Mereka menyacah, biasanya ada gergaji listriknya, mau dibagi berapa, kalau domba dan kambing 30 potong atau 40 potong atau 50 potong. Mereka punya standar untuk itu, bayar uang sekitar 15 real atau 20 real, nunggu 4 jam sudah masuk ke dalam plastik, bawa pulang. Mereka bagi-bagiin lah, plastikin, mau dibagiin ke tetangga, fakir miskin, dan sisanya untuk mereka. Sehingga tidak ada kita lihat mereka menyembelih seperti tradisi adat kebiasaan di negara Republik Indonesia, di mana di masjid-masjid mereka menyembelih. Dan ada timbul beberapa kondisi yang mengharuskan untuk mencerna akadnya. Karena kalau seperti tadi enggak ada akad. Anda pergi ke pasar hewan, bawa ke tempat penyembelihan, Anda sembelih langsung atau Anda minta mereka nyembelih, bayar cacah, ke tempat cacah bayar, selesai. Tapi kalau di atik di negara kita, kasusnya berbeda, di mana orang yang ingin berkurban awal-awal, bahkan baru selesai bulan Zulhijjah, bulan Muharram, sudah dibuka tabungan kurban di masjid. Ini kalau sudah nabung kurban di masjid, di sini ada tabungan kurban. Ada masjid ini? Tidak ada. Masjid yang lain? Tidak pernah dengar, tentu.
Sering biasanya masjid itu buka tabungan kurban. Ya, niat mereka baik, ingin mempermudah orang untuk berkurban. Karena menurut mereka tidak semua orang yang memiliki kecukupan, kelapangan pada saat hari-hari kurban. Maka mereka buka tabungan kurban mulai bulan Muharram, nanti setahun ke depan nyicil berapa biasanya, ya nanti langsung mereka konversikan ke kurban. Umpamanya kurban 4 juta rupiah dibagi 12, berapa jadinya? 300 ribu. 300 ribu per bulan mereka harus menyisihkan uang

UMR, berapa UMR Jakarta Selatan? 4,6, berarti ada sekitar 8% kan ini? 5,6. 300 ribu dari 5,6 berapa itu? Ada 5%. Sudah dipotong untuk tabungan kurban. Belum lagi dipotong pajak, dipotong enggak kalau UMR? BPJS dipotong. Zakat dipotong. Zakat dipotong enggak? Antum enggak ada gaji. UMR. Itu semuanya ini wiras swasta mandiri, alhamdulillah. Biasanya zakat pun dipotong 2,5%, potong lagi tadi, belum lagi cicilan macam-macam, kendaraan roda dua dan seterusnya. Maka ini memberatkan. Dalam Islam tidak seperti itu. Allah tidak ingin memberatkan kita hambanya, kita saja yang memberatkan diri kita. Nabi mengatakan, Iza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudahi. Bila masuk bulan Zulhijjah dan kalian ingin berkorban. Dalam lafaz yang lain, Iza dakhala al-ashru wa inda ahadukum sa'ah falyadhahi wa man lam yadhahi fala yaqrabanna musallana. Bila masuk awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, dan kalian memiliki kelapangan, kalian ingin berkorban, baru pada waktu itu. Sama dengan zakat, apakah Anda sisihkan dana pendapatan Anda setiap dapat untuk zakat? Perhitungan zakat bukan seperti itu. Bukan ketika dapat langsung dipotong untuk zakat, tidak. Dapat Anda 1 miliar hari ini, langsung kena zakat, tidak. Pakailah untuk kebutuhan yang halal, yang mubah, bukan untuk kebutuhan maksiat dan juga berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Nanti setelah 1 haul, hari ini berapa Zulqa'dah? 20 Zulqa'dah. Anggap 20 Zulqa'dah. Nanti 20 Zulqa'dah tahun depan, lihat 1 miliar tadi tinggal berapa lagi? Kira-kira tinggal berapa? Saya tidak tahu berapa kira-kira. Bisa jadi tinggal 500. Ada zakat 500 juta kali 2,5%. Berapa dikeluarkan? 12.500.000 rupiah. Bisa jadi, alhamdulillah, yang 1 miliar tadi berkembang menjadi 2 miliar. Berarti ada zakat 2 miliar kali 2,5%, keluarkan berapa? 50 juta rupiah. Bisa jadi habis kepakai sakit anak dan biaya sekolah, biaya macam-macam, ya, renovasi rumah segala macam, tinggal lagi kurang dari nisab 85 gram. 5 gram sekarang itu sama dengan 240-an juta ya. Tinggal lagi 200 juta. Alhamdulillah tidak ada zakat. Enak hidup sebagai muslim yang mengerti. Tidak perlu Anda, jangan belanja, nanti kita enggak ada zakat. Pakai aja. Pada waktunya wajib dikeluarkan. Begitu juga dengan kurban tadi.
Oh, ini bagian dari perencanaan keuangan. Nah, bagian dari perencanaan keuangan adalah tidak ada perencanaan. Karena memang rezeki Anda tahu setahun ke depan berapa yang Anda dapat, kenapa Anda rencanakan. Kalau ada yang penting tidak boleh Anda gunakan untuk yang haram atau yang mubah tapi berlebih-lebihan, jatuh dia kepada haram. Artinya apa yang mubah? Saya umpamanya cukup pakai pakaian begini. Berapa kira-kira harganya ini? 150.000. Tapi saya lihat dulu, pakainya bagus, batik, Masya Allah, lembut, bukan sutra, harganya 300. Saya beli. Ini berlebihan. Kecuali ada kebutuhan. Apa contoh kebutuhan? Umpamanya saya diminta hadir menemui presiden. Kemudian dress code-nya batik. Ya, mau nak mau tentu batiknya yang bagus kan ya. Itu lain, ada kebutuhan. Ini enggak ada kebutuhan, hanya pakai pakaian hari-harian saja. Maka dan saya memang ada kemampuan untuk beli, tapi di dalam Islam tidak boleh itu Anda beli. Bagian dari israf. Jangankan untuk beli pakaian, beli makanan saja tidak boleh lebih. Allah mengatakan, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Normalnya kita yang gaji 3 kali UMR atau pendapatan 3 kali UMR. Itu sekali makan di mana? Warung Padang atau warteg? Anggaplah warung Padang ya. Warung Padang kelas biasa, bukan kelas mewah. Gak ada warung Padang yang mewah. Ya. Ya udah, kita makan itu. Kalau Anda makan all you can eat, 100.000 rupiah buat makan seluruhnya, perut antum berapa sih isinya? Biasanya cukup nggak 30.000 rupiah? Cukup. Antum makan siang kalau di warung berapa? 12.000-an, 11.000. Nasi pakai apa itu? Nasi pakai nasi doang. 20.000-an. Antum nggak pernah antum di warung. 20.000-an, ya udah makan 20.000, 25.000, 30.000, wajar. Tapi Anda makannya all you can eat, 100.000 rupiah. Padahal perut Anda isinya sekitar 30.000, 40.000 paling tinggi. Ini berlebih-lebihan. Israf hukumnya haram. Ya. Begitu juga kita dalam berkurban tadi, ini saya bicara tentang zakat yang kewajiban. Kurban tidak wajib, dia sunnah mu'akkadah. Jangan kita buat-buatkan diri. Gampang lihat, pakai kebutuhan, uang ada pakai. Ya, saya dosen magister untuk ekonomi Islam, tapi tidak pernah mengajarkan ke mahasiswa saya perencanaan keuangan. Enggak ada yang direncanakan. Karena memang kehidupan begitu. Anda rencanakan, malah susah hidup Anda. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat dan beliau meninggalkan gandum di rumah Aisyah. Setiap hari Aisyah mengambil, bikin roti, masak, dari situ makan. Dia lihat kok tidak habis-habis. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan, "Fakiltuhu fa'ahsaituhu fa'ahsaituha fa'faniyat."
Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini memang berapa sih isinya, kok enggak habis-habis, enggak kurang-kurang.

cuma 5 sok, 10 sok, 10 sok berarti per hari saya 1/4 sok, berarti 1/4 kali 10, 40 hari habis. Gitu kan ya? Betul, 40 hari habis. Tadi Rasulullah SAW wafat sudah sebulan, itu enggak berkurang-kurang. Itulah makna keberkahan. Terima gaji, jangan ini posnya ini posnya ini, posnya ini. Enggak. Lihat pengeluaran Anda, mana yang wajib keluarkan. Hutang, bayarkan. Ya, setelah itu, jangan rencana-rencanakan. Selagi tidak ada kebutuhan yang perlu, jangan dikeluarkan.

Mahal tinggal segini, susah dah hidup gua, susah hidup anda jadinya. Biarkan saja, kalau butuh ingin umumnya mengeluarkan anak butuh untuk kebutuhan A, barulah anda lihat rekening, alhamdulillah ada, keluarkan. Berapa tinggal lagi jangan pikirkan, Allah yang berikan. Kalau anda pikirkan, anda pusing dan anda khawatir dan ketakutan. Orang beriman, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman itu menghadapi masa datang enggak pernah takut. Berapapun rekening saldo anda, mau tinggal 1 digit, 2 digit, 3 digit, rezeki dari Allah. Jelas. Sehingga hidup anda tenang, berkah, qanaah, sehingga tentram hidup anda, enggak ada stresnya. Maka Rasulullah mengatakan, bila masuk awal Zulhijjah, lihat rekening anda, lihat harta anda, tabungan, lihat bawah kasur mungkin ada emas batangan, dalam bantal mungkin ada emas batangan. Kan enak tidur di atas emas kan ya? Enak enggak? Hah? Ambil buka, alhamdulillah ada 30 gram ternyata ini. Hah? Kandung cuma dengan 4 gram, ambil 4, masih sisa 26, masih banyak. Baru

Tanggal 9 mahal, saudara. Tanggal 1 masih murah atau tidak? Hah? Terserah antum lah. Kalau mahal, udah nanti aja tanggal 13 untuk beli sembelih sendiri. Dapat pahala. Kalau di masjid enggak ada lagi orang yang besar, ya ngapain di masjid? Anda pergi ke pasar hewan, tanggal 13, beli kambing,

Bila dilihat di bantal, dicari-cari di bawah kasur, enggak ketemu emas. Saldo kayaknya kalau dipakai kurban, khawatir ada gaji lagi datang, ini kurban enggak cukup untuk akhir bulan, nanti minjam-minjam, udah jangan. Tapi bila sampai akhir bulan ada kelebihan, ada sisa mau beli kambing, beli. Ya, umumnya belanja di hidup per bulan adalah sekitar 4 jutaan. Ada di rekening umpamanya 8 juta, 10 juta. Bisa beli kambing. Wah, di masjid 4 juta. Wah. Anda tanggal 13 ke pasar kambing berapa satu ekor kambing kurban? Bisa 27? Alhamdulillah. Bisa Anda dapat 27. Pergi, ya, ambil situ, bawa dengan plastik, sampai di rumah, Anda ajak anak istri Anda, ambil bagian yang paling enak. Sisanya kita masukin, kita kasih tetangga, fakir miskin, dan seterusnya. Ya, seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wa'ala ba'ahandukum ayubahi. Maka pada hari itu, kalau Anda ingin di awal Zulhijjah beli langsung, sudah boleh. Atau memang Anda punya kambing. Kurban minimal adalah kambing. Satu kambing, satu orang. Ayam itu bukan kurban ayam. Ya. Minimal satu kambing. Anda punya ternak kambing, 4 ekor. Mau Anda kurbankan satu. Awal Zulhijjah tandakan yang mana yang mau Anda kurbankan. Kalungkan di lehernya tanda, mungkin pakai kain atau pakai rotan atau pakai tali. Ya, kemudian kalau di pilok bagus, pilok kulitnya, nunjukkan hewan kurban. Fungsinya apa? Bila dia hilang, lari, lepas, orang tahu itu hewan kurban. Bila orang menemukannya di hari ke-13, dia tunggu-tunggu pemiliknya enggak ada, dia sembelihin aja dah. Dia sembelihkan saja. Karena kalau lewat enggak jadi kurban lagi, dia jadi daging biasa. Pahalanya jelas berbeda sisi Allah Azza wa Jal. Seperti itu. Adapun yang banyak melakukan di masjid, di mana kurban di masjid, ini tentu dari awal ada panitia kurban. Panitia ini mau berbayar atau gratisan? Berbayar. Berbayar. Dari mana dapat uangnya? Dari karena dia beliin kurban atau dari jamaah yang ngasih uang terus terang fee sekian. Saya beli kurban. Dan ini panitia beli hewan ke supplier atau panitia mewakili jamaah untuk belanja hewan kurban. Jemaah beli sendiri di luar, ngantar ke masjid. Apa ini masjid kalau gitu di rumah ente aja dah? Takut jumlahnya, bawa ke pasar hewan. Emang masjid untuk pasar hewan apa? Motorin masjid kan ya? Iya atau tidak? Sudah dibeli di luar, bawa ke masjid untuk disembelih. Emang masjid tempat penjagalan. Jadi tempat sholat, tempat ibadah. Ya. Jadi kalau masjid ingin profesional, dia bisa melakukan, dia sewa lahan. Atau memang ada lahan wakaf bukan untuk bangunan masjid, umumnya untuk madrasah sekarang kosong. Pakai itu minta vendor, supplier hewan kurban